0: Kabar Brite jam 7.
1: Abang Po, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta akan menerbitkan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah pada tahun depan dengan tenor 7 tahun. Hal ini disampaikan Pramono dalam acara Jakarta Budget Talks dengan tema menavigasi APBD Jakarta, perkuat kinerja, kepentingan publik terjaga di Balairung Balai Kota Jakarta pada Rabu kemarin. Menurut Pramono, obligasi ini menjadi salah satu skema pembiayaan kreatif untuk menjaga kesehatan keuangan daerah, sekaligus mendukung berbagai proyek layanan publik. Langkah tersebut juga dilakukan sebagai alternatif pembiayaan di tengah penyesuaian dana bagi hasil. Program ini diharapkan bisa memperkuat pengelolaan keuangan daerah secara lebih sehat, transparan, dan menjadi contoh bagi daerah lainnya. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Bogor terus mengembangkan Desa Pancawati, Kecamatan Caringin sebagai salah satu destinasi wisata unggulan berbasis potensi alam. Sekretaris Desa Pancawati, Johan Asnawi, mengatakan perkembangan wisata di daerahnya didukung kekayaan alam serta tumbuhnya berbagai resort, kafe, dan destinasi wisata sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, popularitas Desa Pancawati semakin meningkat setelah kawasan tersebut viral pada 2018 lalu dan resmi diregistrasi sebagai desa wisata pada 2020. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisata sekaligus mendorong perekonomian masyarakat setempat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Brite pukul 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Lagu Gambang Kromong Siram Kembang dari Bunga Abrial ya, yang baru aja kita dengerin ya Bang Po ya. Jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Po, kita awali dari ruas tol. Kami terima informasi dari PT Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Ruas tol Jor dari Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian dari Kunciran Cengkareng, dari Benda, Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang juga lancar kedua arah. Ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi juga lancar. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arah. Kemudian di tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur ke arah Tambun padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kilometer 20-200. Kemudian di Cikampek, Dauan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Informasi lain di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tangerang Bitung terpantau padat, ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2 kilometer 19-400. Kemudian dari Kebon Jeruk kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang kilometer 00 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Untuk Abang Po yang datang dari arah underpass Tomang yang mengarah ke Kebon Jeruk juga hati-hati ya, ada lajur kontraflow dari arah sebaliknya di lajur kanan. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Pancoran kilometer 04 sampai dengan keluar Kuningan atau yang mengarah ke Menteng kilometer 4800 padat, kepadatan karena volume lalu lintas di ruas arteri. Kemudian juga ada lajur kontraflow ini di gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 8100. Ya, lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Di ruas tol Jor Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Bintaro kilometer 02 sampai dengan kilometer 01 arah Ulu Jami padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Informasi lain di ruas tol Jagorawi untuk lajur kontraflownya saat ini sudah selesai ya Bang Po ya. Lajur kontraflow di ruas tol Jagorawi dari Cimanggis ke Cipayung sudah selesai dan saat ini arus lalu lintasnya sudah normal kembali. Informasi lain dari TMC Polda Metro, kami terima informasi pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ada truk yang mengalami pecah ban. Saat ini sedang dalam proses penggantian ban di depan pintu, di depan Hotel Sultan ya, sebelum pintu tol Senayan arah Slipi. Arus lalu lintasnya saat ini ramai lancar ya, tidak terjadi gangguan arus lalu lintas kendaraan ya. Kemudian juga untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya, hari Kamis 23 Juli 2026 di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 ujung Menteng Jakarta Timur ya, Cakung Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen Esparman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, untuk pelayanan SIM keliling hari ini Abang Po. Abang Po bisa manfaatkan pelayanan SIM keliling tersebut buat Abang Po yang mau memperpanjang SIM A maupun juga SIM C ya. Informasi selengkapnya bisa Abang Po simak kembali di akun TMC Polda Metro Jaya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro4 Jakarta kita pantengin.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: FM, Suara Budaya Jakarta. Kita buka line teleponnya 021-350-4510, 0812-1124928 lewat WhatsApp. Abang Po, momentum Hari Anak Nasional. Abang Po, kalau misalnya Abang Po nih di jalan ya, pernah gak sih ngalamin kejadian ya, entah di tempat umum juga mungkin, atau di lingkungan tempat tinggal, atau di lingkungan kerja ya, ketemu orang yang kelakuannya dia yang salah tapi dia yang galak. Dah, gimana caranya Abang Po ngadepin orang modelan begini nih ya? Di WhatsApp udah ada yang komentar juga tadi, kita bacain nih komentar yang udah masuk. Mana ya dia? Bang Aris udah. Bang Selamat Nursani di Magelang. Ada banget bang, yang modelan kayak gitu biasanya ayah nggak nanggepin bang. Terserah dah orangnya mau begini begitu. Kadang kalau emang kagak mau ribet, ya udah ayah minggir aja atau ngalah atau nggak usah hadir di situ sekalian. Jadi nggak usah ada dah sekalian. Terserah dia mau ngapain. Iya, emang bener, jauhin aja orang kayak gitu, mamang bener udah. Ya, ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor. Selamat pagi. Alhamdulillah bang, karena nikmat sehat walafiat di jalan. Alhamdulillah. Oh iya. Di jalan yang gak jauh dari rumah ayah nih bang, ayah sering banget papasan ame mobil atau motor. Doi yang salah, doi yang ngotot katanya. Doi ngambil jalur aneh nih bang. Spion beradu, dia yang melotot bang. Awalnya ayah cuek aja bang. Jarin deh ya, spionnya cuma nekuk aja kagak pecah juga. Lah dia malah nyerocos bang. Ayah tanya dong, mau lu apa? Hah? Ayah tetap nih gak keluar mobil. Ayah kagak ngelayanin lagi. Ayah lihat di belakang udah banyak kendaraan yang mau lewat. Begitu deh bang Arif. Itu dia emang bener. Kadang yang rese malah yang galak ya kan. Bukannya tahu diri kalau emang dia rese, malah jadi nyolot ya. Bikin kesel kan jadinya kalau kayak gitu ya. Nah tapi kalau Abang Po gimana nih ngadepin orang-orang yang modelannya kayak gitu tuh. Ngadepin orang-orang yang dia yang salah tapi dia yang galak. Dah kira-kira enaknya diapain ya Bang Po ya, orang-orang kayak gitu ya. Gimana caranya ngadepin orang yang modelannya gitu ya, dia yang salah, dia yang galak. Nah, kira-kira diapain nih orang-orang model kayak gini ya? Kita tanya nih sama ChatGPT, kira-kira kalau ChatGPT punya jawaban apa? Gimana caranya ngadepin orang yang punya prinsip dia yang salah, dia yang galak? Nah, jangan ikut terpancing emosi katanya gitu. Tetap tenang, gunakan suara rendah dan ambil napas dalam ya. Fokus sama fakta bukan ego kita sendiri ya Bang Po. Jangan sampai kita terbawa emosi juga karena dia emosi ya. Kita sampaikan bukti-bukti yang objektif dan hindari kalimat menyerang ya. Pakai kalimat-kalimat yang fokus ke objeknya. Contoh, nih Bang, kerjaan Abang salahnya di bagian ini nih Bang. Daripada contohnya nyerang orangnya, kamu salah bikin kerjaanmu salah gitu ya. Kamu salah nih kerjaannya gitu. Tapi ini nih kerjaan yang ini nih, yang bagian ini nih yang kurang tepat nih gitu. Jadi fokus ke pekerjaannya bukan ke orangnya. Itu contohnya. Dan kalau misalnya dia udah mulai drama nih sama kemarahannya dia, cuekin aja ya. Jangan bahas masalah sifat galaknya itu saat itu juga Bang Po. Tapi kunci percakapannya di topik utama, di mana yang salahnya, udah itu aja. Dan kasih batasan yang tegas ya. Stop debat kusir, dan kalau misalnya mereka mau marah-marah, ngebentak, memaki ya, bilang aja dengan tegas, saya cuma mau bahas ini baik-baik. Tapi kalau kamu ngomong dengan nada tinggi, kita lanjutin nanti aja ya kalau kamu udah tenang ya gitu. Dan tinggalin situasi kalau misalnya mereka ngamuk dan ya nggak bisa dibilangin, tantrum gitu ya. Ya udah ngejauh aja buat ngelindungin kedamaian mental kita Bang Po. Dan sadari psikologi dibalik sikapnya juga Bang Po, karena banyak orang yang galak saat salah karena mereka playing victim atau punya ego yang terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan ya. Ini juga termasuk salah satu coping mechanism atau mekanisme pertahanan diri kalau misalnya orang berbuat salah, supaya nggak kelihatan salah-salah banget biasanya galak. Jangan ambil hati deh ya, pahami bahwa kemarahan mereka adalah cerminan dari ketidakmampuan mereka mengelola emosi sendiri, bukan karena kita yang salah. Ingat nggak Bang Po, beberapa waktu yang lalu ini juga sempat viral di media sosial. Ada orang boncengan motor bawa istri bawa anak ngelawan arah. Terus di jalan ada polisi nih yang ngeberhentiin dia. Kebetulan polisi ini juga dia sering bikin konten edukasi untuk keselamatan dan juga ketertiban lalu lintas. Pas kebetulan papasan sama si polisi ini, si pengendara motor kaget kan, ngerem lah dia, kayaknya yang ditarik rem depan, makanya tergelincir jatuh lah ya. Dia jatuh, anaknya jatuh, istrinya juga jatuh dari motor, pokoknya motornya jatuh lah gitu kan. Wah ngamuk-ngamuk marah-marah dikata-katain tuh polisinya ya. Ah polisinya kan bener, dia mengedukasi supaya orang jangan ngelawan arah ya, jalan yang bener. Udah gitu dia nggak pakai helm, bayangin abang po, nggak pakai helm, naik motor cuman pakai kaos buntung doang ya kan, pakai sendal jepit lagi. Itu malah galakan dia, ngata-ngatain gitu, polisinya dikata-katain segala macam. Akhirnya apa? Ditangkep. Besokannya viral, diciduk dah sama polisi. Wuh, nangis-nangis dah, iya kan? Gitu abang po. Jadi kalau udah salah jangan sok galak. Mendingan ngaku salah, minta maaf, daripada urusannya makin panjang. Iya gak? Sering banget kita ketemu juga di jalan kayak gitu. Orang udah dia yang salah, dia yang nyolot. Tapi emang sih biasanya orang-orang yang kayak gitu adalah orang-orang yang belum paham bagaimana caranya dia meregulasi emosi, mengelola emosi sendiri ya, jadinya meledak-ledak dah gitu ya. Kayaknya emang orang-orang yang mungkin waktu kecilnya ada trauma apa kali ya, dimarahin mulu kali sama orang tuanya, jadi dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ah, ada-ada aja deh ah.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Empo masih barengan Abang Arif ya di Kabar Jakarta. Jam 7:40 waktu Indonesia Barat. Momentum Hari Anak Nasional, Abang Empo. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini akan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 di Tugu Daun Sirih Emas, Alun-Alun Gurindam Tepi Laut, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada hari ini. Dengan mengusung tema Semua Setara Riang Bersama, peringatan ini jadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan juga dalam pemenuhan hak anak sekaligus mengampanyekan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini juga akan menjadi wujud komitmen bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia tanpa terkecuali dapat hak yang sama buat tumbuh, belajar, bermain, dan juga berkembang secara optimal. Lewat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, Kemendikdasmen mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan juga mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kegiatan ini rencananya akan dihadiri oleh Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau SERUNI dari Kabinet Merah Putih, Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan juga para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan semangat kolaborasi dalam mewujudkan pemenuhan hak dan juga perlindungan anak di Indonesia. Direktur PAUD Kemendikdasmen Kurniawan juga menyampaikan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini nggak cuma seremonial aja Bang Po, tapi juga jadi momen buat nyatuin tekad seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kemendikdasmen juga menghadirkan Main Raya Anak Nusantara. Ini adalah sebuah ruang bermain yang memadukan permainan tradisional, aktivitas berbasis sains, teknologi, engineering, arts, and juga mathematics atau STEAM, dan eksplorasi alam sebagai pengalaman belajar yang menyenangkan. Waduh, seru banget ya Bang Po ya. Tapi sayangnya jauh ya. Di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang ya. Mudah-mudahan lancar hari ini acaranya ya Bang Po ya, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, mungkin juga di sekolahnya anaknya Abang Po atau cucunya Abang Po ada peringatan apa gitu hari ini di momentum Hari Anak Nasional ya. Boleh juga nih berbagi cerita. Ada cerita apa nih? Ada istilahnya seremoni lah gitu ya. Ada acara apa gitu, ada event apa di sekolahan nih dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Aduh. Ya, itu dia. Kita tungguin komentarnya Abang Po di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po ngomongin soal kelakuan yang ajaib nih. Kemarin kita udah ngebahas juga kelakuan ajaib tetangga gitu ya, yang suka ngeganggu. Ini juga ketemu orang yang kelakuannya dia yang salah tapi dia yang galak. Nah, gimana caranya Abang Po ngadepin orang yang modelan begini nih? Ditunggu ceritanya ya di WhatsApp 0812-1124928.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Hahaha, payah lo. Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.

kami dari Duo Anggrek mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Utara bersama Basnas Basis Jakarta dan juga Basnas Basis Jakarta Utara menggelar layanan hapus tato gratis di kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Sekretaris Kota Jakarta Utara Ian Sopian Hadi mengatakan, program ini menjadi bentuk dukungan bagi masyarakat yang ingin memulai perubahan hidup menjadi lebih baik. Sementara itu, Koordinator Layanan Hapus Tato Basnas Basis Jakarta Asep Wahyudi mengatakan, sekitar 150 warga mengikuti layanan ini dengan menggunakan teknologi laser modern agar hasilnya lebih optimal. Sejak diluncurkan pada 2019 lalu, program Hapus Tato ini sudah memberikan hasil positif. Banyak peserta yang kini memiliki kulit lebih bersih setelah menjalani 4 hingga 6 kali tindakan laser. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Desa Adat Batur di Kabupaten Bangli, Bali akan menggelar Batur Village Festival pada tanggal 2 hingga 8 Agustus 2026 mendatang untuk memperingati 100 tahun Rarut Batur, tepat seabad setelah relokasi masyarakat akibat erupsi Gunung Batur. Ketua Panitia Imade Santika mengatakan, festival ini menjadi upaya menghidupkan kembali sejarah, budaya, dan semangat perjuangan para leluhur melalui berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga, dan edukasi. Selain mengenang sejarah, festival ini juga mengajak masyarakat menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan perkembangan pariwisata di kawasan Batur. Program ini diharapkan bisa memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sejarah dan ruang hidup di Batur. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po masih barengan sama Bang Arif. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca pagi hari ini Abang Po, kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, yang memprediksi cuaca cerah bakal terjadi di Jakarta. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Kamis 23 Juli 2026, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu dan kondisi ini akan bertahan hingga sore hari. Menjelang sore hari juga seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu masih akan cerah. Begitu juga pada malam hari, BMKG memperkirakan langit cerah akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 37 sampai dengan 76%. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di tempat Abang Po berada, pagi hari ini boleh sampaikan informasinya ya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Untuk informasi cuaca selengkapnya di daerah lain atau di kota-kota lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Ayo kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pada mau kemana? Udah.

0: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta, Abang Po barengan Abang Arif. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Udah ada yang masuk di line teleponnya, kita sapa langsung aja yuk. Selamat pagi Kabar Jakarta.
1: Selamat pagi Jakarta.
0: Iya. Apa kepleset begitu Bu Umi?
1: Iya itu. Iya tadi. Kenangan malam minggu.
0: Aduh, gimana sih Bu Umi?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu Umi?
1: Alhamdulillah sehat Bang Arif, Bang Arif sehat
0: selalu. Insyaallah.
1: Saya dengar setiap hari Bang Arif sehat terus.
0: Amin amin amin. Bu Umi.
1: Ya.
0: Pernah enggak ketemu orang yang biarpun udah tahu salah tapi malah galakan dia gitu Bu Umi?
1: Saya itu ada tetangga tapi soal dagang Bang Arif.
0: Gimana tuh?
1: Dulu kan dagang itu baju apa kain potongan itu ya. dari kenalan terus saya kreditin di sini. Lah ada tetangga dua orang ibu itu ya orangnya saya bilang mampu sih suaminya yang satu kerja di Pertamina yang satu di PLN tapi ditempatkan di Paiton sana ke Jawa Timur apa mana itu. Kan orang mampu-mampu tapi tetangga pada kenal kalau dia itu nggak bener kalau beli apa-apa itu bayarnya pokoknya nggak mau bayar apa gimana gitulah kasarnya. Lah akhirnya saya dagang itu kan saya takut ketemu dia. Saya nggak mau lewat rumahnya. Dasar ya mungkin lagi nas saya. Saya lewat jalan lain tuh malah dia pas berdua main di situ. Akhirnya saya lewat dipanggil. Saya kan ya pura-pura nggak dengar dulu. Waduh, suaranya orang ini yang nggak bener. Akhirnya dia malah keluar nyamperin saya. Mbak Umi, bawa apa kayak gitu? Kan udah dengar-dengar saya suka dagang kain gitu. Saya bilang ini ada dagangan saya gitu. Okay. Nah terus ini lihat. Nah, lihat terus akhirnya mereka ambil sepotong-sepotong. Waduh, Bu, ini kreditan punya teman loh, Bu. Saya harus setor ke sana. Iya, entah Pak, bayar, katanya gitu. Jangan khawatir. Ya, enggak khawatir gimana orang saya harus setor kan harus benar, saya bilang gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya diambil benar, Bang Arif. Udah waktunya bayar, saya samperin ke rumahnya. Ntar aja, gampang, jangan gitu. Akhirnya ya mau ribut. Tapi saya sendiri nggak suka ribut. Ini orang gimana sih? Saya makanya tadinya nggak mau nawarin, dia malah ngeliat. Akhirnya nggak dibayar juga. Lama-lama nggak dibayar. Lah kan saya tetap setor ke sama yang punya.
0: Itu. Akhirnya Bu Umi jadi nombok dong.
1: Ya nombok, tapi gimana orang saya yang ngambil, kalau ada yang nggak bayar gitu kan risiko saya, Bang Arif. Jadi saya yang nggak bisa kan alasan sama yang punyanya ada yang dua orang ambil nggak bayar kan saya nggak bisa begitu saya harus nutup ya udah akhirnya udah saya lunasi terus itu sampai sekarang tapi ketemu saya ya kayaknya nggak punya malu biasa
0: amit kalau kayak gitu mah ya orang mah minimal tahu diri gitu udah punya utang bukannya dibayar malah kayak orang nggak punya dosa
1: makanya orang ya lebih mampu dari saya. Malah kayak pura-pura nggak ada masalah gitu. Saya jadi kadang kesel. Gimana ya orang kok bisa kayak gini kelakuannya. Orang punya duit kok nggak mau bayar yang dia udah ngambil. Saya udah ngomong dari depan gini-gini punya orang. Dia nyantar, iya jangan khawatir ntar tak bayar. Ngomongnya enteng banget. Suaminya kalau saya bilangin ntar. Benar tuh yang satu kan pernah digambar suaminya.
0: Waduh.
1: matanya tuh sampai hitam kayak bakong. Kalau bakong kan merah.
0: Iya.
1: Kalau bakong merah ya dia hitam. Jadi tetangga pada ngelihat semua namanya di mata kan kelihatan duluan Bang Arif.
0: Iya betul.
1: Mata pada hitam dua-duanya. Wah ini kali diajar suaminya ya Allah. Ngajar kok pasti mata. Nah itu terus. Saya dengar kabar sih kalau saya nggak mau nyelidiki kenapa ya pada ngomong tetangga
0: nggak mau menyikilidi
1: iya memang tetangga itu pada ngomong
0: Mengkili CD. Mengkili di apa sih?
1: Kabarnya si suami kayak duit si... di lemari.
0: Gini nih, ya. Gitu ya.
1: Ya pengasan. Saya gini, lah kok suami bisa kehilangan duit di lemari, lemarinya di tingkat atas. Nah yang ambil ya mungkin keluarganya sendiri. Ya orang-orang pada nebak, ya yang ambil istrinya itu kali enggak ngaku. Hanya ya akhirnya dipukuli suaminya ya, amit-amit, sampai dipukuli orang lagi kayak gitu. Kalau dia jujur minta sama suami kan ya dikasih, buat apa yang benar. Kalau emang buat rumah kan suami juga udah tahu kewajibannya, nggak usah diminta, dikasih.
0: Betul.
1: Nah, makanya dia kok sampai kayak gitu. Ya Allah, saya ya sampai sekarang tapi jarang ketemu orang. Saya sendiri juga jarang keluar sekarang. Kalau ya,
0: biar tak. Ini Bu, biar tetap waras Bu pikirannya Bu, nggak usah ketemu orang-orang begitulah.
1: Iya, saya terus sekarang malah nggak bergaul sama dia ya udah, alhamdulillah biarin. Yang ya udah, mungkin saya mau ini barangkali dapat ganti rezeki dari lain lagi saya gitu. Udah
0: bergaulnya sama Bu Igati aja udah, Bu Ani gitu ya udah.
1: Tahu. Rumahnya jauh, gimana nggak bisa ketemu. Kalau di RRI masih bisa ketemu.
0: Ntar ketemu silahkan kalau di RRI ada acara lain lagi. Ya.
1: Mudah-mudahan bisa datang ke RRI ketemu.
0: Iya.
1: Saya juga udah lama di Bang Ari pengen main ke RRI.
0: Iya.
1: Dari Polia pulang itu belum ada kabar ya Bang Ari.
0: Belum ada kabar lagi. Iya.
1: Iya, mudah-mudahan nanti bisa reuni lagi.
0: Amin.
1: Ya, itu ceritanya Bang Ari.
0: Oke. Terima kasih ya Bu
1: Umi. Sama-sama. Terima kasih Bang Ari, sehat terus.
0: Amin insyaallah.
1: Rezeki lancar. Amin. Ya gitu aja. Okay. Terima kasih Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Umi di Pesanggrahan.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: gue lihat anak-anak sekarang enak bener dah. Main diawasin, belajar ditemenin, salah dikit malah diajak ngobrol.
1: Ya bagus dong, Min. Nah, anak kan lagi belajar, bukan lagi diadili.
0: Lah kalau zaman gue dulu mah, Pi, salah dikit udah kena ceramah panjang.
1: Makanya sekarang banyak orang tua berusaha lebih ngerti perasaan anak.
0: Perasaan anak? Lah anak kecil emang mikirin apa, Pi?
1: Justru dari kecil mereka belajar percaya diri, Min. Belajar ngomong, belajar nyelesain masalah. Kalau didukung, hasilnya lebih baik.
0: Berarti bukan cuma soal pintar di sekolah ya, Pi?
1: Bukan dong. Anak yang sehat, aman, dan bahagia biasanya lebih siap ngadepin masa depan.
0: Wah, gue baru ngeh. Jadi kalau mau masa depan lebih bagus, anak-anaknya kudu diperhatiin dari sekarang. Gitu kan, Pi?
1: Nah, itu dia. Anak-anak tumbuh bahagia, masa depan bangsa juga makin kuat.

0: kemari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah. Kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Ae kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Assalamualaikum abang po semuanya. Ayo Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.
3: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Abang Po, Pemprov Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian menyiapkan gerakan menanam tanaman pendamping beras yang akan diterapkan secara masif di seluruh wilayah Jakarta. Kepala Bidang Pertanian Dinas KPKP Jakarta, Iwan Indrianto, mengatakan program ini sedang difinalisasi melalui penyusunan instruksi sekretaris daerah yang ditargetkan terbit pada Juli 2026 ini. Selain mengoptimalkan lahan yang sudah dimanfaatkan masyarakat, Pemprov Jakarta juga mendata lahan milik pemerintah yang belum digunakan untuk dijadikan lokasi budidaya tanaman pendamping beras. Program ini diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan di Jakarta.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Banda Aceh merevitalisasi Pasar Smep Penayong menjadi destinasi wisata baru dengan menghadirkan kafe, lapak UMKM, ruang pertunjukan, dan area bermain. Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sadudin Jamal, mengatakan penataan dilakukan untuk menghidupkan kembali kawasan yang mulai sepi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kawasan ini juga dirancang menjadi pusat kuliner malam dan lokasi berbagai kegiatan masyarakat. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta ya Bang Po. Masih menemani Abang Po pagi hari ini ya. Barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta. Udah jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Berarti sebentar lagi waktunya obrolan komunitas. Ayo bakal ajak Abang Po buat ngobrol di obrolan komunitas. Barengan sama komunitas yang wangi-wangi banget ini. Wangi banget, emang beneran wangi nih Abang Po. Ini ngomongin soal komunitas pecinta parfum nih. Ada komunitas Bandung Sengit namanya. Ada Kang Edrin Wangi ya, yang bakal ngobrol sama kita pagi hari ini. Ngomongin soal satu aroma, banyak cerita. Nah itu dia ya. Abis ini Abang Po kita bakal ngobrol selengkapnya barengan sama Kang Edrin Wangi dari Bandung ya, di obrolan komunitas. Jangan kemana-mana.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: banget di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape, nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya, kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, abang po, sambil nyeruput kopi, yang udah rada anget, kita ngobrolin soal yang wangi-wangi di Pro 4 nih. Aye pagi hari ini bakal ajak abang po buat ngobrol barengan sama narasumber yang tiap hari wangi terus nih. Ya, namanya aja udah wangi. Ada Kang Edrin yang mau bercerita tentang parfum, tentang wewangian abang po. Kang Edrin ini adalah co-founder dari komunitas Bandung Sengit ya. Kita langsung aja deh ngobrol ya abang po. Yang mau tanya boleh banget langsung aja ke WhatsApp 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Edrin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bang Arif, tau aja nih lagi ngopi nih. Pagi-pagi ya, emang lagi anget nih kopinya nih. Beneran asli, beneran depan nih lagi kopi anget.
3: Kalau pagi-pagi di Bandung nih ngopinya sama ini bandros biasanya.
4: Apa? Oh ish, tau aja. Iya, ini lagi di atas nih, suhu 18 derajat sekarang.
3: Mantap, luar biasa. Maksudnya di mana? Di Dago? Lagi di Dago gitu? Apa di mana?
4: Kebetulan kalau saya stay-nya di daerah Geger Kalong ke atas, arah dekat Lembang kalau saya.
3: Oh, adem. Makasih.
4: Iya, pas banget.
3: Tak emang bener, di situ banyak yang udah wangi, cakep lagi ya kan?
4: Nah,
3: deket kampus tuh.
4: Klop ya. Iya. Kayaknya ada cerita di situ. Ada pernah cerita kayak di kenangan-kenangan masa lalu kayak deh.
3: Iya, namanya juga remaja kita dulu.
4: Oh, sekarang jadi remaja vintage kayaknya ya.
3: remaja kolot aja nama.
4: Oh iya ya. Saya mendadak dari Bandung jadi Jakarta ya.
3: Kang Edrin tuh, ini adalah co-founder mohon. Dari komunitas Bandung Sengit, betul ya?
4: Mohon.
3: Ini siap. Komunitas apa sih, Kang?
4: Jadi ini teh komunitas yang isinya tuh orang-orang atau mereka-mereka yang seneng sama wewangian, seneng dengan parfum. Kan kalau bicara wewangian mah ya banyak ya, salah satunya parfum. Nah ini teh sebuah community atau sebuah komunitas, sebuah klub ya kalau mau lebih ringannya, di mana di situ berkumpul lah mereka-mereka yang senang dengan aroma-aroma yang membahagiakan, yang disebut dengan parfum. Begitu. Oh, gitu. Jadi untuk memfasilitasi mereka atau mewadahi mereka yang ini contoh misalnya saya dulu pribadi tuh ngerasa nih kok saya kayak awkward banget ya suka sama wangi-wangi sebegininya. Ternyata begitu ketemu dengan teman-teman yang sesama penyuka wewangian gitu ya. Oh ternyata gak saya sendiri ya. Dan akhirnya berinteraksi makin banyak. Dan jadilah nih sebuah komunitas yang kalau di Bandung kami sebut sebagai Bandung Sengit.
3: Kenapa gitu ya. Bandung Sengit namanya?
4: Nah.

0: Kalau ditanya kenapa Bandung sengit, karena sebenarnya sederhana aja, karena kalau bicara tentang apa namanya wangi ya, ini kan bicara juga tentang cerita, tentang karakter gitu ya. Dan kalau bicara Bandung ini kaitannya itu banyak hal yang terkait ya, dengan situasi apa cuacanya, wilayahnya segala macam gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa Bandung sengit, ini hubungannya sangat-sangat erat banget ya dengan maknanya lebih dalam gitu ya. Karena bukan hanya sekedar sebagai kota kreatif, tapi juga kota yang melahirkan budaya parfum dan juga komunitas yang positif, harapannya begitu. Jadi bukannya tentang aroma, tapi tentang membawa nama Bandung menjadi harum, kreatif, kolaboratif, silaturahim. Jadi konteksnya sangat-sangat luas banget gitu ya. Okay. Nah, kalau bicara sengit ini dalam bahasa Sunda tuh kita sebutnya atau artinya tuh kayak harum gitu ya. Wangi, sengit tuh harum, wangi gitu. Nah, maknanya kalau di konteks komunitas ini kita kepingin itu bukan hanya harum karena aroma, tapi juga harum karena kreativitas, karena kolaborasi, semangat berbagi, gitu-gitulah. Jadi kesana gitulah. Ini gambaran apa bayangan gambarannya tuh kenapa Bandung sengit. Ya, memfasilitasi teman-teman yang suka wangian di Bandung, kita coba ngebayangin namanya apa gitu ya, yang kira-kira Bandung banget tapi bisa impact ke banyak hal gitu ya, dengan semua-semua yang berhubungan dengan Bandung. Yuru kok kayaknya kayak Bandung sengit okay nih, jadi lebih kayak merepresentasi Bandungnya terutama begitu, dengan semua vibe-nya lah ya.
1: Okay. Apalagi juga kan ya sesuai dengan komunitasnya, komunitasnya adalah komunitas penyuka wewangian parfum, nama komunitasnya juga Bandung sengit ke dalam bahasa Sunda tuh artinya ya wangi atau harum begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Selain itu juga pengen mengangkat keharuman nama Bandung sebagai kota yang kreatif, kota kolaboratif,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Tapi komunitas ini luas. Kapan nih dimulai dideklarasikannya? Kapan kalau ditanya?
0: Deklarasi.
1: Ibarat kata kan
0: deklarasi enggak
1: ulang,
0: ya?
1: Ulang tahunnya kapan sih? Nah, gitu ya.
0: Iya. Kami ini alhamdulillah secara organik terbentuknya, jadi memang ini kebentuknya tuh kayak nggak sengaja secara by design gitu loh, Bang Arief. Jadi Bandung sengit ini unik, kalau kata orang Jerman mah ya unik pisan lah pokoknya. Jadi terjadinya tuh sebegitunya, tidak by design, tidak direncanakan, tapi memang terjadi karena pertemuan dari mereka orang per orang yang awalnya menyukai aroma parfum, kemudian berinteraksi, komunikasi, lalu berkumpul segitu banyak orang di sebuah kumpulan dan pada akhirnya kita sebut dengan komunitas. Itu di tahun 2021, Bang Arief. 2021 bulan September. Saya ingat betul saat itu tuh isinya itu yang ada di dalamnya adalah teteh-teteh Bandung. Jadi saya teh dulu pertama sekali bergabung itu, diajakin bergabung tuh saya adalah Nupang Kasetna atau Nupang yang paling gantengnya
1: gitu,
0: lah.
1: Iya, si penyamun diserang ini ya. Diserang
0: iya, bener banget saat itu ya diajakin. Jadi saat itu tuh foundernya ada Teh Ane ya, ada Teh Ane Fitri, ada Teh Ayu yang ngajakin saya waktu itu, Teh Ayu Nisa, terus ada Teh Widya, Teh Ola, Teh Devina, Teh lah pokoknya semuanya tuh. Dan belakangan kemudian ada Teh Susan dan seterusnya. Jadi dulu saya diajakin, wah kayaknya seru banget ya gitu, kumpulan orang yang suka dengan aroma wangian, bawa parfum masing-masing koleksinya, udah gitu kan kita saling kayak cium-cium aroma parfum yang dibawa gitu ya, ininya sessionnya. Nah udah join ikutan gitu, terus ya udah berlanjut sampai sekarang, berkembang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu awal banget saya dihubungin, saya ingat betul Oktober tanggal 12 2021, tapi kemudian gatheringnya pertama banget diajakin ketemuan tuh di bulan September kalau tidak salah ya. Okay. Tapi tanggalnya agak-agak lupa tuh.
1: Oke. Okay. Aduh, saya jadi ingat nih. Kebetulan saya juga punya seorang teman mantan penyiar radio ya. Dia sudah retired lah, istilahnya dalam tanda kutip pensiun gitu ya, jadi penyiar radio. Yeah. Sekarang lagi ngebangun podcast yang bercerita tentang wewangian. Nah, nama podcastnya tuh Fragrance on the Air, itu ya, Fragrance on the Air.
0: Iya, kayaknya saya pernah lihat deh.
1: Di thread ada, di thread pasti ketemu.
0: Iya. Kalau nggak salah yang ikoniknya itu sebelum ngomong, kalau nggak salah ya, beliau spray gitu dulu ya.
1: Iya benar, betul.
0: Oh itu ya. Iya pernah lihat.
1: seorang teman lah, mantan penyiar radio paling hits se-Indonesia lah pokoknya itu ya.
0: Oke,
1: Vio Talent juga betul ya kan, dia bikin konten tentang wewangian gitu. Wah, kata saya menarik juga nih, ternyata dari soal parfum aja bisa jadi satu obrolan yang gak ada habisnya gitu. Karena kalau saya kalau ngomongin wewangian, justru ini saya gak tahu ya, aneh sih, kalau saya justru senang banget tuh nyiumin aroma ini kalau lagi di pom bensin.
0: bensin?
1: Iya, itu senang banget, gak tahu, suka aja gitu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Tapi benar, itu benar. Apa namanya? Salah satu hal yang menariknya dari dunia wewangian justru itu, kita enggak pernah bisa enggak pernah bisa membatasi respon dari sisi olfaktori kita. Karena kalau kita bicara sensori kita, di tiap diri kita ini kan ada banyak sensori ya, yang kita selama ini biasa optimalkan kan visual begitu ya, auditorial, visual mungkin dengan lihat lukisan, pemandangan, seterusnya auditorial tuh dengan mendengar lagu, bla bla bla, dan seterusnya mendengarkan musik, dan seterusnya orang dengar tausiah, itu juga salah satu bentuk penikmatan auditorial, dengar radio, dengar suara Bang Arif setiap pagi ya kan, itu juga dengerin Kopi Dangdut barusan, asik banget. Berikutnya adalah olfactory, gustatory itu yang pengecapan, itu juga udah biasa. Tapi kalau untuk olfactory ini agak spesifik nih. Di Eropa olfactory udah sangat biasa dioptimasikan. Bahkan dia menjadi part of art yang itu difasilitasi aroma-aromanya unik-unik dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan olfactory manusia yang unik gitu. Nah, di kita di Asia, Indonesia khususnya, olfactory ini memang lagi sangat berkembang nih Bang Arif. Jadi kalau tadi Bang Arif suka dengan bensin, bisa aroma bensin ya, sebenarnya itu hal yang nggak apa-apa, itu dinikmati in the good ways ya, yang sebenarnya itu salah satu keinginan dari olfactory-nya Bang Arif. Harus difasilitasi. Dan sekarang ini seniman-seniman aroma yang ada di Indonesia khususnya banyak banget sekarang, artisan-artisan perfumery Indonesia yang punya karya-karya bagus, karya-karya yang unik, dan salah satu unsur wewangian yang diangkat itu salah satunya adalah aroma-aroma, contohnya seperti aroma bensin. Itu untuk memenuhi itu kebutuhan-kebutuhan olfactory yang sangat unik di setiap manusia.
1: Itu. Saya pernah juga melihat konten di Facebook. Aduh, Facebook tua banget.
0: Tawan banget ya umurnya.
1: Iya.
0: Di ya, salah satu.
1: Iya, makanya milenial banget. sebuah video gitu di Facebook, kontennya tentang wewangian. Jadi di Amerika kalau saya nggak salah, jadi misalnya seseorang nih membawa baju suaminya, mendiang suaminya misalnya gitu ya, yang masih melekat aroma parfum, aroma tubuh suaminya gitu, terus bawalah ke si ahli parfum ini, dia dia cium-cium gitu aromanya, terus sampai kemudian dibuatlah tuh diduplikasi wanginya persis sama seperti aroma parfum yang melekat di baju terakhir yang dipakai oleh si mendiang suaminya. Itu sampai nangis-nangis ceritanya gitu ya. Ya Allah, saya juga pengen gitu kadang, di satu momen lah kadang ya, ketika lagi entah itu lagi mandi, di nyium aroma sabun apa segala macam, tiba-tiba keinget flashback gitu apa? Ke masa kecil ya kan.
0: Bener.
1: Zaman dulu mah kita pakai sabun batangan yang kalau udah mau habis digencet sama sabun baru gitu, kalau zaman dulu mah ya kan.
0: sama lagi.
1: jadi sabunnya yang satu merah satu kuning.
0: Iya, langsung berwarna ya kan, warna-warni ya, Magical Hibiniu tuh ya.
1: Itu dia.
0: Nah, kayaknya diremes-remes gitu kan ya, kebiasaannya kan diremes-remes jadi satu ya kan.
1: Jangan sampai copot ya.
0: Iya, kita fixis angkatan nih kayaknya.
1: Aduh, iya lagi. Paling sebel kalau sabun baru licin terus meluncur dia ke dalam lubang WC. Ya elah.
0: Tapi kan tenang, langsung dibersihin lagi pakai air ya kan.
1: Iya. Tapi gini, ngomongin soal aroma dan cerita, ya ada enggak sih cerita tentang wewangian tertentu yang kemudian ngebawa Kang Edrin nih gitu ya, flashback ke masa-masa tertentu di mana wewangian itu hadir di hidupnya Kang Edrin gitu.
0: Waduh, ada banget. Saya itu kalau bicara yang sangat emosional, yang sangat nge-trigger, jadi kayak mesin waktu. Wah, judul lagu mesin waktu ya kan. Mesin waktu. Itu saya kalau mencium aroma cendana. Alias kalau bahasa ininya bahasa perfumerinya sandalwood ya.
1: Okay.
0: Tapi kalau bahasa kitanya cendana. Cendana ini banyak variannya, tapi kalau yang saya banyak variannya ada banyak asalnya gitu ya, dan Kalimantan ada yang dari Nusa Tenggara Timur, Kupang gitu ya. Kalau saya spesifik cendananya yang dari Nusa Tenggara Timur, spesifiknya lagi dari Kupang.
1: Kenapa bahasa spesifik itu?
0: Iya, karena saya lahir di Kupang. Dan setiap hari di masa kecil itu saya sangat dekat dengan aroma-aroma kayu cendana. Yang sering dihirup, ada aroma kipas cendana yang ada di lemari, itu saya sangat-sangat memorable banget. Terus juga di, ini sambil cerita saya langsung ngebayangin masa kecil saya nih, dulu diomelin sama ibu saya, nakal banget dah gitu, dilarang kayak disuruh. Ini langsung muncul tuh di otak sih semuanya nih, memori-memori. Itu satu. Terus yang kedua, saya suka dengan leather, aroma kulit. Aroma kulit, kulit jaket gitu ya, jok mobil. Kenapa? Karena saya dulu, ini masih nyambung main Kupang nih, cuman bedanya kalau yang sandalwood cendana ini spesifik memang kayu cendana yang sangat khas di sana di Kupang, dibikin tasbih, dibikin apa tuh namanya, kipas, kipas ya, kipas yang biasa kayak ibu-ibu sosialita zaman tahun 1979-80an lah kan ya, itu kan suka gitu-gitu tuh, ngipas-ngipas gitu. Nah itu tuh sangat dekat banget dengan kehidupan masa kecil. Kemudian kalau kulit itu saya dulu almarhum bapak ya, orang tua saya itu sering banget ajak saya jalan-jalan dengan mobil di eranya yang joknya itu adalah kulit. Kulit yang saya tuh bahkan saking demennya sama kulit jok mobil, itu saya nggak mau keluar mobil waktu itu. Saking saya seneng nyumin wangi jok mobil kulitnya tapi ya. Waktu itu ada kulit jok mobil kulit warna hitam, saya ingat betul spesifik gitu, warna hitam. Ada satu brand mobil, nggak perlu disebut brandnya, depannya hurufnya M ya, nggak perlu, sama B nggak perlu lah ya, itulah pokoknya ya. Nah itu aromanya tuh khas banget joknya. Sampai detik ini, kalau mencium dua aroma itu di parfum apapun, itu pasti akan flashback ke sana. Jadi kalau pertanyaan tadi seperti itu, ada ya itu tadi. Makanya setiap ketemu sabun, setiap ketemu apapun itulah yang aromanya ada unsur tersebut, itu pasti ngebawa suasana yang beragam di masa kecil kalau saya pribadi. Dan setiap orang pasti punya tuh Bang Arief. Nah itu kenapa? Karena sebenarnya ini just sharing saja, pasti teman-teman juga banyak yang sudah mengetahuinya tentang hal ini. Karena sebenarnya memang indera penciuman tuh punya ini, punya hubungan yang erat banget sama limbik kita di otak, sistem limbik kita, terutama yang kita sebut dengan apa namanya, amigdala ya, amigdala kalau nggak salah saya. Nah dia tuh punya peran yang dalam emosi, dia punya peran yang sangat kuat untuk emosi kita, yang bisa men-trigger emosi. Terus juga ada satu lagi namanya hipokampus ya, yang punya peran dalam pembentukan memori. Jadi emang tadi kenapa kemudian muncul memori-memori tadi, saat saya ngomong langsung muncul semuanya nih, hal-hal yang tadi saya bilangin, bahkan saya ingat betul kata-kata ibu saya ketika beliau ada petik ya, kesel dengan kenakalan saya waktu masih kecil, ya itu muncul teman langsung terdengar nih detik-detik ini, karena tadi ketrigger, tadi ada unsur hipokampusnya itu yang memang ada di memori, di pikiran kita, yang kalau ke aroma dia akan nempel banget sepanjang masa.
1: Oke.
0: Jadi bisa membangkitkan kenangan gitu, Bang. Nah itulah kenapa menariknya dunia aroma, wewangian, ya ini dia bisa men-trigger apa namanya, memori. Jadi kebayang kalau kita udah punya signature scent atau punya kekhasan aroma, itu wow, itu bisa ngingetin sepanjang masa nih. Ini kayaknya gue ingat Bang Arif nih, wangi beginian nih, guys.
1: Iya lagi bener, karena saya juga kadang ada satu aroma tertentu yang ketika entah tahu-tahu kalau tiba-tiba lewat aja gitu di hidung saya, jadi keinget almarhum bapak gitu ya, keinget sama ibu gitu. Yang
0: kalau Bang Arif apa tuh yang keinget almarhum tadi, apa aroma yang kayak gimana tuh? Misalnya.
1: Aduh saya awam banget soal itu, tapi aromanya tuh kayak yang gimana ya, susah mendeskripsikannya. Tapi
0: kalau nyium itu tahu, gitu. Langsung bayang lebih ke seger, lebih ke manis, lebih ke hijau gitu, atau lebih ke
1: woody kayaknya kalau ke bapak ya.
0: Lebih ke woody
1: gitu ya.
0: Ya. Cuma kayak bukan, kering, ya, creamy, ya, creamy gitu ya. I see. Ya.
1: Nah, cuman kalau sekarang ini saya lebih suka mencium aromanya aroma duit sih.
0: Itu kayaknya disepakati itu oleh seluruh umat manusia di dunia ya.
1: Kalau ada parfum aroma duit kayaknya saya beli dah.
0: Mungkin belum ada yang spesifik bilang aroma duit bang, tapi ada aroma yang dia karakter aromanya itu kayak mengingatkan sama aroma kertas.
1: Oh iya.
0: Aroma kertas, inki gitu. Ada tuh banyak tuh lokal-lokal juga banyak sih lokal-lokal brand yang apa tuh namanya yang dikreasikan dari berbagai raw material sampai kemudian terciptalah sensasi aroma kayak kertas baru.
1: Iya,
0: itu khas banget di duit gitu. Nah sebenarnya kan membangun sebuah sugesti orang bahwa ini aroma wangian duit itu kan nanti mainannya tuh ke marketingnya lagi tuh kan iya, dikasih betul. Sugesti-sugesti tertentu kebentuk lalu connecting tuh sama si tadi tuh yang apa tuh namanya amigdala tadi itu sama hipokampus ya nyangkut tuh ke situ tuh dia.
1: Oke. Ini aduh ya jadi ingat lagi. Ada juga teman saya bilang gini, pernah ya teman saya kebetulan dia lagi sembelit nih agak susah BAB gitu ya kan.
0: Cuman, oh gitu.
1: Dia enggak tahu kenapa saya kalau ke toko buku bawaannya jadi gampang mules kata dia gitu. Ada enggak sih parfum yang aromanya aroma toko buku katanya begitu. Apaan maksudnya? Aroma Gramedia katanya gitu. Iya katanya.
0: Aroma.
1: Iya, soalnya kalau ketiap ke toko buku bawaannya mules mulu kata dia begitu. Biar gua gampang nih, biar lancar urusannya kata dia begitu. Ya Allah, mana ada? Ya kali ada
0: katanya. Tapi sekarang ini loh Bang Aris, sekarang ini eksplorasi aroma tuh udah makin luar biasa ya, betul, terutama lokal-lokal brand di Indonesia ini keren banget karena mereka eksploratif banget. Dan sekarang tuh jangan salah, sekarang lokal-lokal brand di Indonesia itu sudah menurut kami di Bandung Sengit sudah sangat-sangat kompetitif ya, keren, dengan karya-karya yang unik-unik gitu ya. Kalau tadi bicara tentang aroma kayak tadi disebut kayak aroma ruangan Gramedia, saya kan ngebayangin tuh area yang sangat old school ya, banyak buku-buku ya, di mana kita saat itu di masa kuliah di era itu kalau mau nyari referensi bukan ke Google dong, ya kan? Dong, tapi kan ke Gramedia ya nggak sih? Terus ada beberapa spot-spot tulisan kita masuk di situ dan aroma yang khas biasanya di situ adalah aroma-aroma ini apa namanya tuh buku-buku kalau misalkan buku kita buka terus kemudian kita apa tuh namanya kita kayak apa istilahnya ya kayak di gitu ya itu kan langsung muncul tuh aroma khasnya yang whiff-nya ya whiff-nya hiliwirnya kalau bahasa apa ya hiliwir apa sih semeliwirnya itu kan khas kan ada kayak airinya istilahnya terus juga ada earthy-nya terus juga ada kayak yang apek-apeknya dikit ya lembab-lembabnya ya kan terus belum lagi misalnya pas buka plastiknya gitu itu kan ada aroma yang khas tuh nah itu sebenarnya sekarang ada beberapa brand-brand lokal yang mereka mengkreasikan karya-karya aromanya yang menginterpretasikan aroma seperti itu Bang Arif sekarang banyak kok.
1: Iya.
0: Jadi dari kalau nggak salah saya ini belum bukan data valid ya, tapi ini data catatan kecil saya aja karena belum bisa dikatakan valid karena belum ada mau validasi juga. Tapi saya iseng ngitung sendiri itu ada sekitar lebih dari 400 brand lokal di Indonesia saat ini dan beberapa di antaranya itu punya karakter aroma yang punya identitas kuat. Salah satunya adalah menginterpretasi aroma-aroma kayak tadi itu ruangan yang terdiri dari banyak-banyak buku-buku tua lah segala macam lah gitu-gitu. Nah, Gramedia bisa jadi nyambungnya ke situ tuh. Kalau mau nyari ya kan.
1: Bener. itu apa ya unik gitu aromanya. Nah, belakangan ini kemarin beberapa bulan yang lalu tuh saya sempat juga ketemu di thread ya. Ada salah seorang user thread lah. Dia lagi punya brand parfum sendiri ya. Terus kemudian nawarin gitu. Teman-teman siapa nih yang mau aku kirimin parfumku nanti bantu review ya kata dia gitu kan. Alhamdulillahnya saya kepilih. Waktu itu aromanya tuh unik. Cakep. Dia mengkategorisasi aromanya berdasarkan kepulauan di Indonesia. Ada yang aroma Papua, ada yang aroma Kalimantan, ada yang aroma Bali, ada yang aroma macam-macam lah gitu ya kan. Saya kan bingung ya, apa yang cocok sama gue ya gitu ya. Kadang kan kita sebagai pengguna parfum juga bingung nih. Yang cocok sama gue tuh wanginya apa sih gitu. Kadang cuman yang penting yang penting seger lah gitu ya kan. Yang penting gak bau. Cuman kan ada kadang orang yang baunya nyegrak banget sih ini parfumnya gitu. Nah ini menarik bahwa ketika si brand lokal ini saya boleh sebut ya sekalian promo juga ya gitu ya.
0: Iya gak apa-apa.
1: Semerbak SM RBK gitu ya, SMRBK lah itu brandnya gitu. Itu itu unik banget memang. Dia menciptakan wewangian di kategorikannya itu berdasarkan kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kayak mungkin aromanya, kayu-kayuannya, bunga-bungaannya yang memang berasal dari pulau-pulau itu kali gitu ya. Kebetulan waktu itu saya dapetnya yang Papua kalau nggak salah. Saya dapet yang Papua gitu. Saya bayangin, oh orang Papua begini kali wanginya ya gitu ya. Tapi unik gitu. Nah, kalau ngomongin soal kecocokan nih Kang, orang kan kadang ada yang bingung ya. Ya tadi seperti saya gitu, yang parfum yang cocok buat karakter orang tuh kan pasti beda-beda dong. Karena aroma tubuh itu juga mempengaruhi hasil akhir gitu dari aroma parfumnya itu sendiri. Setelah kena kulit, keringat dan lain sebagainya. Nah, buat bisa tahu parfum mana yang cocok sama karakter kita tuh gimana sih Kang?
0: Wah, ini jawabannya nih ada banyak sudut pandang nih Bang Arif ya. Mau jawaban singkat langsung padat sesak
1: yang
0: pertama
1: yang
0: atau jawaban
1: aja dah, yang paling gampang.
0: Ini kalau pertanyaan ini cukup kompleks ya. Tapi gini deh, yang pertama tidak usah membatasi kesukaan terhadap olfactory yang lagi disenengin. Jadi kayak misalkan tadi contoh Bang Arif lagi seneng sama bensin, terus misalkan ada kalau kanan kiri depan belakang apaan nih wangi bensin kagak enak, nggak usah, misalnya abaikan aja itu, fokus kepada apa yang emang menyenanginya misalnya begitu ya. Jadi yang saya mau bilang adalah ikuti journey-nya, ikuti perjalanan aromanya, karena kita akan menemukan kesukaan itu berdasarkan rentang perjalanannya yang kita nggak bisa tentukan waktunya kapan gitu. Jadi yang pertama adalah ikuti kata penciuman masing-masing kita, selera penciuman masing-masing kita, dan juga nggak usah terlalu kebawa dengan apa aspek-aspek yang lagi rame di depan kanan, depan belakang yang viral ya. Misalkan kalau misalkan pas yang viral itu memang menarik dan cocok ya, berarti aman tuh, memang kebetulan aja matching. Tapi kalau misalkan yang viral terus kita coba dan ternyata nggak cocok, ya nggak usah dipaksain juga. Jadi yang pertama adalah kita ikutin aja journey-nya Bang. Jadi jangan batasi gitu kesukaan kita terhadap wewangian yang kita lagi eksplorasikan. Itu satu. Kemudian kedua, lihat juga kita ini sebenarnya karakternya itu atau personanya itu lebih yang seperti apa sih? Apakah yang emang seneng ketemu banyak orang? Apakah yang emang senengnya menyendiri gitu-gitu ya? Nah, ketika kita memilih aroma, mana nih aroma yang kira-kira bisa jadi mood booster kita dalam konteks interaksi tersebut gitu. Jadi ukurannya sebenarnya ukuran kitanya Bang. Ukuran kitanya kalau mau gampangnya ya kan. Karena kalau ukurannya adalah ukuran orang lain itu susah banget dah. Karena kan selera orang beda-beda ya enggak?
1: Iya, betul.
0: Misalkan nih, kalau kita mau pakai aroma tapi basisnya adalah ukuran penciuman orang, nah susah bener ya, karena yang satu suka sengker, yang satu suka ini. Udah, fokus aja kepada apa yang emang kita paling demen banget gitu. Tadi pertama journey, yang kedua adalah ukur kira-kira mana nih yang paling bisa jadi mood booster kita nih, aroma yang mana nih gitu. Kayak kalau saya misalnya contoh lebih senengnya oriental, ya udah tentang misalkan saya pakai oriental perfume kategorinya tersebut, ada orang yang cocok tidak cocok itu nggak jadi problem. Karena pada saat orang udah pakai nih, udah nyatu sama tubuh kita, udah bereaksi secara kimiawi, hakul yakin dah, itu bakalan punya sensasi aroma yang khas, yang berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Itu khas banget. Kayak tadi Bang Arif cerita, ketemu orang, ini pernah nggak ketemu orang kayak misalkan di satu tempat atau di satu waktu dalam rentang waktu tertentu, terus dia ketemu orang itu beberapa kali, dan kemudian Bang Arif kayak punya apa ya, kayak punya pesan yang tersirat pikiran abu awas sadar, wah ini nih wanginya nih gitu kan. Terlepas wanginya itu emang cocok buat di penciuman Bang Arif atau tidak, kan ada yang kayak gitu kan ya. Nah itu tuh kayak gitu. Jadi yang kedua itu tadi, fokus aja sama diri kita, yang mana aroma yang paling kayak bikin kita nyaman, bikin kita jadi, ukurannya gini, parameternya adalah kalau aroma itu bikin kita mood booster, terlepas orang yang di kanan kiri kita suka tidak suka, itulah yang kita coba eksplor.
1: Oh, okay.
0: Saya lebih senang pilih kata eksplorasi karena perjalanannya Bang Arif kadang ini cocok nih buat gue nih gitu kan ya. Begitu dipakai beberapa waktu, lah kagak enak nih subuh-subuh pakai begini nih misal, gitu ya.
1: Iya. Jadi, juga sih, benar-benar.
0: Akan sangat cocok. Jadi kalau boleh sharing, itu ukurannya adalah ketika di berbagai waktu digunakan pagi, siang, sore, malam, ya. Sepertiga malam bila perlu. Iya. Mulai ya, saat malam ya kan ya.
1: Boleh.
0: Ya itu cocok. Ishi, kan. Okay. Itu kita feel-nya tetap stabil gitu, Bang. Jadi siang kita stabil, malam stabil pakai aroma itu gitu ya. Nah, itu tuh udah tanda-tanda tuh. Tapi jangan GR dulu ya, tunggu dulu beberapa waktu. Karena butuh waktu memang sampai pada titik, wah ini gua banget nih gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi seperti itu sampai nanti ketemu nih aroma apa. Nah, kalau udah ketemu aroma apa baru ketemu opsi-opsi brand-brandnya apa. Karena kita enggak bicara brand di sini sebenarnya kalau bicara aroma ya kan. Kalau brand itu kan relatif, bisa yang mahal, bisa yang murah, bisa yang setengah mahal, setengah murah, karena itu sangat relatif. Jadi yang penting fokus aja kepada aromanya nih. Nanti brandnya dari mana itu mah bisa di searching-searching aja mana yang paling representatif dengan aroma yang kita emang nyaman atasnya dan okay. Dan itu memang harus dicoba-coba di eksplorasi gitu Bang.
1: Soalnya kan kadang ada juga yang parfum aromanya tercium elegan gitu ya, terkesan eksklusif gitu ya. Terus ada juga yang wanginya sporty nih gitu. Soalnya pernah nih saya nyium aroma parfum teman saya, bau oli samping. Oh, ternyata dia montir gitu ya.
0: Iya, hari-hari ya kan, wanginya khas banget ya kan, oli samping ya, aroma alami ya kan, aroma alami kerjaan hari-hari ya kan.
1: Iya, makanya ternyata di montir tadi kerjanya. Ya, ngomongin soal parfum nih, buat Abang Po misalnya ada yang tertarik mau belajar lebih lanjut gabung sama Bandung Sengit, ada syaratnya nggak sih? Ini apakah ini komunitas yang open community, artinya nggak perlu lah daftar, pokoknya kalau misalnya kita ada event ikut aja gitu, atau seperti apa sih?
0: Iya, benar Bang Arif, kayak tadi yang Bang Arif sih bilang, jadi ini open banget. Kita ada tuh membernya yang dari mana? Dari Semarang tuh ada Mas Rudi tuh namanya. Dia juga fake enthusiast, dia juga decanter perfume. Jadi decanter perfume tuh kayak yang masukin dari parfum orisinil, ngebantuin keteng-ketengan gitulah ya, parfum mahal tuh di keteng-keteng gitu ya, itu ada dari Semarang. Di Jogja ada Mas Jody Bandung Sengit, terus juga dari Surabaya ada, dari Bandung tuh ya tentunya ya, dari Jakarta juga ada. Jadi bebas, terbuka, kita tidak eksklusif, kita inklusif. Jadi seperti juga aroma ini terbuka bagi siapapun ya. Jadi Bandung Sengit terbuka untuk yang memang senang dengan aroma wewangian itu bisa gabung di Bandung Sengit. Di gathering-gatheringnya setiap bulan kita suka ada kegiatan tuh Bang. Setiap bulan kita ada aja tuh gathering-gathering, kita ngadain kayak blind smelling, kita kayak bawa koleksi-koleksi masing-masing, beragam koleksi dari mulai parfum yang ada di Mark sampai ke raw material kita suka pernah bawa, essential oil ada yang pernah bawa, sampai ke brand yang niche designer, local brand, kita semuanya ada yang bawa koleksi-koleksi itu, terus kita saling sniffing. Nah, ini salah satu media yang kita upayakan untuk bisa saling membahagiakan satu sama lain melalui aroma dan saling membantu untuk kita melatih olfactory atau membiasakan olfactory kita dengan berbagai macam aroma, sehingga tadi ya balik lagi di awal, kebutuhan olfactory dari setiap orang yang sangat unik dan berbeda itu terfasilitasi di komunitas ini begitu. Oh, jadi okay. Ya, kita ada sesi-sesi itu, bahkan belakangan kita ada punya konsep yang namanya olfactory encounters, itu kita memfasilitasi lokal-lokal brand artisan khususnya yang perlu dibantu untuk diberikan ruang agar lebih banyak diketahui dan dinikmati karya-karyanya secara khusus, karena mereka punya banyak varian biasanya, itu dalam durasi tertentu kita fasilitasi. Nah, itu kita juga ada kegiatan tersebut gitu. Termasuk juga saat ini perkembangannya juga bagus banget, komunitas secara kami rasa tidak hanya Bandung Sengit, karena di Jakarta juga ada Bang. Di Jakarta juga ada komunitas parfum, ada Jakarta Fragrance Club. Di Bali ada Dewata Fragrance kalau tidak salah, di Balikpapan ada, di Jogja ada. Hampir semua daerah sekarang ada begitu di setiap tempat begitu ya. Karena memang setiap lokasi ada komunitasnya. Jadi seperti itu aktivitas-aktivitasnya. Termasuk kita terakhir itu dari komunitas ini yang kita ada dari tahun 2021 perkembangannya sampai dengan sekarang, alhamdulillah kemudian dipercaya, diajak untuk jadi partner kreatif oleh salah satu brand lokal di Bandung namanya boleh sebut
1: boleh,
0: brand
1: boleh,
0: ya Bang ya?
1: Boleh.
0: Oke, namanya Bali Service Perfume. Itu stay-nya kan di Bandung ya. Nah, mereka kemudian awalnya juga dari gathering tuh.
1: Oke.
0: Nah, ini bicara gathering yang tadi konteksnya pertanyaan terbuka nggak terbuka banget, dan itu sangat sangat memungkinkan terjadi interaksi-interaksi lanjutan yang kita nggak pernah tahu, dan jadi teman, jadi akrab, iya, jadi semi-semi biro jodoh bisa jadi gitu Bang. Nah, kayak misalkan Bandung Sengit ini, kemudian Bandung Sengit ini juga akhirnya jadi terjadi tindak lanjut dengan salah satu persona yang ada di brand lokal perfume di Bandung, namanya Bali Server Perfume. Mereka ikut gathering tanggal 17 Agustus, kala itu 2024 ya. Okay. Lalu pendek cerita, ngajakin untuk kolaborasi. Jadilah satu varian yang baru aja keluar beberapa bulan yang lalu, namanya Batu Karas. Itu adalah varian kolaborasi Bali Super Perfume X Bandung Sengit, hasil dari perjumpaan interaksi di gathering komunitas.
1: Saya pikir tuh Bali Server itu memang dari Bali ya? Ternyata Bandung ya.
0: Iya, Bandung ya. Harusnya apa ya, Bandung Server sih, kagak ada masalahnya. Pantai. Makanya kagak enak kedengerannya ya kan.
1: Sih,
0: jadi Bali Server Perfume. Nah, makanya ngomong-ngomong tentang itu, tentang kenapa namanya Bali tapi ada di Bandung. Nah, itu yang jadi titik awal tuh obrolan yang terjadi saat gathering kala itu. Hmm. Jadi salah satu owners-nya ada namanya Bang Fikri ya. Bang Fikri ngobrol-ngobrol terus pengen banget nih nguatin positioning-nya Bali Surfers, kalau kita ini dari Bandung nih, walaupun namanya Bali Surfers. Nah, akhirnya ganding lah nih, dia ngelihat Bandung Sengit kan, wah ini udah Bandung banget, ya, udah Bandung pisan lah ya. Akhirnya ngajakin kolaps, kita coba diskusi, kemudian kita bikin tim khusus begitu, dengan teteh-teteh tadi yang saya sebutkan, ada Teh Ana, ada Teh Susan dan kawan-kawan ya. Lalu ya udah kita coba bantu aspek-aspek kreativitinya jadi sebuah aroma. Kita ambil Batu Karas karena ini representasi Jawa Barat, which is Jawa Barat paling dekat sama Bandung nih Batu Karas. Abis nyari pantai dekat Bandung kagak nemu. Jadi paling dekat kalau nggak ke Garut ya kan, ke Pangandaran. Yang paling hype apaan nih? Batu Karas. Ya udah kita kesana coba internalisasi, kita coba capture beberapa aspek yang ada di sana, dituangin tuh dalam kreasi aroma, dan jadilah hasil kolaborasi. Dan itu hasil dari gathering yang terbuka.
1: Oke, ini menarik ya. Buat Abang Po, pokoknya kalau pengen tahu lebih banyak lagi mengenai wewangian, pengen belajar lebih lanjut, langsung aja ke Instagramnya @bandungsengit, ya Bang Po itu ya. Bandung Sengit. Nanti ketemu juga sama Kang Edrin yang lagi ke Bandung, mungkin pengen meet up, ya boleh langsung aja ke Instagramnya.
0: Mangga.
1: Kang Edrin, terima kasih buat waktunya.
0: Aduh,
1: sudah ngobrol sama kita pagi hari ini. Nggak berasa nih, udah hampir sejam nih ngobrolan kita ya.
0: Waduh, Masya Allah ya.
1: Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada kegiatan di Bandung yang bisa dikolaborasikan gitu ya.
0: Siap.
1: Kebetulan lagi jadwalnya meet up teman-teman Bandung Sengit, saya bisa ikutan gabung ya.
0: Amin, Insya Allah. Bang Arif, saya mau kasih sedikit ini ya, bahwa sebenarnya kalau parfum ini sebenarnya bukan sekedar aroma yang kita pakai setiap hari. Parfum adalah bahasa yang nggak terdengar nih. Jadi sebenarnya dia punya karakter, emosi, kenangan melalui Bandung Sengit. Jadi kita pengen Bang Ruang dimanapun bisa belajar, berbagi. Jadi satu aroma mungkin hanya bertahan beberapa jam, tapi kalau bicara cerita yang ada di aroma, itu akan kebawa dikenang seumur hidup.
1: Oh bener, luar biasa nih filosofinya, keren banget. Terima kasih sekali lagi Kang Hendrik.
0: Salam
1: buat teman-teman di Bandung Sengit ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat berkatu pagi.
1: Itu dia Bang Po, obrolan kita barengan sama Kang Edrin dari Bandung Sengit, komunitas pecinta parfum. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok dari jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Promata FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po, sampai ketemu lagi.

Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Cirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Gelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
17: Nonton bioskop. You. Malam Minggu.

Dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Bareng Ayam Pono Pakalista hadir lagi ya Bang Po ya di siang hari ini setelah tadi ditemani oleh Arif Baenol. Baenol enggak sih? Enggak ya? Hah? Enggak ya? Enggak lah, mana enggak ada. Hoax banget sih, ngasih title. yang masih sibuk di sini padahal ayah tuh udah enggak kepengen gitu ya ngelihat dia ada di sini, ya cumalah enggak apa-apa. Udah ngirim surat belum ke itu? Ke Holland Bakery. Belum ya. Bang Po, nanti kita ngobrol ya Bang Po ya. Terus nanti kita seru-seruan, ayo bagi informasinya nanti ya Bang Po. Dan jangan lupa nanti siang hari ini bakal ada teras UMKM dan juga siaran Perjalanan Nasional Suara Budaya Nusantara bareng Ayam Ponopa yang cantik blaem-blaem sejak Jakarta.

0: Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tidak hanya kaya akan wisata alam, namun juga wisata sejarah. Di kota inilah Bung Hatta dilahirkan. Tepatnya di sebuah rumah kayu bergaya klasik kolonial yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Bung Hatta tinggal di rumah ini sekitar tahun 1902 hingga 1913. 11 tahun selama beliau menempuh pendidikan. Relatif singkat, namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh besar dalam pembentukan karakter Bung Hatta. Rumah kayu berlantai dua ini tidak terlalu besar. Dibangun pada tahun 1860. Ya, rumah ini sebenarnya rumah keluarga Bung Hatta yang telah diwariskan secara turun-temurun. Terdiri dari bangunan utama, lumbung padi, dapur, kandang kuda, serta kolam ikan. Sementara itu bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan kamar tidur Bung Hatta berada di pavilion. Rumah ini dijaga dan dikelola oleh beberapa orang petugas dari Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Salah satunya, Ibu Desi Wati.
1: Yang datang ke sini ya, ingin tahu sejarahnya Bung Hatta. Sosoknya Bapak Bung Hatta itu dia bisa sukses, orang Minang yang berasal dari Bukit Tinggi. Jadi orang-orang itu ingin tahu bagaimana pola hidup beliau waktu beliau kecil dulu. Sehingga beliau sukses, disiplin, santun, jujur, dan kuat imannya.
0: Rumah ini diresmikan sebagai museum pada tanggal 12 Agustus 1995. Bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta, sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka. Di rumah ini pengunjung juga akan menemukan perabotan rumah asli, seperti perkakas dapur, sepeda ontel, serta kereta kuda yang disebut bugi, tertata rapi di halaman belakang.
2: Kalau materialnya bambu sama kayu semua sama, catnya semua sama, susunan perabotannya sama, semua tidak ada berubah.
0: Setiap hari pengunjung datang dari beberapa daerah. Museum ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore tanpa dipungut biaya. Selain sebagai tempat pembelajaran sejarah, rumah kelahiran Bung Hatta ini juga dijadikan tempat wisata fotografi bagi pengunjung. Bagaimana? Anda tertarik mengunjunginya? Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: FM Suara Budaya Jakarta.

92,84 suara budaya Jakarta. Boro-boro ke puncak, rumah aja masih numpang di papaliun orang. Kasian banget ya. Kenapa sih? Emang kemarin itu enggak dilihat-lihat dulu gitu, enggak ditilik-tilik dulu, enggak diperiksa dulu, apa jempol yang diperiksa. Harusnya kan kalau kita nikah kita kudu tahu tuh ya bobot bebetnya seperti apa. Jangan ampe tuh udah nikah ternyata kita ditinggalin di rumah kontrakan. Enggak juga kontrakan, numpang lagi di papiliun orang. Jangan gitu.

keputusan kita yang memutuskan ya Bang Po. Sekarang yang terpenting adalah buat anaknya kita. Kalau misalnya bentar lagi anak kita udah remaja, udah gadis gitu ya. Nah, kudu tuh dilihat bobot, bebet dan bibitnya ya Bang Po. Jangan sampai hanya lihat gantengnya orang aja, jangan lihat kaper dua luarnya aja kata orang ya. Jadi kudu dilihat dulu latar belakangnya seperti apa, latar belakang orang tuanya, latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, pekerjaannya. Ini realistis loh, Zee. Ini bukan bukan cewek matre ke laut aja.

0: Udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya.

92,8 per 4 suara budaya Jakarta. Bang Po, hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026 diperingati sebagai Hari Nasional, Hari Anak Nasional atau disingkat HAN ya Bang Po ya. Ini adalah peringatan yang ke-42 dengan temanya Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, hari ini ditetapkan Hari Anak Nasional dan ini sudah merupakan Hari Anak yang ke-42. Fokus dengan pembatasan gadget, pembatasan gawai dan juga kampanye pengurangan gawai pada anak dan dorong agar anak kembali aktif bermain di dunia nyata. Penyelenggaraannya ini nanti bakal dipusatkan di Tugu Daun Sirih Emas Alun-Alun Gurindam Tepi Laut Tanjung Pinang Kepulauan Riau oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pedoman nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

0: Abang Po, Jali-Jali atau Wasi Jali-Jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

92,8 suara budaya Jakarta. Kita lanjut ngobrolin tentang Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun 2026, Bang Po ya. Kegiatan ini nantinya akan dihadiri oleh Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni, Kabinet Merah Putih, Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian juga pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Nah, kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan semangat kolaborasi dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini katanya menjadi wujud komitmen bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, Kemendikdasmen mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanam pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Taman Narmada adalah replika dari Gunung Rinjani yang dibuat oleh Anak Agung Ngurah Karangasem karena ia sudah tidak kuat lagi mendaki Rinjani untuk berdoa. Taman Narmada berada di Desa Lembuah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Narmada diambil dari nama anak Sungai Gangga di India yang berarti mata air atau sumber kehidupan. Taman seluas hampir 3 hektar tersebut dibangun pada tahun 1727 sebagai tempat pemujaan dan juga peristirahatan raja pada musim kemarau. Di taman tersebut juga sering digunakan tempat upacara keagamaan umat Hindu. Awalnya, penduduk asli Pulau Lombok yang beragama Hindu merayakan upacara puja wali dengan menaiki Gunung Rinjani serta memberikan sesajian kepada para dewa di puncak Gunung Rinjani. Upacara puja wali sendiri merupakan upacara persembahan kepada Ide Betara. Karena sudah tua dan tidak sanggup lagi mendaki gunung yang memiliki tinggi 3.726 meter, akhirnya raja membuat replika Gunung Rinjani yang sekarang dinamakan Candi Narmada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa itu?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati. Bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
3: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Abang Po, pengembangan ekosistem layanan kesehatan menjadi fokus dalam kunjungan ke RSPI Profesor Dr. Sulianto Saroso Tanjung Priok Jakarta Utara hari ini. Upaya ini mencakup penguatan kolaborasi antara rumah sakit, perguruan tinggi, Pemprov Jakarta dan Kementerian Kesehatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai kerjasama lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan di kawasan strategis Jakarta Utara. Direktur Utama RSPI Profesor Dr. Sulianto Saroso, Hari Amir Mahmuji menyatakan pihaknya siap memperkuat kolaborasi demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya, perbaikan SDN Cadas Layer di Desa Bantar Karit, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor mulai dilakukan setelah kondisi bangunan sekolah menjadi sorotan. Kepala SDN Cadas Layer Jojo Juharia, maksud kami Juju Juharia, hari ini mengatakan langkah tersebut menjadi prioritas sebelum rehabilitasi bertingkat dilaksanakan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akan melakukan rehabilitasi awal berupa penggantian plafon, genting dan perbaikan tembok untuk mengamankan bangunan. Saat ini sebanyak 265 siswa masih menjalani kegiatan belajar bergantian karena hanya 3 dari 9 ruang kelas yang dinilai layak digunakan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Pono, vokalista yang cantik pelam-pelam se-Jakarta, Bang Po. Seperti biasa ya, kita hadir lagi dalam teras UMKM, Abang Po. Bentar lagi Ayem bakal hadirkan ya Bang Po ya, Mpo Alivia Nur Aini ya Bang Po. Dia ini owner dari Moon Vice ya. Tema kita hari ini bahasanya planet gitu loh ya. Ya udahlah, salah-salah dikit dimaklumin ya. Ayem lidahnya kerak telur soalnya. Crafted with love, made to be loved ya. Nanti kita bakal ngobrol apa sih artinya ini. Ya udah, ntar tanya langsung aja Mampo Olivia nanti ya. Alivia ya, di 0213504510. Boleh juga ke WhatsAppnya kita 0812 1124928.

0: 92,8 per 4 suara budaya Jakarta. Seperti yang udah Aye info ya, seperti biasa kita hadir lagi dalam teras UMKM untuk edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 ya. Bertepatan dengan hari ini Hari Anak Nasional, dan kebetulan Abang Po yang hadir di studio Aye hari ini ada anak sama ibunya ya. Tepat banget ya, pas banget ini ya. Aye jadi keder ini ya sama bintang tamu kita hari ini karena ini masih muda belia kayaknya gitu ya. Enggak dah, seumuran dah sama Aye. Enggak ya. Ada Mpo Alivia Nur Aini. Halo, selamat siang. Selamat datang di Studio Perempat.
1: Halo Mpo dan teman-teman pendengar semua. Selamat pagi.
0: Udah siang kali.
1: Iya, udah siang. Pagi menjelang siang.
0: Tadi enggak sarapan ya. Ketahuan nih kalau enggak sarapan. Alivia Nurul Aini. Dia ini pemilik usaha Moonfies katanya ya. Moonpies, tadi Aye kira tuh pies itu pie gitu ya, ternyata kagak. Ternyata itu adalah semacam produk aksesoris, benar gak Alivia?
1: Iya betul.
0: Masih muda loh, usianya ente berapa sih?
1: Kebetulan tahun ini menginjak 24 tahun.
0: 24 tahun, betul. Masih muda banget ya, dan masih datang ke studio itu ame ibunya.
1: Betul.
0: Nah, kita mau korek-korek dulu nih ya, tapi bukan korek kuping ya. Mau korek nih ceritanya seperti apa? Kenapa punya pikiran buat buka usaha Moonfies ini?
1: Oke, jadi cerita awalnya dulu ya.
0: Yeah.
1: Jadi awalnya
0: dua hari dua malam gak nih? Ayo mil bantal dulu ke belakang. Ya cerita kayak gimana?
1: Jadi awalnya di tahun 2019, yang mana kita tahu waktu itu lagi zaman awalnya COVID-19.
0: Ya.
1: Nah. Yeah. Waktu itu kebetulan saya baru lulus dari SMA.
0: Oh,
1: jadi
0: baik.
1: Peralihan dari SMA.
0: Oh, berarti Alivia ini lulusan COVID berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Kata orang ya, iya lulusan COVID. Ya, gimana
1: saya
0: gimana?
1: Sebagai lulusan COVID menunggu masa-masa kuliah yang mana kuliahnya ternyata juga online.
0: Online ya.
1: Terus juga dipastikan saya berada di rumah terus nih kan selama
0: bener.
1: COVID. Terus kepikiran gabut nih, kira-kira bikin apa nih yang bisa saya kerjakan. Waktu itu sih mikirnya belum uang ya, karena yang pengen saya lakuin tuh biar ada kesibukan gitu.
0: Yang penting
1: gitu.
0: Ada kegiatan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Ngisi waktu gitu,
1: betul.
0: Ya.
1: Karena kan mau nongki-nongki juga gak mungkin kan.
0: Iya benar. Terus rebahan-rebahan juga tiap sebentar main HP kan juga gak mungkin.
1: Iya
0: ya.
1: Udah bosen lah waktu itu. Akhirnya ya udah saya sama adik saya kebetulan waktu itu emang lagi hype nih aksesoris manik-manik.
0: Kita
1: bikin lah tuh. Bikin terus ternyata dilihat-lihat punya nilai jual nih. Kita minta pendapat sama orang tua, sama teman-teman kira-kira nih gimana nih produk nih. Udah akhirnya kita jual. Awalnya tuh sebenarnya gak langsung aksesoris, tapi masker dulu.
0: Oh masker dulu.
1: Iya, tapi maskernya ini bukan masker polosan yang biasa dipakai, tapi masker kain yang kita warnai pakai kayak bukan kain celup, apa namanya ya, tinta celup gitu.
0: Oh pewarna.
1: Jadi ya namanya tie dye sih lah gitu, masker tie dye.
0: Oh jadi Alivianya beli masker, bahan masker.
1: Iya betul.
0: Dasarnya gitu ya. Dasarnya warna putih, warna yang polos lah pokoknya ya.
1: Betul.
0: Asal jangan hitam gitu ya. Ya kalau hitam kan gak bisa diwarnain lagi ya.
1: Iya benar.
0: Terus dikreasikan, dicelupkan dalam warna apa namanya tadi?
1: Tinta celup.
0: Oh tinta celup.
1: Ya.
0: Terus dicelupin.
1: Terus ada motifnya tuh dikaret-karetin. Jadi kayak semacam membatik yang batik celup gitu tuh.
0: Oh gitu.
1: Kalau di kain ya.
0: Iya.
1: Ini di masker.
0: Oh baik.
1: Ya, sudah berbentuk masker.
0: Karena memang

0: Jadi mulut ke mulut tapi ngunjunginya Instagram gitu.
1: Oke.
0: Untuk
1: jadi belinya tuh dari mulut ke mulut, eh, gitu enggak ya? Enggak ya. Jadi memang kalau udah tahu yang satu dikasih tahu tuh tuh ada gitu ya. Itu selama berapa lama?
0: Nah, sampai COVID mulai berkurang, terus tren masker kain itu kan akhirnya digantikan sama masker sekali pakai.
1: Iya benar.
0: Nah akhirnya menurut kita udah nggak relate nih untuk masker kain ini.
1: Apalagi
0: akhirnya
1: murah-murah ya masker sekali pakai itu, selusinnya 50-nya, sekodinya itu kan pada murah-murah pada waktu itu.
0: Iya. Dan waktu itu juga dinilai akhirnya lebih stylish pakai yang masker sekali pakai.
1: Iya benar-benar.
0: Makanya kita akhirnya karena ngelihat udah nggak relate, akhirnya kita beralih ke aksesoris manik-manik. Okay. Itu di tahun 2020.
1: Kepikirannya bikin manik-manik, kenapa harus manik-manik gitu loh, kenapa kok nggak bikin kue atau bikin ape gitu, kenapa harus manik-manik?
0: Pertama karena memang kita suka gitu sama sesuatu yang bisa kita pakai.
1: Oh baik.
0: Gitu. Jadi kalau misal makanan nih kan dimakan habis gitu kan.
1: Iya, iya,
0: tapi
1: iya,
0: kalau
1: iya,
0: aksesoris bisa kita pakai.
1: Keren loh dia loh bahasanya. Kalau makanan dimakan satu kali langsung habis. Tapi kalau misalnya yang dipakai itu selamanya bisa gitu ya.
0: Awet.
1: Selagi masih nggak putus lah ya. Masih bisa kita lihat gitu ya. Oke. Nah akhirnya Olivia memutuskan untuk bikin
0: aksesoris manik-manik.
1: Awal pertama bikin aksesoris tuh apa?
0: Waktu itu gelang couple.
1: Gelang samaan.
0: Iya.
1: Couple itu kan bahasanya diva itu mah couple. Oh, gelang samaan gitu ya. Kepikirannya sama Olivia tuh sama nama adek sama ibu apa sama siapa?
0: Waktu itu sih targetnya couple yang cowok cewek.
1: Widih, couple cewek cewek.
0: Iya.
1: Ya. Jadi kepikirannya couple berarti bentuknya tuh disesuaikan dong. Maksudnya enggak ke cewek-cewekan aja atau enggak ke cowok-cowokan aja gitu ya.
0: Iya, cowok-cewek bisa pakai.
1: Oh, cowok-cewek bisa pakai. Nah, itu langsung dipasarkan kah atau hanya sekedar bikin aja dulu?
0: Awalnya sih bikin dulu terus pakai buat sendiri, tapi prosesnya enggak lama. Jadi memang bikinnya tuh cuman bikin yang buat sendiri emang waktunya cuman beberapa minggu mungkin ya. Terus kepikiran langsung untuk dijual.
1: Oh, gitu. Baik. Nah, ngejualnya pertama kali lewat apa?
0: Nah, pas lagi jual aksesoris ini memang perkuliahan yang saya jalani juga adik saya sekolah tuh udah mulai offline.
1: Oh, udah mulai.
0: Jadi
1: ya.
0: Udah ketemu
1: berarti
0: teman-teman.
1: Tahun 2022 dong.
0: 2021 akhir.
1: Oh, 2021 akhir. Ye.
0: Terus akhirnya teman-teman nih kan pas COVID nih banyak nih yang LDR lah, nggak bisa ketemu.
1: Asik.
0: Nah akhirnya akhirnya bisa ketemu, biar hubungannya makin langgeng, belilah gelang couple. Nah masuklah kita di situ.
1: Otaknya muter ya. masuklah situ, pasarin lo teman-teman. Ente tuh masarinnya nggak ada rasa malu, nggak ada rasa canggung, kayak gimana sih? Coba reka adegan deh Diva. Misalnya Diva nih temannya dia, coba pasarkan sama Diva tuh, ayo.
0: Misalnya Mbak Diva ini ya punya cowok gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah biasanya saya.
1: Lu kan punya cowok kan? Ya.
0: Biasanya gimana? Misal Mbak Diva lagi curhat nih.
1: Yeah.
0: Kemarin cowok gue ini nih ngajakin ketemuan tapi nggak mau gitu. Terus akhirnya saya bilang, udah punya gelang couple belum?
1: Gitu.
0: Kalau misalnya orang mau lamaran kan cincin ya.
1: Yeah.
0: Nah ini kan lamaran masih jauh, beli aja gelang dulu buat ngikat gitu. Belilah tuh gelang. Terus kan ntar di upload nih di SG gelang samaan gitu ya pakai. Nah akhirnya makin langgeng.
1: Itu rate harga berapa waktu pertama kali dijual?
0: Pertama jual itu 5.000.
1: Oh, goceng.
0: Satu gelang. Iya.
1: Waduh, goceng. Borong dong, Div. Goceng doang, Div. Satu gelangnya. Berarti kalau dua, kalau couple 10
0: dong. Kalau
1: 10.000. Murah banget.
0: Iya. Karena gitu emang belum punya perhitungan yang pas kan.
1: Okay.
0: Jadi yang penting udah deh pasarin dulu ke teman-teman ini kan.
1: Bahannya dapat dari mana sama Olivia?
0: Bahannya lagi tuh kebetulan belinya di e-commerce juga.
1: Oh, belinya
0: jadi
1: online.
0: Jadi emang kita enggak nyari barang yang jauh-jauh, emang di e-commerce aja biar gampang.
1: Oh, belinya di online aja gitu ya. Nah, setelah itu berkembang lah.
0: Iya. Terus di setelah tahu nih varian-variannya lagi hype, kita sesuaikan lah. Jadi gelang couple, tadinya gelang couple aja, terus kita beralih ke ada namanya phone strap, terus juga ada
1: phone strap apaan?
0: Phone strap itu yang di HP, Mpok. Oh. Yang gantungan di HP tuh.
1: Oh, yang kayak gini?
0: Iya, yeah, betul.
1: Yeah, punya. Gak bawa apa?
0: Bawa. Tuh, phone strap. Okay.

0: namanya.
1: Iya, hype juga kan waktu itu tuh.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Jadi biar bisa di
0: gitu. Lah sekarang enggak tren lagi dong ini. Yo. Iya, iya, terus.
1: Nah, trennya kan semakin berkembang ya. Terus ada gelang. Gelang tuh tadinya bahannya tuh cuman senar yang elastis tuh. Nah, akhirnya berkembang jadi ada bahan yang tali. Tali juga ada macam-macam tuh, ada tali katun, ada tali giok, ada tali parakot.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu. Jadi emang
0: kamu dapat idenya, dapat inovasi-inovasi seperti ini dari mana? Dapat pemikiran-pemikiran pengembangannya.
1: Oke. Okay. Yang pertama pastinya dari sosial media.
0: Iya.
1: Jadi memang karena kita kan enggak pernah ikut
0: enggak ada basic gitu ya,
1: kursus yang khusus. Jadi karena kita juga sering scroll kan.
0: Iya, sekarang zaman sosial media ya.
1: Iya, betul. Jadi setiap lihat apa nih, kayak misal dulu ada cewek kue, cewek mamba. Nah, itu kan warna-warna yang akhirnya tren kan.
0: Iya, benar.
1: Kita bentuklah di gelang, kalung. Misalnya nih gelangnya cewek kue nih warnanya pastel-pastel gitu.
0: Iya.
1: Cewek bumi nih warnanya yang earthon-earthon gitu.
0: Oke,
1: gitu.
0: Keren-keren, luar biasa. Yang pengen kepo untuk produk-produk dari Moonpies ini ya, boleh ke Instagramnya?
1: Iya, Instagram, ada TikTok juga di moonpies.id.
0: Moonpies.id ya, boleh dilihat-lihat dulu ya, Bang Po, Nyoba Bencangcing dan pendengar. Dilihat aja dulu produk-produknya. Kalau tertarik kita pesannya kemana nih, Alivia?
1: Nah, bisa pesan langsung di DM Instagram.
0: DM Instagram.
1: Atau kalau mau di e-commerce ada di Shopee.
0: Oh, udah ada?
1: Iya, ada.
0: Oh, udah ada di Shopee-nya ya, Bang Po ya. Jadi sekarang udah ada di sana. Apa aja produk-produknya sekarang? Terus trennya dari Moonpies ini apa? Jangan mana-mana, nanti kita balik lagi di Teras UMKM Pro 4 RRI Jakarta.

0: 92,8/4 suara budaya Jakarta. Kita balik lagi ya Bang Po di teras UMKM bareng Alifia Nurul Aini, pemilik dari Moonvice ya, Moonvice. Ayo mau lanjutkan tadi enggak ada lanjutannya. Mau baca ininya sih Instagramnya moonvice.id gitu ya. Kita balik lagi ceritanya sekarang itu apa aja sih produk-produk dari Moonvice ini?
1: Oke, kalau sekarang produknya ini yang pertama yang best seller. Ada gelang dari bahan tali.
0: Gelang dari bahan tali.
1: Iya, betul. Nah, ini best seller karena dia bisa di-adjust. Jadi tangan kecil, tangan yang agak besar itu bisa masuk.
0: Bisa dilonggarin, bisa disempitin
1: Nah, talinya ini ada tali katun yang paling best seller, terus juga ada yang tali paracord. Ini yang lebih rame biasanya, modelnya lebih kerincing-kerincing gitulah. Terus selain gelang juga ada phone strap. Nah, phone strap
0: yang tadi tuh,
1: Terus juga ada kalung, cincin.
0: Oh, cincin juga.
1: Iya, cincin.
0: Cincin dari apa?
1: Dari manik-manik juga bahannya.
0: Oh, dari manik-manik juga.
1: Betul.
0: Oke.
1: Terus juga kita mulai merambah ke buket bunga.
0: Baik-baik. Ayo lihat di sini ngasih ini juga ya, pelatihan, penyuluhan buat adik-adik sekolah.
1: Betul. Jadi memang kita ada program. Jadi di samping kita menjual secara langsung, kita juga ada program ke sekolah-sekolah dan universitas untuk mengadakan workshop merangkai manik-manik dan merangkai bunga.
0: Baik, ini berarti memberikan ilmu kepada adik-adik gitu ya.
1: Betul.
0: Di samping ilmu kreativitas juga ilmu wirausaha barangkali.
1: Betul.
0: Berarti sekarang yang best seller itu adalah gelang.
1: Iya, gelang.
0: Berarti ada gelang, ada cincin, ada apa tadi,
1: kalung, phone strap, sama buket bunga.
0: Oh, sama buket bunga. Buket bunga buat apa aja gitu ya?
1: Iya, berarti sudah buat
0: ulang tahun
1: atau sekedar kado. Itu bisa.
0: Oke, berarti tadi pesannya sudah ada di Shopee, kemudian bisa di DM di Instagram.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan juga mungkin bisa chatting langsung di chat TikTok-nya ya.
1: Iya, bisa.
0: Moonvice.id.
1: Iya, betul.
0: Oke dah kalau gitu. Tapi pernah enggak ada masa-masa yang namanya anak muda ya, anak remaja ya, masa-masa di mana Alifianya boring, bosen gitu, atau karena memang enggak ada yang hari ini gitu loh, hanya laku 1-2 atau 3 itu bikin down, enggak pernah enggak?
1: Tentunya pernah sih, Mpok. Mungkin waktu dulu ngejalaninya karena bareng sama kuliah ya. Ada titik di mana kayak pas lagi semester-semester akhir nih, atau lagi pas kebarengan sama magang, nah itu ngerasa kayak capek.
0: Cuman
1: yang saya rasain sih jenuh sih enggak, karena memang crafting ini sesuatu yang sangat saya suka. Jadi memang saya kalau jualan itu nyarinya yang dari hobi. Makanya ketika ngejalanin itu malah jadi healing. Nah, tapi bentroknya mungkin di waktu. Jadi ada titik di mana akhirnya keteteran, terus capek gitu. Tapi sudah bisa dilalui. Gitu.
0: Alhamdulillah. Tiap hari ada aja nggak sih yang beli, yang belanja?
1: Kalau kita karena di event, selain di online ya, di event, jadi memang setiap minggu.
0: Oh, setiap minggu.
1: Ya, setiap weekend.
0: Di mana?
1: Nah, biasanya kita keliling ke sekolah-sekolah di Jabodetabek. Kalau ada event, lomba, pensi dan sebagainya, itu kita datang untuk buka tenan di sana.
0: Enggak coba buka tenan juga di apa? Car Free Day lah,
1: Pernah juga ke situ, cuman karena memang Car Free Day itu target pasarnya bias ya. Jadi dari anak kecil sampai orang tua ada.
0: Betul.
1: Memang kita targetkan ke Gen Z nih. Gen Z, Gen Alpha gitu-gitu. Kita memang datangnya ke sekolah-sekolah.
0: Gitu. Nah, kalau untuk yang online, yang untuk ShopeePay gimana penjualannya?
1: Nah, untuk Shopee kita memang fokusnya bukan ke yang barang satuan, tapi ada custom.
0: Gitu.
1: Jadi misal custom untuk satuan bisa, tapi ada juga yang untuk souvenir untuk mungkin PR package, atau ada souvenir untuk ulang tahun, atau dia mau souvenir untuk kantor mau resign, itu biasanya kasih teman-temannya gitu kan. Itu biasanya check outnya lewat Shopee.
0: Itu ada aja nggak sih, atau langka kalau menurut kamu gimana?
1: Kalau itu ada aja sih.
0: Ada aja sih ya. Yang paling banyak orderan untuk custom itu berapa? pernah dan diterima?
1: Itu pernah, untuk sekarang baru yang paling banyak sekitar 40-an pieces.
0: Oh, 40-an pieces. Ya,
1: untuk PR package. Ada bakery gitu, dia mau ada manik-manik yang stroberinya gitu, yang ada cake-cake-nya gitu.
0: Nah, untuk promosi produk sendiri, Diva melalui apa? Di Alivia melalui apa?
1: Untuk promosi melalui sosial media nih. Mm-mm. Jadi kita biasanya pakai ads. Gitu, kita promosiin lewat ads. Mm-mm. Terus nanti juga biasanya kalau pas event nih, kita ada, misal kalau misalnya udah beli berapa minimal, nanti bisa dapat produk gratis, tapi harus follow Instagram atau TikTok kita gitu.
0: Nama juga craft ya, kita bikin pakai manual, berarti pakai tangan.
1: Betul.
0: Pasti ada yang error dong. Tiap hari ada aja nggak sih kalau misalnya bikin, tiap kali bikin ada aja yang error, ada nggak sih?
1: Iya, pasti ada. Kebetulan juga sekarang udah ada crafternya nih, udah ada karyawan kan, jadi memang
0: udah jadi bos dia, kecil-kecil udah jadi CEO, kayak drakor gitu ya. Terus gimana?
1: Pasti karena memang bukan tangan sendiri yang buat ya.
0: Iya dong.
1: Pasti ada aja, karena kan mereka juga dari baru kan di training juga nggak langsung mahir gitu jadi memang ada aja gitu yang error. Cuman memang kita selalu ada quality check. Setelah jadi ada quality check, biar nanti jadi evaluasi crafter-crafter kita.
0: Biasanya miss-nya seringnya di mana tuh?
1: Biasanya seringnya tuh talinya kependekan.
0: Oh.
1: Gitu, karena memang mengukurnya itu kan ada caranya beda-beda ya masing-masing orang. Kadang kependekan, akhirnya kalau tali kependekan kan udah nggak layak jual ya. Itu paling sering terjadi kesalahan di situ.
0: Baik. Nah, untuk kedepannya Alivia merasa ini masih menjanjikan gak sih gitu loh?
1: Ya, untuk kedepannya sih saya selalu yakin ya. Ini pasti menjanjikan. Okay. Karena dari dulu sampai sekarang kita selalu lihat manik-manik itu masih ada kan.
0: Iya benar.
1: Mungkin dari zaman empok masih gadis ya.
0: Emang dulu kalung gede-gede gitu kan ya, dibeli malah kita gak bisa ngerangkai, dulu gak ada kan yang orang jual apa namanya bahan-bahan mentahnya tuh gak ada. Kalau sekarang mah di e-commerce banyak ya.
1: Iya banyak.
0: Kemarin tuh anak ayah beberapa kali beli itu, nyambung sendiri gitu kan, yang udah ada kotak-kotaknya lucu-lucu.
1: Iya,
0: ya
1: betul. Jadi memang dari dulu sampai sekarang manik-manik itu masih ada, cuman memang kita harus ada inovasinya.
0: Betul.
1: Mungkin suatu saat nanti, misal kayak sekarang gelang, mungkin suatu saat nanti ada bentuk-bentuk yang baru.
0: Betul,
1: nah itu pastinya akan selalu hype di setiap zaman. Okay. Kayak gitu.
0: Kepikiran gak sih nanti manik-maniknya didesain di, kan ada tuh orang baju gitu ya, tas segala macem gitu loh.
1: Bisa. Sebenarnya sempat kepikiran untuk bikin tas ya, karena kan ada tuh tas yang dari rangkaian
0: sepatu
1: manik-manik.
0: Sepatu kali yang belum ada.
1: Iya
0: kan?
1: Iya benar.
0: Sepatu kain lucu kali ya dikasih manik-manik.
1: Iya benar. Ada payet-payetnya gitu ya.
0: Iya kan, orang cuma kepikiran baju, hijab gitu kan.
1: Ya mungkin itu bisa jadi inovasi kedepannya nanti untuk
0: Moonface. Mudah-mudahan insya Allah. Nanti saya yang beli paling pertama ya. Oke deh. Cuma Diva rencananya ini mau dibawa kemana usahanya?
1: Untuk kemarin targetnya hanya di Jabodetabek ya pasarnya. Mungkin nanti kedepannya merambah keluar Jabodetabek nih.
0: Amin.
1: Pasarnya.
0: Amin.
1: Mungkin bisa keluar pulau. Atau merambah ke internasional, bisa punya e-commerce yang bisa pengiriman ke luar negeri.
0: Luar gitu. Biasa. Tapi kan yang craft seperti ini banyak gitu loh. Apa sih yang menjadi kekuatan Alivia dari pesaing-pesaingnya atau dari usaha yang sama?
1: Jadi kalau kita, kalau di fashion mungkin ada fast fashion ya. Jadi modelnya tuh terus berganti gitu kan. Kalau di kita ini jadi kalau kita baca, kalau yang mengikuti tren banget itu biasanya kalau trennya udah luntur, produknya
0: hilang
1: gitu ya. Tapi kalau kita mengusahakan gimana caranya boleh ikutin tren tapi nggak sepenuhnya.
0: Gitu.
1: Jadi memang model gelang kita ini yang ada, misalnya gelang tali itu model-model yang memang dari tahun-tahun sebelumnya tuh sudah ada dan sekarang masih bisa dibeli dan banyak orang yang tertarik gitu. Jadi kita nggak menerapkan yang ikut tren terus trennya habis terus hilang gitu, nggak kayak gitu. Jadi mungkin itu menjadi kelebihan produk dari kita gitu. Jadi tidak habis dimakan tren.
0: Oke, siap. Nah, untuk rate harga paling bawah sama paling atas berapa?
1: Mulai dari 5.000 rupiah sampai ada 25.000.
0: Murah itu mah, ya kira tadi sampai 200. Mau nunggu omongan 200.000 gitu, 25.000.
1: Affordable lah, di bawah gocap lah.
0: Oh gitu ya, dari harga goceng sampai 25.000. Biasanya tuh yang rate-nya atas itu apa tuh?
1: Di phone strap.
0: Oh di phone strap ya, ya.
1: Jadi ada
0: murah.
1: Yang
0: murah.
1: Jadi ada yang bahannya yang manik-manik kecil-kecil, tapi ada juga tuh yang suka yang luxury gitu ya, yang manik-maniknya gede-gede mengkilat. Nah itu biasanya di phone strap.
0: Ini kan bahannya juga plastik berarti ya. Kemarin kan ada kenaikan harga plastik, gimana tuh? Yuk.
1: Nah kebetulan juga apa namanya, untuk packaging kita pakainya memang nggak plastik yang gimana-gimana, jadi plastiknya tuh yang klip gitu. Jadi tuh banyak ditemukan dan naiknya harga pun nggak terlalu yang tinggi banget kayak plastik-plastik yang lain ya.
0: Benar. Jadi nggak terlalu berdampak. Cuma memang naik.
1: Iya naik.
0: Kemarin tuh beberapa pemilik usaha yang kesini wawancari ngeluh gitu loh. Naiknya 100% po gitu kan. Bahkan ayo beli 20.000 sekarang jadi 50.000 gitu kan, yang pakai cup ya kan. Yang tadi cupnya berwarna sekarang gak berwarna po katanya. Nah itu terdampak. Tapi kalau plastik yang kemasan dari punya Moonface ini gak terdampak ya? Gak begitu ya?
1: Gak begitu ya. Karena memang kan kalau secara offline beli langsung itu biasanya mereka langsung pakai. Jadi untuk packaging kita untuk online aja. Dan itu kita pakainya ada polymer bag gitu loh. Jadi memang enggak plastik yang.
0: Dari tahun ke tahun itu ada peningkatan harga enggak, atau memang dari pertama buka 2019 sampai sekarang itu masih stagnan di harga yang sama?
1: Kalau untuk kenaikan harga ada, karena kalau pas awal jualan kan modelnya yang enggak terlalu banyak menggunakan keahlian yang susah-susah nih, tapi seiring berkembangnya waktu kan skillnya harus ditingkatkan. Jadi harus kemahirannya tuh yang benar-benar, jadi naiknya harga itu karena naiknya skill kita juga kayak gitu.
0: Oke, dari usaha Moonface ini Alivia 2019 sampai sekarang 2026 dapat apa aja dari usaha yang dibuka?
1: Yang pasti dapat keuntungan, dapat terus juga dapat banyak skill baru, karena kan tadinya mungkin kalau jualan masih ke teman-teman, tapi sekarang udah jual ke orang lain, terus juga bisa relasi dengan pemilik event, penyelenggara event, itu dapat relasi juga, terus tahu bagaimana caranya ketika jualan turun tuh kita inovasinya terus jalan nih, gimana caranya untuk naik lagi gitu. Terus skill sabar juga, karena kan selain kita ngejual kita juga bikin ya.
0: Keren,
1: itu juga butuh kesabaran yang penuh sih.
0: Keren, luar biasa. Cakep. Diva ini sekarang lagi merintis pendidikan S2 ya.
1: Betul.
0: Sambil kerja atau sambil buka usaha ini aja?
1: Sambil buka usaha aja.
0: Oh, sambil buka usaha aja. Gimana cara bagi waktunya?
1: Nah, kebetulan juga di S2 ini kan waktu kuliahnya enggak full ya. Jadi saya ambil yang di waktu weekend. Jadi di hari weekday ini saya produksi sama crafter saya, terus di weekend kalau ada barengan dengan kuliah ada event, biasanya yang event yang menjalankan karyawan-karyawan. Jadi saya bisa fokus kuliah.
0: Jadi produksinya itu hanya di weekend aja nih?
1: Produksinya di weekday.
0: Oh, produksinya di weekday.
1: Eventnya di weekend.
0: Oh, eventnya di weekend.
1: Iya, betul.
0: Tapi ikut serta nggak di weekday itu produksi?
1: Ikut serta pastinya, karena harus mengawasi crafter juga kan. Terus juga untuk kejar stok biasanya saya juga ikut bikin juga.
0: Oke, dah kalau begitu luar biasa, keren. Apa yang menjadi pesan Alivia nih untuk teman-teman UMKM yang baru saja merintis usaha, yang sedang menjalani usaha, atau yang belum sama sekali tapi udah punya niat gitu, apa yang menjadi pesannya?
1: Oke, pesan dari saya untuk yang baru merintis maupun yang lagi merintis dan sudah jalan, kalau bisa usaha yang jalankan itu jangan cuma sampai coming soon doang.
0: Segera gitu, tapi gak segera-segera gitu.
1: Biasanya tuh kalau pengen punya usaha bikin Instagram, postingannya coming soon doang tuh. Nah jadi kalau bisa terus dijalankan. Atau enggak, gak perlu postingan coming soon, langsung jualan aja. Karena semuanya gak cukup dari niat aja kan. Harus ada usahanya.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Keren, luar biasa. Alivia, terima kasih banyak sudah hadir sama-sama di Studio Pro 4 RRI Jakarta, sudah berbagi cerita. Semoga ini mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi.
1: Amin.
0: Laris manis, sukses selalu ya.
1: Amin.
0: Lancar semuanya, kuliahnya sama usahanya.
1: Amin.
0: Oke deh, terima kasih Bu. Oke deh, sampai di sini dulu Abang Po. Kita di Teras UMKM untuk edisi hari Kamis 23 Juli 2026 bersama Alivia Nurul Aini, owner dari Moonfish. Jangan lupa dikepokan ya, dikepoin IG-nya moonfish.id, ada di Instagram dan juga ada di TikTok-nya. Dan sudah bisa dipesan ya Moonfish ini di Shopee.
1: Betul.
0: Ya. Selamat siang untuk semuanya. Jangan kemana-mana Bang Po. Kita akan lanjut lagi sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Cerita dalam lagu.
1: Masih dicerita dalam lagu, masih bareng Bang Zaki yang selalu ngasih informasi tentang musisi-musisi daerah yang sukses viral dengan karya-karyanya. Kali ini ada penyanyi dari Ambon, Freshly Niki Julu. Nah, ini mulai namanya mulai sering kedengeran ya. Prestasi dan penghargaan nasional dari Freshly semakin banyak, apalagi setelah lagunya Tamang Pung Pisah. Ini sukses banget, banyak banget yang pakai soundnya di sosial media. Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiss Becker menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, enggak hanya di Maluku Ambon. Dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih Abang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timurnya. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly Niki Julu. Kita dengerin yuk salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
0: Cerita Dalam Lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, aliran air bersih ke wilayah Rusun Jagakarsa mulai kembali normal setelah Pamjaya menyelesaikan perbaikan kebocoran pipa distribusi di Jalan TB Simatupang hari ini. Direktur Utama Pamjaya Arief Nasrudin mengatakan pekerjaan di titik kebocoran telah rampung dan saat ini dilanjutkan dengan pemadatan tanah untuk menjaga keamanan pipa serta badan jalan. Pamjaya juga mengevaluasi aspek keselamatan kerja bagi seluruh kontraktor, mengingat banyaknya utilitas bawah tanah yang sensitif di Jakarta. Arief Nasrudin turut menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas gangguan layanan dan memastikan distribusi air akan kembali berjalan normal. Beralih ke berita lainnya, Festival Cisadane 2026 ditargetkan menjadi magnet wisata nasional dan internasional sekaligus penggerak ekonomi masyarakat di Kota Tangerang. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Raden Wisnu Sindu Trisno hari ini mengatakan Festival Cisadane terpilih sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 yang memuat 125 agenda terbaik hasil kurasi dari lebih 500 kegiatan di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap pengakuan tersebut dapat meningkatkan daya saing Festival Cisadane dan memperkuat sektor pariwisata ekonomi serta budaya. Wali Kota Tangerang Sakhrudin menegaskan capaian ini menjadi dorongan untuk terus menghadirkan festival yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayu Pono Pakalista yang cantik, yang cakep, yang ya pokoknya yang dah semuanya. Ayo semua tuh ya. Makasih Kong Dani yang ada di Gunung Sahari informasinya. Alhamdulillah sudah terdengar kembali ya Kong ya, Pro 4 Suara Budaya Jakarta untuk daerah Kemayoran dan sekitarnya. Langsung cepat tanggap nih tim teknik kita di sini ya. Apresiasi dah buat tim teknik RRI Jakarta. Terus juga selamat siang buat Bang Heri di Pulau Gebang. Bang Heri di Pulau Gebang, salam kenal untuk bintang tamunya. Dan juga saya juga meminta Instagramnya. Instagramnya namanya tadi apa ya? Ntar ayo buka lagi. Namanya moonfish.id, moonfish.id titik ID gitu loh, monpies.id gitu ya Bang Heri. Silahkan Bang Heri dikepoin tuh Instagramnya ya Bang Heri ya. Terus juga selamat siang buat Pak Tatang Suparman yang ada di Tangerang. Assalamualaikum Ponopa yang caem. Kalau ngomong suka bener, ayo suka nih ya. Pak Tatang Suparman di Tangerang ya hadir. Salam sehat untuk semuanya, dilancarkan ya Bang Po ya. Untuk semua yang lagi dengerin Aye di siang hari ini, menemani makan siangnya, mudah-mudahan menambah selera makannya ya Bang Po ya. Kagak Po, makin kagak bad mood makannya. Masa iya? Ah masa iya? Bang Po, ternyata ya kita tuh penting mengatur waktu makan siang untuk kesehatan optimal. Mengatur waktu makan siang tuh secara tepat itu berperan krusial ya dalam menjaga kesehatan dan juga produktivitas kita sepanjang hari. Waktu makan siang idealnya itu bergeser antara pukul 12 hingga pukul 14. Sebuah rentang yang mempertimbangkan siklus alami tubuh setelah sarapan. Penyesuaian jadwal makan ini membantu kita untuk memastikan pasokan energi yang stabil, menjaga metabolisme tetap seimbang, serta meminimalkan resiko berbagai gangguan kesehatan. Jadi makan siangnya yang tepat, yang pas untuk kesehatan kita antara pukul 12 hingga pukul 14. Tapi sebenarnya jangan sampai pukul 2 juga ya. Ayo kalau misalnya udah pukul 2 makan siangnya itu cacing-cacing di dalam tubuh, di dalam perut tuh pasti menjerit-jerit, ada aja yang mual lah, yang oleng lah, yang pusing lah. Nah itu rentang makan siang ayo jam 12 sampai pukul 1. Paling tidak nih ya, kalau misalnya gak sempat makan berat, ayo ganjel pakai roti, ayo ganjel pakai cemilan ya gitu. Tapi pasti ada makan di waktu siang itu ya Bang Po ya.

0: apa sih Ipe?
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ya? Dah, masa iya ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lu mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lu mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Apa sekarang aja kita ke sononya? Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue apa lah?
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Aduh, lagunya melo banget ya. Sedih lagi liriknya, jahatnya cintamu. Gak ada cinta itu yang jahat. Yang jahat itu orangnya. Kalau cinta gak ada yang jahat, dia kan gak berbuat apa-apa gitu. Cinta dari zaman bahla, dari zaman dulu, dari zaman diciptakannya Nabi Adam sama Siti Hawa gitu ya. Cinta itu gak pernah berbuat apa-apa. Yang jahat itu orang-orangnya. Cie. Iya kan? Bener gak tuh ayah bilang? Ya iya, yang bikin cinta itu jahat ya orangnya gitu loh. Bukan cintanya. Cinta kalau sudah direkayasa. Jadi jangan bilang cinta itu jahat. Cinta gak jahat. Yang jahat itu orang-orang yang bermain cinta, yang membuat cinta jadi jahat, yang mengkhianati cinta itu baru bisa dibilang orang-orang yang jahat gitu ya. Bukan cintanya yang jahat. Ya enggak? Setuju? Setuju? Oke dah, udah ah kita tinggalin cinta. Kalau ngomongin cinta pasti enggak ada habisnya ya. Karena hidup kita ini bisa berwarna karena adanya cinta, ya enggak sih? Kalau kita enggak punya cinta, hidup kita pasti biasa-biasa aja, enggak ada warnanya. Gitu, gitu aja terus ya. Oke deh Bang Po, ayo mau kasih informasi lagi. Kenapa waktu makan siang itu penting bagi tubuhnya kita ya. Ada beberapa alasan kenapa waktu makan siang itu penting dan memiliki dampak signifikan terhadap fungsi tubuh sepanjang hari. Penjadwalan yang tepat ini akan membantu tubuh kita dalam beberapa aspek krusial. Bisa menjaga energi yang stabil. Setelah beberapa jam beraktivitas, cadangan energi tubuh kita itu mulai menipis. Makan siang pada waktu yang tepat ini mengisi kembali glikogen dan nutrisi penting lainnya. Tahu kagak glikogen apa? Ya pokoknya glikogen dah gitu ya. Iya, ini kan bahasa-bahasa yang perlu kita ketahui. Glikogen Ponopo bukan glikogen. Iya, maklum enggak bisa nyebut gli, gue bisa. Glikogen ya. Dan juga bisa menjaga keseimbangan dan metabolisme Abang Po. Konsumsi makanan secara teratur ini bisa menjaga ya, membantu laju metabolisme tubuh tetap optimal. Penundaan makan siang ini dapat menyebabkan metabolisme kita melambat sebagai respon tubuh terhadap kekurangan energi. Nah, terus juga mencegah rasa lapar berlebihan. Makan siang pada interval yang sesuai setelah sarapan ini mencegah timbulnya rasa lapar yang ekstrim dan bisa membantu menghindari kecenderungan untuk makan berlebih atau milih makanan yang kurang sehat akibat rasa lapar yang tidak terkontrol.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Hahaha, apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Suara Budaya Jakarta 12:47 waktu Indonesia Barat, Abang Po ya. Itu tandanya kita udah harus siap-siap Abang Po untuk kembali masuk kerja, masuk kantor setelah tadi beristirahat, ya enggak sih? Istirahatnya sampai pukul 13 kan ya? Pastinya. Enggak sih Po, tapi ada juga yang istirahat. Enggak sih. Paling banter istirahat kita tuh pasti cuma 60 menit atau 1 jam ya. Tapi kalau lebih mungkin ada ya. Satu di antara 1000 barangkali ya. Abang Po, nanti ayo ajak lagi Abang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke timur Indonesia, kita ke RRI Jayapura nanti ya Abang Po ya. Bakal bersama dengan Mace Ita. Mace Ita, iya benar. Bersama Mace Ita nantinya dengan narasumber kita Herlinda Sinaga, owner UMKM Sasagu. Nanti kita ngobrol tentang tradisi dan kearifan lokal.

0: temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
2: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
1: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
2: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
1: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
2: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
3: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Brite jam 13.
1: Abang Po, ruang terbuka hijau RTH Jati Pinggir di bantaran Kanal Banjir Barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Po Nupakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Aye musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke.
2: Oke, baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ya.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari
2: ini. Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ya. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke Mpok. Terima kasih banyak Mpok.
2: Iya, dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak nggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya kan udah ganti.
2: Iya, rumah baru, suasana baru, dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar-benar
2: Mpok. Tapi serba baru nggak sih?
3: Itu rahasia deh Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar.
2: Orang Sumatera Utara yang terdampar ya, enggak ya?
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh.
3: Oke deh.
2: Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita Pro 4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova beberapa waktu lalu kita memang gak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura nih, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
4: Sehat.
3: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh. Ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga. Ini bukan orang asli bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar, katanya Mpok Nova terdampar.
4: Betul, Pak. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua. Jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya, KW.
3: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya ini produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
4: Sasagu ini adalah sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga. Seperti
3: Oke,
4: itu.
3: Gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu.
4: Ya. Kalau untuk tertarik jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba, kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini boba saya ini nggak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu seperti
3: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
4: For the fact aja ya. Saya bisa mendapatkan aha ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya gimana cara bikinnya ini, dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat finuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. Kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi

0: Herlinda tahu masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin mama kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu kak.
1: Ya, kalau untuk mengolah sagu kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini apa bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya apa namanya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok apa keluarganya masing-masing seperti itu.
0: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan
1: Iya.
0: pada saat menokok sagu tersebut yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Nggak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
1: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu, tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya apa visinya kami, tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap apa mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu pengolahannya, dan mereka sangat tertarik, mereka sangat ingin apa namanya berkembang dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayak aduh kayak down, kayak aduh kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka apa namanya menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti
0: Oh
1: itu.
0: gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak.
1: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah apa ya ke dalam lah, kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan, itu apa lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang apa namanya standar yang sudah ditentukan oleh Pak Badan Pangan apa namanya secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami apa namanya meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah

0: food grade gitu. Jadi apa tepung sagunya itu sudah food grade. Kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan. Ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke okay, gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka. Kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
1: Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih? Punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
0: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan orang Papua kan bilang sasa itu kan saya gitu, sagu saya aslinya sih seperti itu kayak gitu.
1: Gitu
0: Cuman
1: aja
0: itu
1: ya.
0: aja, iya.
1: Sederhana itu aja ya. Sasagu maksudnya tuh saya punya sagu, bisa
0: Iya.
1: sagu ini kepunyaan saya gitu
0: Iya.
1: ya. Gitu. Nah, kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
0: Oke, di Sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki tiga lini produk. Yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu, dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
1: Itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
0: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
1: Udah
0: Nah, itu
1: tepung
0: tadi
1: ya,
0: ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
1: Ada tantangan tersendiri, Kak. Ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern. Pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu? Contohnya kayak gitu. Itu kayak gimana, Kak?
0: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi, apalagi, oh ini gluten free, untuk di apa kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba ih sagu, ih enggak ah seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa coba aja, kalau jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba ih enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah, itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah, kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis, cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
1: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti nggak apa
0: Iya.
1: nggak enggak nih, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya Kak ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Nah, gimana sih Kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa Kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue tapi nyicip cookies gitu tapi nggak rasa sagu-sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti Kak, mau jadi bentuk kue Kak, seperti itu Kak?
0: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang apa kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan. Jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies, cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan apa lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya apa orang yang ingin, oh aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya apa menyamai menyamai yang sudah ada karena biar biarlah itu menjadi marketnya mereka dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
1: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda
0: Iya,
1: ya, karena memang
0: benar.
1: kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya. Meskipun yang muda juga pasti pengen jo makan yang gluten gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang. Strateginya gimana tuh Kak?
0: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, nggak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang ini coba dong, kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak supaya kita jangan gemuk-gemuk banget. Mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu dan ternyata berhasil seperti itu. Nah jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami atau mungkin mereka memiliki permintaan dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka seperti itu.
1: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pernah pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ih, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita nih makan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ke
0: Ya.
1: kelompok kalangan muda gitu Kak?
0: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi itu,
1: eh.
0: ya itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak apa cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
1: Iya ya, memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau
0: Iya.
1: yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya kalau kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Itu kira-kira seperti apa itu, Kak?
0: Kuncinya ya,
1: Ya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda,
0: stay relevan sih kalau kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah. Sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi apa namanya yang mensuplai itu cuma sedikit gitu. Saat saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Maceh,
1: berarti ya
2: enak
1: siapa?
2: banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
1: Oke deh, mungkin dari Kak, dari Impo aja deh, karena kita baru pulih pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum
2: Oh
1: disambung ke Impo.
2: baiklah, tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih
1: Boleh.
2: kesempatan lah gitu loh ya. Mpoknya kita tuh buat minum dulu. Ngoceh. Baik, dari tadi seru banget obrolannya. Oke, kalau
1: Ya,
2: gitu
1: Mpok.
2: kita break dulu ya Mace ya.
1: Baik, Mpok.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya. Kan
1: Panggil
2: dulu
1: Mace aja.
2: Mace Linda ya. Oke, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di pasang pinggirin, Po.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112498. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Her.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu, karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Iya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya.
2: Udah.
1: Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar gak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar?
3: Halo,
4: selamat sore.
3: Halo.
4: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Mm-hmm. Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Uh-uh. Boleh tahu, ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana punya gimana? Kalau Bang Taher putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kalau boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Taher ya. Ada itu juga sagu. Oke. Okay.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tisa sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Taher di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
3: Boleh.
1: Ya.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Taher langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti. Mm-hmm. Supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga, cuma 2 sendok makan aja tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Mm-hmm. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace. Ya.
3: Iya.
1: Iya, cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu, silakan DM di sasagu.id.
3: ID.
1: Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wanopa Blam. Sehat. Jayapura. Halo Maci Ita.
2: Halo,
5: kok kedengaran suara Mak Cita?
1: Ada.
5: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Borusinaga, Horas.
3: Horas.
5: Kakak juga dengan Ciguri ya, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ya. Ini makanannya Papua Jaya Timur. Tapi ya memang ini makan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herinda ini olahan sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa itu? 20 ya? Memang ada kak itu? Nah mohon dong. Kasih tahu dong paparannya kakak Herinda, apalagi nama cokis sasagu ini.
1: Yeah.
5: Aduh, it's the best banget ya kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya.
1: Saya
5: terus buat Tante Herinda, Mace Ita, Pak Nopa juga ya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya Mace Linda?
3: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh cigunya ya.
3: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
3: Karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh gitu. Mm-hmm. Oke, jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata cigu?
3: Ya, kalau untuk sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu melahirkan sasagu. Tetapi jujur aja ya, di di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar, ternyata tidak. Ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar sehingga sagu itu cuma sebagai apa sih kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini menghidup apa mengharapkan hidup dari situ seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi maju maju salah mundur salah ya udah deh kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi ketika kita memiliki niat yang baik pasti Tuhan selalu buka jalan dan kami merasa bahwa sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami sehingga kami mau apa namanya memberikan dampak yang positif melalui sasagu seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Mace sekarang itu semuanya serba sagu.
3: Iya, benar.
1: Oke, Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura dan sekitarnya?
3: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
3: jadi kami
1: iya,
3: sudah
1: bener.
3: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga Mas bisa lah ke ini ke temu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
3: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah, pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung mana Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi seperti itu.
1: Oh, oke. Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
3: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies-cookies tadi. Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah nggak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
3: Betul okay. sekali.
1: Berarti kalau Lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
3: Iya, bisa dong. Semoga ya, amin, amin, amin.
1: Amin, amin, amin. Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
3: Oke, apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik.
1: Amin.
3: Karena sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui sagu Papua dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin, amin, amin, amin, Allah amin ya Rabbal Alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Cie.
3: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya, Mace ya.
2: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, oh gitu kan. Oke dah, keren luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mace Ita.
2: Ya, Pak.
1: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
2: Silakan berbuat baik.
1: Mace Linda, terima kasih banyak ya.
3: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, Mace Linda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik, Pak.
1: Iya, selamat sore.
3: Selamat sore, Pak.
2: Sore, Pak.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih ada yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39, Cia. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nova bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang Sarap memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang Sarap pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.
7: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Aprite jam 14.
1: Abang Po, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan di DKI Jakarta akan mewajibkan pelaku usaha makanan pengelola sampah organik yang akan mewajibkan pelaku usaha menghasilkan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz hari ini mengatakan ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda. Menurutnya aturan ini diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah organik dengan melibatkan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk melalui kerjasama dengan pengelola lingkungan. Bapemperda menargetkan regulasi ini dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah yang selama ini ditanggung pemerintah dan masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 1.000 lebih pelajar sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Nagan Raya Aceh mengikuti karnaval budaya dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Nagan Raya kemarin. Bupati Nagan Raya Tengku Raja Kumang hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya serta kearifan lokal Aceh. Menurutnya, partisipasi para pelajar mencerminkan semangat generasi muda untuk mencintai dan mempromosikan budaya daerah. Karnaval budaya ini menampilkan beragam atraksi seni yang memperlihatkan kekayaan budaya Kabupaten Nagan Raya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: aja ya, malah nanya ya. Lah udah kita tahu, Bang.
1: Pi, gue lihat anak-anak sekarang enak bener dah. Main diawasin, belajar ditemenin, salah dikit malah diajak ngobrol.
2: Ya bagus dong, Men. Nah, anak kan lagi belajar, bukan lagi diadili.
1: Lah kalau zaman gue dulu mah, Pi, salah dikit udah kena ceramah panjang.
2: Makanya sekarang banyak orang tua berusaha lebih ngerti perasaan anak.
1: Perasaan anak? Lah anak kecil emang mikirin apa, Pi?
2: Justru dari kecil mereka belajar percaya diri, Min. Belajar ngomong, belajar nyelesain masalah. Kalau didukung, hasilnya lebih baik.
1: Berarti bukan cuma soal pinter di sekolah ya, Pi?
2: Bukan dong. Anak yang sehat, aman, dan bahagia biasanya lebih siap ngadepin masa depan.
1: Wah, gue baru ngeh. Jadi kalau mau masa depan lebih bagus, anak-anaknya kudu diperhatiin dari sekarang. Gitu kan, Pi?
2: Nah, itu dia. Anak-anak tumbuh bahagia, masa depan bangsa juga makin kuat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus!

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Dasar lelaki. Lelaki apa tadi ya? Enggak dah, enggak boleh ngomong yang enggak baik-baik gitu. Ngomongnya yang baik-baik. Apa yang kita tanam

Itu yang bakal kita tuai ya Bang Po ya. Hal baik yang akan kita tanam nanti akan berbuah baik buat kita. Masa iya kita nanam jeruk numbuhnya jambu? Ya enggak dong. Selamat sore yang masih tetap bertahan dan masih tetap setia dengerin Ayah Bang Po dari pukul 10 tadi ya Bang Po ya. Masih banyak informasi-informasi yang akan Ayah bagikan Abang Po untuk Abang Po di hari ini Abang Po ya. Hari ini Hari Anak Nasional 2026. Apa sih yang menjadi harapan buat Abang Po di Hari Nasional, Hari Anak Nasional, Hari Nasional, Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 gitu. Yang jatuh pada hari ini tanggal 23 Juli tahun 2026 Abang Po gitu ya Bang Po ya. Nah, peringatannya tadi akan dipusatkan di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Abang Po. Nanti bakal banyak Abang Po ya, apa katanya tadi ya, pagelaran-pagelarannya, acara-acaranya. Dan ini juga menjadi bagian dari kampanye pelaksanaan SE Mendiat Dasmen nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Kebijakan ini bertujuan menjaga kesehatan fisik anak, memperkuat kemampuan bersosialisasi, serta mendukung perkembangan kognitif dan emosionalnya melalui interaksi yang lebih bermakna. Peringatan tahun ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh ke pemangku kepentingan dalam memenuhi hak anak dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif serta ramah anak. Momentum ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk membangun kebiasaan belajar dan bermain yang sehat sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal gitu ya. Mari kita bergandengan tangan, pastikan setiap anak tumbuh setara, berkembang seutuhnya dan riang bersama menuju masa depan yang gemilang.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana nih Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nantu, makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi, sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget deh Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Mengenal pepatah urang Banjar, haram menyerah wajah sampai kaputih. Dalam menjalani pekerjaan, suku Banjar pantang menyerah dan haram hukumnya jika bekerja tidak tuntas atau ditunda-tunda. Sehingga masyarakat di Banjar sangat begitu gigih dan rajin dalam melakukan setiap tugas yang mereka emban. Dalam praktiknya, suku Banjar akan bersungguh-sungguh untuk setiap usaha yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang direncanakan. Sehingga tak heran jika suku Banjar banyak yang sukses di tanah perantauan karena mengamalkan pepatah wajah sampai kaputing, atau dalam bahasa Indonesia berjuang sampai akhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Abang Pom, 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Aye mesti mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, Abang Pom ya. Makasih yang udah setia temenin Aye dari pukul 10 tadi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Banyak maaf kalau ada salah-salah kata ya, Abang Pom. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat ya, Abang Pom ya. Jangan biarkan males atau ngantuk untuk menghambat atau menghalangi aktivitasnya Abang Po. Akhirnya yang Pak Nova pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Berite jam 15.
1: Abang Po, PT MRT Jakarta berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk bersiap menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan stasiun Gambir guna memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta. Direktur Konstruksi MRT Jakarta, Weni Maulina, mengatakan desain koneksi antar stasiun saat ini masih dalam tahap pengembangan. Integrasi tersebut akan menghubungkan kawasan barat dan timur Monumen Nasional seiring revitalisasi stasiun Gambir. MRT Jakarta menargetkan stasiun Monas dan stasiun Tamrin pada proyek MRT fase 2A dapat diselesaikan dan beroperasi penuh pada akhir 2027.

Beralih ke berita yang lain, hari ini PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menegaskan komitmennya mendukung tumbuh kembang generasi muda melalui program Ramah Anak Pesisir atau RASI di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Integrated Terminal Manager Bitung, Erman Prastiono, mengatakan program tersebut menghadirkan ruang belajar yang membantu anak-anak mengenal dan mencintai lingkungan pesisir sebagai bagian dari identitas mereka. Sejak berjalan pada 2023, RASI telah menjangkau lebih dari 145 anak melalui berbagai kegiatan edukatif dan pelestarian lingkungan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung pendidikan berkualitas dan peningkatan kesadaran lingkungan sejak usia dini. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Pon, cangcinya Babe. Balik lagi nih, ketemu lagi sama Aye bareng Bang Noel di mari. Tentunya di Dangdutnya ya Bang Po ya, sampai nanti menjelang jam 5 sore. Dan tentunya kita bakal buka interaksi dan juga request lagu nih ya Bang Po ya, biar pada goyang gitu sore-sore walaupun masih di weekday gitu ya, yang masih pada kerja biar makin enjoy kerjanya. Dan juga Aye mengucapin selamat Hari Anak Nasional ya Bang Po ya, yang diperingati pada hari ini 23 Juli 2026, sebagai momen biar kita semua tuh ingat bahwa untuk memenuhi hak-hak anak kita tuh itu semua tuh kewajiban ya, sebagai kita orang tua dan juga kita sebagai anak-anak juga wajib untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberi oleh orang tua kita gitu. Dan mengenai sore hari ini, biar gak cuma request aja nih Abang Pok ya, Aye juga pengen ngobrol dikit gitu sama Abang Pok ya, berkaitan sama tema hari ini, yaitu Hari Anak Nasional. Kira-kira kalau Abang Pok sebagai orang tua dan mungkin juga dulu kan pasti sebagai anak juga ya, itu kira-kira apa sih hal yang mesti kita ajarin ke anak kita, dan apa yang mungkin dulu waktu kita masih anak-anak, apa yang jadi pembelajaran kita biar kita gak mengulang untuk menerapkannya ke anak-anak kita gitu. Ya pokoknya gitulah ya, nanti kita ngobrol bareng. Langsung aja di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener, mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di dangdutnya ya Bang Po ya. Silakan yang mau request-request lagu, kirim-kirim salam dan juga kita ngobrol sebentar nih yang mengenai peringatan hari ini ya Bang Po ya di 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Nah, kira-kira kalau Abang Po nih ya sebagai seorang mungkin dulu sebagai anak-anak gitu ya dan juga sebagai orang tua gitu. Kira-kira hal apa sih yang harus diajarin ke anak-anak biar kagak ngulang kesalahan-kesalahan yang udah kita lakuin zaman dulu gitu. Nah, udah terhubung nih di WhatsApp kita ada Bu Yati dan juga Pak Mukimin. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Bu Yati, Pak Mukimin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Noel.
0: Iya.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Mukimin. Iya, Pak Mukimin sama Bu Yati gimana? Sehat ya?
2: Suara apa libur?
0: Oh, kemarin iya libur 3 hari kita. Emang Bu Ade lagi baik tuh kayaknya ya.
1: Cuacanya panas di sini, Pak Noel.
0: Panas ya, sama di sini juga gerah seharian, panas gitu. Emang lagi musim kemarau.
1: Kalau malam dingin, Bang Noel.
2: Malam dingin.
0: Oh, kalau malam dingin ya di sana ya. Yeah. Iya, banyak-banyak minum vitamin, minum-minum yang anget ya, Bu Yati, Pak Mukimin.
1: Iya.
0: Karena cuaca yang kayak gini.
1: Tapi besok nggak tahu, kalau besok kan saya kan nganu, Bang Noel, mau
2: ke Jepara.
0: Oh, ke Jepara. Dalam rangka apa nih? Jalan-jalan atau mau kemana nih?
2: Ya.
1: Nganu. Menengok
2: rumah.
0: Oh, nengok rumah. Oke, siap. Semoga lancar semua dan hati-hati ya Bu Yati, Pak Mukimin. Amin, tentunya ayo doain deh buat Pak Mukimin dan Bu Yati biar selamat sampai di Jepara. Gitu.
1: Iya, amin
0: Pak Noel. Oke deh, Pak Mukimin, Bu Yati. Kita lagi ngomongin soal peringatan Hari Anak Nasional. Kira-kira kalau Bu Yati dan Pak Mukimin misal untuk mendidik anak itu gimana sih biar kedepannya tuh nggak mengulangi apa yang menjadi penyesalan kita waktu masa kecil dulu sebagai anak-anak gitu?
2: Ya kalau masih kecil ya harus dididik supaya jujur, supaya sopan santun sama orang tua, itu
1: disiplin.

0: harus agak dijauhi gitu.
1: Oke. Berarti istilah dari dulu tuh yang diterapkan ke kita tuh jangan pilih-pilih teman itu kurang bener ya, kurang tepat ya Bu Yati sama Pak Mukimin ya. Kita justru harus pilih-pilih ya.
2: Harus pilih-pilih.
1: Harus pilih-pilih. Iya, benar-benar benar. Harus
2: zaman sekarang.
1: Karena
0: punya teman kok sukanya kok maaf keluyuran terus.
2: Main kemana-mana ya nanti gimana?
1: Iya, benar.
2: Terus kadang-kadang malah sekolah jajan bolos kan malah
1: baik itu. Iya, itu malah membawa pengaruh buruk gitu ya Pak Mukimin.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
2: Pilih-pilih kan ya milih ya
1: yang
2: kan
1: baik gitu ya.
2: Yang baik gimana, yang kemana kan bisa
0: memilih
2: sendiri.
1: Iya. Gitu. Oke deh, siap. Berarti untuk anak diajarkan kedisiplinan dan pilih-pilih teman dan juga jujur gitu ya kalau Pak Mukimin sama Bu Yati ya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin Bu Yati. Request lagunya sore ini apa nih?
0: Request lagunya ini aja Bang Penul ya. Yang gampang aja itu.
1: Apa tuh?
0: Apa itu Goyang Karawang aja.
1: Goyang Karawang. Oke deh.
2: Goyang Karawang.
1: Ada udah, dong. Udah ini udah berapa kali di request sama Bu Yati?
0: Iya, sudah 3 kali mungkin.
1: Sudah 3 kali ya. Oke deh, siap kita antriin. Salam-salam buat siapa nih Pak Mukimin, Bu Yati?
2: Salam-salam buat
0: Kakung Jo sama
2: Uti,
0: Bang Haris sekaliannya.
2: Sekaliannya Umi Linda,
0: Pak Haji Hamsar.
2: Hamsar sama
0: Bu Umi. Dan semuanya saja.
1: Semuanya aja. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati.
0: Ya, terima kasih Bang Noel.
1: Iya.
2: Tugas.
1: Siap.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Pak Mukimin dan Bu Yati semoga sehat selalu juga ya.
0: Ya, amin Pak Noel. Makasih.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bu Yati dan Pak Mukimin. Dan udah terhubung juga nih di line telepon kita. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
3: Nyok-nyok.
1: Nyok-nyok-nyoknya mana?
3: Nyok-nyok-nyok.
1: Oke. Sama Bang Hasan ya?
3: Ari di Samarinda.
1: Oh Ari, oke deh Bang Ari, siap. Udah lama kagak kedengeran suaranya?
3: Ya.
1: Bang Ari, lagi ngapain ini sore ini?
3: Ini lagi di rumah.
1: Lagi di rumah aja. Panas nggak di Samarinda?
3: Panas.
1: Panas ya, oke deh. Mau request lagu nggak nih Bang Ari?
3: Request lagunya Via Valen.
1: Via Valen, yang apa tuh?
3: Memandangmu,
1: oke. Via Valen memandangmu kita antriin. Ada salam-salam gak nih Ari?
3: Salam buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja ya. Oke siap, terima kasih banyak Ari.
3: Ya.
1: Oke deh, itu dia Bang Ari di Samarinda. Buat Abang Po ya, masih ditunggu di 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510. Kita antriin dulu nih buat lagunya dari Pak Mukimin dan Bu Yati, Goyang Karawang dari Lala Widi.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po di Dangdutnya kali ini kita lagi membahas soal Hari Anak Nasional ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal anak ya Bang Po ya, itu jadi salah satu hal yang sebuah tanggung jawab besar lah ya di dalam hidup, dan juga kita pasti semua orang juga ngerasain gitu sebagai anak-anak ya. Jadi gimana sih kita harus memberi apa namanya arahan dan juga pembelajaran buat anak kita biar kagak ngulangin apa yang udah pernah kita alamin dulu atau kesalahan-kesalahan kita dulu gitu ya. Nah kalau menurut pendapat dari aki-aki yang satu ini gimana nih? Ada Aki Adi di Jongkol. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Aki Adi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Bang Lel.
0: Alhamdulillah. Iya, kita juga baik nih, Aki Adi di sini panas tapi.
1: Kalau di sini enggak panas sih.
0: Enggak panas ya di Bogor ya?
1: Adem, adem, adem, cuacanya enggak begitu panas.
0: Adem ya, enak kalau di sana mah. Oke deh. Aki Adi, kita ya, lagi ngomongin soal Hari Anak Nasional nih. Kalau menurut Aki Adi di zaman sekarang nih, anak-anak mesti dikasih tahu tentang apa sih? Atau mungkin kayak dikasih wejangan apa sih buat anak-anak zaman sekarang tuh?
1: Oh gitu. Hari Anak Nasional ya.
0: Betul.
1: Kalau zamannya Aki dulu ya, emang beda sih sama zaman sekarang.
0: Tahun
1: Mungkin
0: berapa
1: nggak
0: tuh?
1: jauh beda.
0: Tahun berapa tuh, Aki?
1: Nggak jauh beda sih.
0: Nggak jauh beda ya. Oke,
1: iya,
0: diiyain aja dah ya.
1: Kalau anak Bang Noel ya, ibarat kertas putih. Dia mau ditulis tinta apa? Apa mau ditulis tinta merah? Apa mau ditulis tinta hitam?
0: Tergantung orang tuanya ya, milihnya tinta apa ya.
1: Ya, betul. Sekarang kan kalau kita masukin anak sekolah, kita udah serahin sama gurunya ya. Di dalam sekolah tuh ibu guru dan bapak guru yang mendidik
0: sebagai orang tua ya di sana ya.
1: Iya, sebagai orang tua atau gurunya. Kalau di rumah kita sebagai gurunya gitu.
0: Mesti ngajarin juga ya di rumah ya, nggak cuma diserahin lepas gitu aja ke sekolah gitu ya, kasihan gurunya.
1: Jangan kita kalau di rumah ya gurunya kita.
0: Lah biasanya Aki Adi kalau ngajarin ke anaknya apa tuh? Yang paling benar-benar dari dulu, dari kecil di apa ya ibaratnya di benar-benar ditekenin lah. Apa tuh?
1: Nah, kalau saya ke anak tuh ngasih wejangan-wejangan itu, teman kamu walaupun bukan saudara kandung kamu, itulah saudara kamu.
0: Jadi
1: kenapa? Karena apa? Kita ini Indonesia gitu. Harus lagi sama. Supama datang ke teman, datang ke teman. Kalau mau dikasih, kasih semua. Kasihlah kita semua ke teman-temannya. Atau kasih jajanannya apa. Jangan dikesampingkan.
0: Jangan gitu. Dibeda-bedain gitu ya.
1: Jangan dibeda-bedain. Kalau mau kasih makan, makan semua ke teman-temannya.
0: Oke, berarti itu ntar misal teman-temannya pada bolos sekolah, bolos semua gitu ya. Soalnya kan saudaraan.
1: Kalau bolos semua,
0: jangan ya.
1: Jangan
0: itu. Yang baik-baik gitu ya. Pokoknya harus rata semua dapat gitu. Oke.
1: Iya.
0: Oke, siap deh.
1: Mantap. Kalau gini ada temannya nakal, jangan dijauhin.
0: Gimana
1: kasih
0: terusan?
1: Jangan baik gitu.
0: Ntar dianggap.
1: Nanti juga dia ngikut teman-teman yang baik.
0: Ntar kita dianggap ngajarin lagi orang sama-sama seumuran, sok-sokan ngajarin, gitu gimana?
1: Wah nggak bisa.
0: Karena dia berbuat buruk gitu ya.
1: Nah iya jangan dijauhin.
0: Oke.
1: Jangan jauhin dong. Kita kan butuh proses.
0: Kudu dirangkul gitu ya.
1: Nah bilangku jangan orang berbuat salah, lo dijauhin jangan.
0: Oke deh, siap deh. Oke.
1: Menurut saya gitu juga nggak tahu orang lain.
0: Ya nggak apa-apa, orang kan punya pendapatnya masing-masing gitu ya.
1: Iya, kasihlah anak ujang-ujangan yang baik.
0: Biar terbentuk misalnya karakternya datang, gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Oke deh, siap.
1: Iya, kalau di sekolah kan udah diserahin ke guru.
0: Benar-benar.
1: Kalau di rumah kita kalau di rumah ya kita-kita ini Bang Wen. Gitu.
0: Ya iya anak kita, masa bukan kita yang ngerjarin mah tangganya.
1: Nah, itu gitu.
0: Oke deh, siap Pak Kiadi. Terima kasih buat pendapatnya sore ini. Request lagunya apa nih?
1: Lagunya Terlanjur Basah dah.
0: Terlanjur Basah, abis mandi kali ya.
1: Iya, abis hujan nggak turun.
0: Terlanjur Basah dari Maggie Z ya. Oke deh, kita antriin. Salam-salam buat siapa, Aki?
1: Buat kesembuhan.
0: Siapa?
1: Bang, apa tuh di Mayoran tuh siapa, Pak?
0: Bang Iwan.
1: Bukan.
0: Kemayoran?
1: Kesempatan.
0: Kong Dani.
1: Kong Dani, betul.
0: Ah, lupa mulu.
1: Bang Hasan juga tuh. Bang Hasan.
0: Bang Hasan, iya.
1: Semua aja yang lagi monitor nih.
0: Oke.
1: Sehat selalu.
0: Siap. Oke.
1: Terutama Bang Wel, sehat selalu Bang.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, hati-hati juga ya, jaga kesehatan biar sehat terus.
1: Siap.
0: Oke, siap. Terima kasih Aki Adi.
1: Oke, sama-sama Bang Wel.
0: Oke deh, itu dia tadi Aki Adi dengan request lagunya Terlanjur Basah ya Bang Po ya. Dan udah bergabung lagi nih Bang Iwan. Tadi mana nih, hilang lagi kan. Kadang suka gini WhatsApp-nya, tiba-tiba hilang, muncul, hilang, muncul. Bang Iwan, oh kayaknya saling sundul nih. Bertiga nih, ada Kong Dani, ada Bang Iwan sama Pantong Mahrum nih. Sundul-sundulan semua, makanya pada muncul, hilang, kagak bisa diangkat deh. Oke deh, mungkin nanti aja ya setelah di jam 4 kita bacain WhatsApp dulu nih dari Bu Wigati di Wonosobo. Bu Wigati di Wonosobo, selamat sore. Hal yang pertama diajarkan pada anak itu yang terutama ada berjalan, berkata baik, membaca, menulis, norma atau etika, sopan santun, dan masih banyak lagi sih Bang Noel ya. Intinya mengajarkan yang baik dan benar gitu. Iya sih, ya benar ya. Awal-awal begitu anak masih kecil belum bisa ngomong juga pasti diajarinya jalan dulu ya. Masa baru pertama kali langsung diajarin apa gitu ya, baca, tulis gitu ya. Kasihan juga. Oke deh, buat lagunya dari Bu Gati, Ninu Ninu ya. Dari siapa nih tadi, ada tuh ketemu ya. Judulnya Infone Masih Bu Gati ya. Infone Masih Ninu Ninu Ninu, tiga kali tuh. Soalnya tadi Ayu juga nyari Nuninunu gak ketemu tuh. Akhirnya nyari di Google dulu, ternyata judulnya Infone Masih gitu. Oke deh Abang Pak ya, kita puterin dulu nih. Ada requestan dari Aki Adi dan juga Bu Wigati, Terlanjur Basah dan juga Infone Masih.

Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Saroh.
1: Iya. Yeah.
0: Kayaknya gue lihat-lihat anak lu si Rara makin pinter aja ya.
1: Iya, Din. Alhamdulillah. Walaupun Rara tuli, tapi semangatnya kagak pernah kendor.
0: Iya, iya. Kemarin tuh gue lihat di grup WA RT, katanya dia juara lomba gambar lagi.
1: Bener tuh, Din. Temen-temennya juga pada bangga. Mereka suka bantuin Rara ngomong pakai isyarat.
0: Wah, itu dia tuh yang gue demen. Lingkungannya pada ngedukung. Wah, anak begitu mah udah pasti dah tambah maju.
1: Iya, soalnya Rara kagak pernah minder. Dan gue cuman pingin Rara terus bahagia. Banyak temen, banyak prestasi.
0: Insya Allah deh, Saroh. Gue doain nih, Rara nih, anak lo, biar jadi contoh buat bocah-bocah yang lain. Kalau mau usaha, pasti bisa dah.
1: Amin, amin. Betul tuh, Din. Makasih ye, udah ngedukung.
0: Iya, sama-sama, Saroh. Salam ya buat Rara. Iye. Bilangin, dari Cing Udin yang paling ganteng.
1: Asip dah.
2: Jakarta.

0: Berita jam 16.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Selatan menggelar sosialisasi etika bermedia sosial, pemutakhiran data pegawai dan manajemen talenta bagi ASN dan CPNS di kantor Wali Kota Jakarta Selatan Kamis kemarin, hari ini, maksud saya. Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Mukhlisin, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat profesionalisme ASN serta mendorong penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian. ASN juga diharapkan mampu bijak menggunakan media sosial, menguasai teknologi, dan menjadi teladan di lingkungan kerja maupun masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pemkot Jakarta Selatan berkomitmen mewujudkan tata kelola ASN yang lebih profesional, tertib, dan akuntabel.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kota Pekalongan mempercepat deteksi dini tuberkulosis atau TBC melalui program Active Case Finding atau ACF guna mencegah penularan penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Puji Winarti, mengatakan saat ini terdapat 140 pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan dan sekitar 1.350 orang ditargetkan mengikuti screening. Program yang berlangsung hingga September 2026 itu dilakukan dengan menelusuri kontak erat penderita TBC melalui kunjungan petugas puskesmas dan kader kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus serta meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC di masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Dangdutnya, nyok.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta masih di Dangdutnya ya Bang Po ya, dan masih ditunggu buat request lagunya dan juga tanggapannya mengenai tema di sore hari ini. Dan ayo mau ingetin juga nih buat Abang Po ya yang mau lihat di studio seperti apa suasananya, kita juga udah ada nih yang namanya Radio Visual RRI Net. Abang Po bisa tonton langsung dah tuh di RRI Digital yang udah bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Atau Abang Po juga bisa buka websitenya rri.co.id. Nah gitu Abang Po. Jadi sekarang radio juga udah ada visualnya nih. Jadi bisa ngelihat langsung di studio itu seperti apa gitu ya. Oke deh kalau gitu di telepon kita juga sudah terhubung nih, ada siapa. Halo, Assalamualaikum Dangdutnya.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dan Pak Jamal di Rangkas Bitung nih.
1: Bang Jamal di Rangkas Bitung.
2: Iya, Bang Noel.
1: Oke, siap. Gimana kabarnya Bang Jamal?
2: Alhamdulillah di sore menjelang ini apa? Malam
1: baik
2: ini
1: ya.
2: Sehat, Bang.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Ya,
1: oke deh.
2: Ini sehat gitu.
1: Alhamdulillah. Oke, kita lagi ngomongin soal ini, Bang. Ini kan memperingati Hari Anak Nasional.
2: Iya.
1: Kira-kira kalau dari Bang Jamal sendiri, wejangan ataupun pesan buat anak tuh dari kecil yang benar-benar ditanemin biar kedepannya tuh punya karakter yang baik tuh apa sih Bang?
2: Ya, pertama jujur tuh Bang ya.
1: Jujur, oke.
2: Ya, intinya mah kejujuran tuh ya.
1: Biar
2: ya, sama orang tua kejujuran tuh ya, bertanggung jawab gitu ya.
1: Bertanggung jawab. Oke deh. Berarti emang kudu jujur dan bertanggung jawab gitu ya, biar gedenya juga enggak suka bohong gitu.
2: Ya, benar Bang.
1: Oke deh, siap Bang Jamal.
2: Biar anak sukses gitu ya. Intinya mah gitu ya.
1: Oke deh, siap. Request lagunya apa nih sore ini?
2: Request lagunya ini aja apa? Kura-kura dalam perahu aja Bang ya.
1: Kura-kura dalam perahu.
2: Iya.
1: Oke deh, siap, kita antriin. Ya. Salam-salam buat siapa nih?
2: Buat anak-anak Indonesia gitu ya, mudah-mudahan lebih berkarya, lebih maju dan berkembang gitu ya.
1: Amin. Oke. Okay.
2: Jadi anak yang berguna gitu ya.
1: Amin, amin. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Jamal.
2: Depan lebih ini ya Pak, susah gitu Bang ya. Ya, jadi harus apa, rajin belajar tuh intinya Bang.
1: Oke, siap. Pesan buat anak-anak di seluruh Indonesia gitu ya.
2: Iya. Oke. Ini saya jadi kumul ya.
1: Iya. Oke.
2: Nah kan Pak Jamal juga pernah jadi anak juga tuh Bang ya.
1: Iya benar, semua orang juga pernah jadi anak pastinya ya.
2: Ya, nah, langsung ini tuh ya, sekolah atau beres kuliah gitu Bang ya.
1: Ya. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Jamal ya.
2: Waktunya Bang ya.
1: Siap, sama-sama. Sehat selalu ya, Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Jamal tadi ya. Dan sudah terhubung juga di WhatsApp kita ada Pak Entong Mahrum di Parung ya. Assalamualaikum Dangdutnya. Oke, Pak Entong Mahrum, gimana kabarnya sore ini?
3: Alhamdulillah, kabar saya baik.
1: Kabarnya ya, baik ya. Oke deh, alhamdulillah. Oke, Pak Entong Mahrum, kita lagi ngomongin soal memperingati Hari Anak Nasional nih. Kalau menurut dari Pak Entong sendiri, kira-kira apa sih wejangan ataupun pesan yang perlu diterapin sama anak-anak dari kecil tuh?
3: Yang perlu di tapi sama anak-anak adalah kita yang pertama jujur.
1: Jujur tuh ya, sama kayak Bang Jamal tadi ya.
3: Iya, iya. Karena kejujuran itu pokok utama gitu. Karena kan kalau yang dulu 4 tahun 60-an lain.
1: Zaman dulu lain ya.
3: Ya lain, zaman dulu mah. Dengar kata orang tua, begini, begini, begitu, begitu, begitu. Bahkan makan pun diatur
1: orang-orang. Oh banyak tuh. Kalau nggak nurut kadang juga suka ditakut-takutin ya, sama kadang mitos-mitos kayak gitu ya.
3: Jajan juga diatur.
1: Nah makan itu dia.
3: Makan seperti pete aja satu kris. Dibagi lima, saling dua, Kalau zaman sekarang lain, makan sepuasnya apa juga gitu.
1: Iya kan, semakin kesini kan makin alhamdulillah berkecukupan gitu ya, Pak Entong Mahrum ya.
3: Iya, itu aja ya, dua yang ada yang makan tuh, yang dua itu, yang 6 yang lahir 29
1: kapan tuh? Februari,
3: dia baru 3 tahun, dia makan aja juga enggak.
1: Tiap 4 tahun sekali ya.
3: Iya, makan juga enggak deh betul.
1: Oke deh, berarti emang kejujuran ya Pantang Marum ya, perlu dididiknya gitu ya.
3: Iya.
1: Oke deh, siap. Terima kasih.
3: Raya.
1: Boleh.
3: Lagunya gampang aja dah.
1: Apa tuh?
3: Pria idaman.
1: Pria idaman. Oke.
3: Iya.
1: Dari Rita Sugiarto.
3: Iya.
1: Oke, pria idaman ya.
3: Yang lagi monitor, biar bersih. Yang lagi monitor biar sehat.
1: Siap, amin.
3: Kalau sehat tuh mendingan we.
1: Oke deh.
3: Mantap bang, we. Tunggu sampai selesai.
1: Oke, siap. Ya. Terima kasih Pantang Marum ya. Sehat selalu pokoknya ya. Buat Pantang Marum.
3: Amin.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pantang Marum di Parung Bogor ya, Abang Po. Dan kita anterin dulu nih lagunya. Ada tadi requestan dari Bang Jamal dan juga Pak Antong Marum. Kura-kura dalam perahu dari Lesti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Dangdutnya, yo yo

0: dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Masih di dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Buat abang po yang belum bergabung dan belum request nih ya, masih ditunggu di 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510. Dan kita bacain dulu nih WhatsApp-nya, udah antri banyak banget nih ya. Kalau belum kebaca ntar dimarahin nih. Terus ada nih dari Bang Iskandar di Cibinong, request lagu Berkecai-kecai dari Ongki Muntazar. Untuk komennya mengenai tema, yang pasti orang tua harus ajarin etika, karena itu aja banyak anak yang sekolah tinggi tapi minus etika gitu ya. Miris liatnya. Iya sih bener ya, zaman sekarang anak-anak suka kadang ada yang sama orang yang lebih tua tuh kurang respect, kurang hormat gitu ya. Makanya di kalau dari menurut dari Bang Iskandar, mending diajarin etika atau sopan santun gitu ya kepada orang yang lebih tua. Oke deh, kita antriin dari Ongki Muntazar ya, Berkecai-kecai. Kita cari dulu Berkecai-kecai Ongki Muntazar. Oke, kita antriin. Siap, udah diantriin, ditunggu ya buat Bang Iskandar di Cibidong buat lagunya. Dan udah bergabung di line telepon kita. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam, nyok nyok nyok.
1: Oke, ini dengan siapa ya? Kayaknya baru dengar suaranya.
2: Iya, saya pendengar baru, Bang Noel.
1: Oh, pendengar baru.
2: Baru.
1: Siapa namanya?
2: Iya, pendengar baru. Nama saya Bang Zen di Kebagusan.
1: Bang Zen di Kebagusan.
2: Iya, baru banget ini saya.
1: Baru, baru ini ya?
2: Baru sadar.
1: Tahu dari mana perompatnya itu?
2: Oh, tahu dari muter-muter radio aja.
1: Oh, random gitu ya. Terus kok ada yang muter dangdut ya, gitu ya.
2: Iya, gitu.
1: Oke. Okay. Ya, gimana?
2: Saya mah pendengar lama.
1: Iya, tapi kan baru ini ketemu sama Aye, Bang.
2: Iya, saya baru sadar.
1: Ya, maaf kalau kita belum kenal ya. Kenalan dulu dah ya.

0: Iya, ini Bang,
1: Nah,
0: tangan saya maaf jari semua ya.
1: kenapa tuh?
0: Ini saya nyodorin tangan kan, salam kenal ini. Maaf nih jari tangan saya jari semua ini.
1: Kagak nyampe ke sini.
0: Oh, nggak nyampe ya?
1: Gak
0: Eh, kirain
1: nyampe.
0: nyampe kali.
1: Iya, masa kita telepati gitu ya salamannya. Oke deh, salam
0: Bang,
1: kenal pokoknya
0: kita
1: buat Bang Zen ya.
0: sebelum komentar saya mau request dulu boleh Bang?
1: Boleh, apa tuh?
0: Lesti udah diputar belum Bang?
1: Lesti, udah tadi kura-kura. Kura-kura ada dalam perahu.
0: Ah, oh berarti saya lagi di luar berarti. Saya
1: Oh.
0: tinggal-tinggal tadi dengerinnya.
1: Tuh kan ditinggal-tinggalkan. Kagak setia emang, suka
0: Iya,
1: ninggal.
0: iya.
1: Apa tuh
0: Saya mintain
1: gantinya?
0: aja Bang. Kopi pahit.
1: Kopi pahit. Oke, boleh. Kopi pahit. Lagi minum kopi apa ini?
0: Lah, pas banget.
1: Pas banget ya. Lagi minum kopi ya?
0: Iya, cuman yang kita minum manis.
1: Masa kopi hitam apa manis sih? Harus pahit dong.
0: Emang harusnya pahit Bang, tapi tergantung selera.
1: Oh, kirain tergantung orangnya. Kalau orangnya manis, jadi manis gitu kopinya. Enggak ya?
0: Ya Bang, saya mau pahit Bang.
1: Jadi mesti ikut dulu tambah gula
0: Bahaya.
1: gitu ya. Ya, gimana?
0: Yeah. Kalau kalau menurut saya ya, kalau kita dulu dididik ya namanya anak Betawi ya, dididik sama babak kita itu diingetin nomor satu sholat.
1: Sholat, oke.
0: Sholat. Kalau nggak ada orang tua lu mati yang ngingetin lu sholat siapa?
1: Oke.
0: Sholat. Sholat tuh buat kita tuh, doanya buat orang tua. Nah, terus kalau habis maghrib kita disuruh ngaji. Tuh,
1: Oke.
0: dulu disuruh ngaji tuh. Terus dari situ kan orang tua selalu ngingetin kalau apa ya kalau dikatain orang jangan marah kan nggak nyakitin tuh kecuali lu dipukul. Nah itu beda lagi ceritanya tuh dinasihatinnya begitu
1: Okay,
0: kalau
1: berarti.
0: sama saudara kudu akur jadi merubah karakter gitu
1: Okay.
0: karakter.
1: Karakternya ya berarti ya lebih ke biar lebih deket sama Tuhannya gitu ya. Rajin
0: Betul banget
1: beribadah
0: gitu
1: gitu.
0: tuh sama saudara-saudaranya terus apa anak dulu mah apa ya kalau sore ya namanya pada main diparanin dicariin sama orang tuanya
1: Sambil bawa
0: baru
1: sapu
0: pulang
1: nggak tuh?
0: mandi.
1: Sambil bawa sapu ya?
0: Hah?
1: Sambil bawa sapu.
0: Masih mending uang
1: Apa tuh?
0: enggak dulu mah golok.
1: Buset. Serem amat bawanya golok ya.
0: Tuh tuh
1: Oke.
0: kalau dia dia rajin apa kagaknya dulu diajarin tuh kalau babanya nyari rumput buat kambing anak-anaknya dia diin suruh ikut suruh ngapain merhatiin bagaimana cara babanya kerja di luar
1: Oke.
0: macul segala macam tuh tuh orang tua cuman
1: Cari
0: kalau
1: duit
0: masalah
1: gitu ya.
0: ngomong masya Allah nih ya, kalau dulu mau Bang angkop-angkopan ya dulu kita angkop-angkopan ditakut-takutin kok menyatua kita misal lu
1: Kenapa?
0: jangan angkop-angkopan ntar jadi macan.
1: Oke.
0: Makan jangan disompo. Oh, kalau makan jangan disompo, Bang.
1: Kenapa
0: Oh,
1: tuh?
0: itu kalau makan disompo, entar piringnya jatuh.
1: Ya, itu mah kesenggol kalau itu.
0: Tuh, kalau makan juga ada lagi, Bang. Kalau orang tua suka ngingetin, jangan udah di bangku, turun ke bawah. Dari bawah naik ke atas. Nah, itu nggak bagus tuh.
1: Kenapa nggak bagusnya? Kan siapa tahu pegel di bawah.
0: Udah. Katanya apa? Bisa ngerubah hidup lo, entar lu udah jadi kaya, jadi orang susah.
1: Oh, filosofinya begitu katanya.
0: Iya, kira-kira begitu. Ada lagi Bang. Tuh kalau orang anak dulu ya, kalau ngomong sembarangan gak kayak sekarang. Masa Allah ngomong aru-auran ya.
1: Bener.
0: Ah, kalau anak sekarang parah banget. Kalau dulu mau Bang, maaf-maaf ya, ngomong buset aja nggak boleh Bang.
1: Buset itu termasuk kasar ya berarti ya dulu ya.
0: Itu sebenarnya kalau menurut saya ya, itu buset itu bujukan setan Bang. Itu hanya
1: Oh,
0: singkatan.
1: iya.
0: Buset, ada ya bujuk buset itu nggak boleh sudah. Itu kata-kata yang nggak sopan
1: Gak
0: gitu.
1: sopan, benar. Iya,
0: Iya.
1: iya, iya.
0: Sebenarnya apa ya anak sekarang itu aduh jauh banget ya jauh banget sih di depan orang tua doang ngomongnya sopan di luar mah aduh apalagi anak-anak Gen Z tuh.
1: Iya, apalagi semua udah kena sosial media sih Bang ya, karena di
0: Betul
1: sosmed
0: banget
1: juga
0: betul.
1: pada omongannya kagak difilter, pada ikut-ikutan dah. Gitu deh.
0: Saya tuh saya ngomong ya saya kalau saban malam tuh kalau lagi duduk tuh oh, nyampurnya sama anak Gen Z gitu ya. Kalau saya perhatiin bahasanya itu jauh banget ya sama didikan sekolah sama orang tua tuh beda. Makanya peran orang tua buat nasihatin anak itu penting banget.
1: Penting, benar. Apalagi kalau lagi itu. Kita lagi apa makan gitu ya, di tempat makan ada bocah-bocah bertiga berlima, kalau dengar suaranya omongannya gitu pedes ya di kuping ya.
0: Waduh, parah banget. Bang, kita bilangnya kalau ngomong jangan begitu.
1: Nah, itu dia.
0: Dia diam, ntar begitu lagi.
1: Susah dah bilangin kalo, Gen Z sama Gen Alpha.
0: Bang Noel ya. Zaman sekarang Bang Noel, ini pendapat saya pribadi ya. Saya pernah ngomong sama orang seorang ustaz gitu ya. Saya bilang adab, akhlak, iman anak sekarang tuh udah pada hancur.
1: Karena
0: adab ngomong ke orang tua bagaimana ngomongnya? Sama yang tuaan dia ngomongnya enggak sopan banget, langsung aja ngomong jeplak.
1: Benar.
0: Alaknya begitu juga. Masya Allah sekarang Bang Noel tahu sendiri kan.
1: Iya itu tadi. Kalau kita lagi iman, di luar kan? Gitu kan. Lagi nyapain nyantai gitu. Tiba-tiba ada bocah naik sepeda berlima gitu ya. Rombongan loh suaranya kadang suka bikin kuping pedes juga. Mau ngingetin juga kita siapa gitu ya.
0: Itu udah gitu dari segi omongan, pakaian juga.
1: Benar-benar. Oke deh. Berarti emang yang namanya anak-anak kudu dididik yang namanya sopan santun dan apa ya, bersikap kepada orang yang lebih tua gitu ya, Bang ya?
0: Iya, Bang, benar. Itu penting dah, apa nasihat orang tua itu penting banget. Karena anak zaman sekarang sama anak yang sekarang umurnya udah 40, 30, 3 itu beda banget.
1: Beda pasti.
0: Beda jauh beda. Kita ngomong yang jorok aja, yang macam-macam aja, orang tua udah langsung dipototin kita.
1: Itu kalau bisa ada cabai dipotek dikasih ke mulut kita itu biasanya.
0: Ada, Bang.
1: Biar pedes.
0: Ada. Itu biasanya ya. Kalau di orang Betawi saya jarang dengar, kalau orang Jawa iya, Bang. Ada tetangga begitu. Begitu di anak ngomong kasar langsung dipotesin cabai.
1: Iya, benar.
0: Ada yang kayak gitu, Bang.
1: Di Jawa juga masih banyak gitu. Tuh. Zaman dulu ya, tapi ya zaman sekarang enggak tahu kayaknya enggak tega kalau sama anaknya gitu ya zaman sekarang.
0: Bang, kalau zaman sekarang anaknya lapor polisi, Bang.
1: Ngelaporin orang tuanya.
0: Orang tuanya dilaporin polisi. Sekarang mau, Bang.
1: Iya.
0: Nauzubillah. Iya. Anaknya ngamuk minta motor aja sama mamanya. Mamanya di ya Allah.
1: Sekarang udah ya.
0: Zaman sekarang zaman aneh.
1: Ya tapi kita mesti ngikutin perkembangan zaman lah ya. Kita mesti pinter-pinter. Pinter-pinter cara bilanginnya biar enggak mendal tuh omongan ya gitu.
0: Lah benar banget, Bang, gitu.
1: Oke deh.
0: Benar-benar.
1: Siap.
0: Ya, Terima kasih Bang Noel. Bang kita Zen. Salam sedikit, Bang.
1: Boleh, silakan.
0: Salam sedikit ya buat Ibu Wulan di Bekasi, buat Pak Hasanuddin di Bogor, buat Bang Aris.
1: Bang Aris
0: buat
1: nih.
0: Buat Pomai buat tadi tuh. Buat Pak Tukimin.
1: Pak Mukimin.
0: Semoga ya, semoga dan istri sehat selalu. Semoga pendengar perempat pada sehat. Pada Amin. Bisa ngejaga anaknya.
1: Okay.
0: Dia jadi karang apa? Anak yang berguna.
1: Berbakti gitu ya.
0: Berbakti kepada orang tua, negara .
1: Siap.
0: Agak nyeselin.
1: Oke deh, siap. Terima kasih banyak ya, Bang Zen.
0: Makasih ya, Bang.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Zen baru ketemu nih, ternyata pendengar lama. Oke deh, udah terhubung juga nih, ada Bang Haris di Kalianyar. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam Bang Noel, dangdutnya, nyok.
1: Gimana kabarnya Bang Haris hari ini?
2: Alhamdulillah Bang, baik.
1: Alhamdulillah, iya. Kita lagi ngomongin soal memperingati Hari Anak Nasional nih Bang Haris. Kira-kira kalau menurut Bang Haris sendiri, anak-anak zaman sekarang tuh gimana sih? Biar karakternya tuh biar lebih baik lagi gitu ya. Karena banyak banget nih orang-orang yang bilang anak zaman sekarang tuh entah itu dari omongannya, entah dari sikapnya dan sebagainya lah, banyak yang negatif-negatifnya gitu. Kalau menurut Bang Haris sendiri gimana cara buat ngasih tahu ke anak-anak biar lebih baik gitu?
2: Ya itu yang tadi diomongin sama Bang Jen ya, sama persis itu dari hati ayah. Kalau ngajin anak ya seperti itu, benar.
1: Ya terutama dari segi agama dulu ya, keyakinan, pendekatan sama Tuhan, terus sama sama kedisiplinan hormat sama orang tua gitulah ya.
2: Iya benar ya itu. Apa yang diomongin Bang Jen ya, artinya sependapat.
1: Sependapat ya, oke deh.
2: Itu kita harus mendidik anak.
1: Oke deh.
2: Awal mulanya kita dari agama dulu lah kita. Ajarin gitu Bang.
1: Biar lebih apa ya, biar ya namanya agama pasti ngajarin yang baik-baik ya Bang Haris ya.
2: Betul.
1: Dari agama nanti yang lain juga pasti mengikuti gitu. Oke deh, siap. Berarti sama ya dengan Bang Zen ya, setuju dan sepakat gitu. Oke deh Bang Aris, request lagunya apa nih sore ini?
2: Dari Asraf aja deh,
1: Gembala Asraf, Cinta. Gembala Cinta. Oke deh, kita antriin. Salam-salam buat siapa Bang Aris?
2: Salamnya tadi buat Bang Jen, sehat selalu Bang Jen ya. Makasih Bang Jen udah nyenggol-nyenggol aja nih.
1: Tadi disenggol tuh.
2: Dan juga untuk Bang Noel, sehat selalu Bang ya.
1: Siap.
2: Bang Hasan, sehat selalu Bang Hasan. Pak Jukong Dani, sehat selalu. Kakung Jo dan Uti. Terus Bang Iwan Santoso, Bu Umi, Bu Dindin, Pak Ali Topan, Pak Mukimin dan Bu Hayati. Semuanya deh.
1: Semuanya ya. Oke, siap. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Aris ya.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Haris dan juga Bang Sen ya. Dan karena WhatsApp masih banyak banget nih Abang Ko ya, kayaknya bakal ada beberapa juga nih yang belum sempat keputer karena waktunya udah mepet juga. Tapi tenang, besok masih ada lagi nih Abang Po ya. Jadi kita bacain dulu nih beberapa dan kalau bisa kita puterin. Kalau belum bisa, besok masih ada lagi kok Abang Po ya. Tenang. Mana nih tadi ya? Banyak banget nih, ayo kudu nyekrol ke bawah nih. Ada dari Bang Pais di Serpong. Assalamualaikum Bang, ayo Pais di Serpong. Request ya Bang lagunya Uut Permatasari yang judulnya Si Putri Sinden Panggung. Kalau menurut ayo Bang, hal yang harus diajarin sama anak adalah kejujuran dan sopan santun. Karena zaman sekarang tahu sendiri gimana lah anak-anak zaman sekarang, apalagi di era yang HP akhir-akhir ini banyak banget digunain gitu ya. Hal yang gak harus diulangi sama anak saat ayah kecil, jangan suka nilep uang buku sekolah. Buku harganya 10.000, bilang sama orang tua 20.000 gitu ya. Jadi ya ntar kalau Bang Pais kalau harga buku mahal-mahal ya jangan kaget ya Bang ya. Mungkin anaknya juga ngelakuin yang sama nih buat Bang Bang Pak Ais gitu ya. Kirim salam buat pendengar dimanapun berada. Buat Abang terima kasih gitu. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Pak Ais. Lagunya dari Uut Permatasari, judulnya Si Putri Sinden Panggung. Kita cariin dulu Si Putri Sinden Panggung ya. Oh belum ada nih Bang Pak Ais, Si Putri Sinden Panggung. Iya, belum ada Bang Pais. Mohon maaf, belum bisa diputer. Tapi terima kasih buat komentarnya ya, Bang Pais ya. Oke deh, terus ada lagi nih dari Bang Ipang di BSD. Assalamualaikum Abang, Ana Ipang di BSD. Mau request lagunya Ayu Ting Ting yang Minyak Wangi. Oke, kita cariin Minyak Wangi. Minyak Wangi dari Ayu Ting Ting belum ada nih, adanya dari Derembulan. Gimana tuh? Boleh langsung dibalas ya Bang Ipang ya. Kalau kita antriin yang Minyak Wangi dari Derembulan artisnya. Terus ada lagi nih dari Kakung Jo. Mana tadi Kakung Jo? Menjawab pertanyaan tema kali ini, apa sih yang mesti diajarin ke anak? Pengenalan lingkungan, kemudian belajar berperilaku yang baik dan sopan dengan siapa kita berkomunikasi, dan pendidikan umum maupun tentang agama. Oke Bang, lagunya Rumah Bambu by Evie Tamala. Rumah Bambu, oke kita cari dulu. Rumah Bambu harusnya ada sih ya, udah berapa kali diputer kok. Oke, kita antriin deh buat Kakung Jo. Dan semoga keputer ya nanti Kakung Jo ya. Kalau enggak ya mohon maaf Kakung Jo. Mungkin besok gabung lagi deh sama Ayu juga, besok masih sama di dangdutnya juga sore gitu ya. Jadi buat Abang Po semua yang mungkin belum kebaca dan belum diputerin requestnya, mohon maaf ya. Besok bisa gabung lagi di dangdutnya tentunya. Dan kita puterin dulu nih lagu requestan dari siapa tadi ya. Siapa tadilah ya yang request berkecai-kecai dari Ongki Muntasar.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Dangdutnya, nyok.

0: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Edah, lo kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
4: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
3: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
4: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
3: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
4: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
3: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
4: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
5: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: kabar berita jam 17.
1: Abang Po, Ketua TPPKK Provinsi DKI Jakarta, Hani Pramono Anung, meresmikan gedung baru Sekolah Yaspi di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2026. Hani menyatakan kehadiran gedung baru ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak-anak. Ia berharap sekolah tersebut dapat menjadi ruang yang menyenangkan untuk belajar, mengembangkan bakat, dan meraih cita-cita. Pemerintah Kota Jakarta Utara juga mendukung peningkatan fasilitas pendidikan sebagai upaya mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

Beralih ke berita yang lain, sebanyak 107 pelajar sekolah dasar mengikuti lomba melukis dan mewarnai di kawasan mangrove sungai bersejarah Kecamatan Seiapit, Kabupaten Siak sebagai pembukaan peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 tingkat Provinsi Riau. Kegiatan yang mengusung tema kolaborasi generasi hijau untuk mangrove berkelanjutan ini bertujuan menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini dengan mengenalkan ekosistem mangrove secara langsung kepada peserta. Selain lomba, rangkaian acara juga diisi workshop, diskusi lingkungan, serta penanaman 5.000 bibit mangrove. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan pesisir dan budaya hidup yang selaras dengan alam. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 19.00.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, tadi dangdut nyoknya udah berakhir ya. Jadi buat yang request dan juga buat yang salam-salam tadi belum sempat ayo bacain, mohon maaf ya. Besok bisa gabung lagi di dangdut nyok di jam yang sama, masih sama ayo ya Bang Po ya. Karena besok masih sore hari di dangdut nyok dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan buat lagu-lagu yang belum diputerin, sama juga ayo juga mohon maaf nih karena keterbatasan waktu ya. Kalau bisa sih ayo puterin semua, cuman ternyata di udah mepet jam 5 tadi lagunya gak nyampe tadi ya. Dan juga kita masih lanjut nih ya Bang Po ya, dari jam 5 sampai jam 8 nanti di obrolan tanpa teks atau belantek ya, tentunya dengan informasi-informasi seputaran Jakarta dan juga informasi menarik lainnya. Jadi buat Abang Po yang masih mau update-update mengenai lalu lintas, mengenai cuaca di Jakarta juga boleh banget ya, atau cuaca di daerahnya masing-masing juga boleh banget, atau salam-salam juga bisa, nanti ayo bacain dah ya. Dan tentunya jangan kemana-mana ya Bang Po ya, karena kita masih bakal tetap dengerin lagu-lagu yang enak tentunya, diselingi juga dengan informasi-informasi yang menarik tentunya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng ayah Bang Po ya, Bang Noel Limari, dan tentunya masih di Belantek, obrolan tanpa teks dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu enak tentunya. Dan masih ngomongin soal Hari Anak nih ya Bang Po ya, kita bahas dikit deh ya, karena pentingnya Hari Anak supaya kita juga sadar akan kebutuhan anak dan juga keinginan dari si anak tersebut gitu ya. Karena udah beda zaman waktu kita zaman dulu ya, tentunya makin hari harusnya kita dalam mendidik anak makin baik lagi. Jangan sampai kesalahan-kesalahan masa lalu juga masih diterapkan sampai sekarang gitu. Dan untuk Hari Anak di 2026 ini ada tema khusus juga nih ya Bang Po ya, yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan gitu ya. Jadi keren banget nih temanya. Yang dimaksud dengan sayang anak yaitu menegaskan pentingnya menempatkan anak sebagai individu yang berharga, dihormati, didengar pendapatnya, serta dipenuhi hak-haknya ya Bang Po ya. Jadi wujud kasih sayang tuh gak cuman berupa materi ya, kayak misalnya kebutuhan dasar, kemudian kewajiban-kewajiban juga untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, tetapi juga melalui pengasuhan yang positif nih ya Bang Po, komunikasi yang baik, serta dukungan emosional dan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Jadi memang selain kebutuhan secara materi, kebutuhan secara emosional juga perlu dipikirkan juga dan perlu didukung juga gitu. Harus didengar juga anak-anak tuh pendapatnya apa sih. Kita juga mesti jangan semena-mena, jangan suka menyangkal apa yang ada di pikiran anak-anak. Karena memang kalau kita lihat ya di zaman dulu tuh anak jarang banget yang mengutarakan pendapatnya sendiri. Karena apa-apa udah disangkal duluan, dianggapnya kamu tuh masih anak-anak, masih kecil gitu ya, belum tahu apa-apa. Tapi kadang justru anak-anak tuh pengetahuannya ada yang mungkin sedikit

lebih tahu dari kita di dalam bidang tertentu ya. Tentu aja ya, mungkin di lingkungannya, di sekolahnya tuh suka ngebahas apa dengan gurunya yang mungkin orang tuanya juga belum tahu gitu. Jadi kita mesti buka ruang diskusi dan juga ruang tanya jawab gitu sama anak. Kira-kira apa sih yang dipengin sama anak dan juga apa sih hak-hak yang perlu dipenuhi gitu. Jadi nggak cuman kita yang menuntut anak, tapi anak juga bisa menuntut kita untuk memenuhi hak-haknya. Kemudian untuk lindungi juga ya. Tadi kan ada sayang anak dan juga lindungi serta bangun masa depan. Jadi kata lindungi ini mengandung makna bahwa seluruh pihak harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, perundungan, hingga ancaman di ruang digital. Sementara itu untuk bangun masa depan, ya tentu aja ini menekankan bahwa investasi terbaik bagi bangsa adalah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan berkembang sesuai potensinya melalui pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang baik, partisipasi, serta pengembangan bakat biar siap menghadapi tantangan masa depan. Karena kalau kita gitu-gitu aja ya, terutama di zaman sekarang kan persaingan makin ketat ya Bang Pok ya, nggak cuma di bidang kerjaan aja, tapi di bidang apapun. Sekarang persaingannya makin ketat, apalagi udah ada sosial media, makin-makin informasi itu terbuka lebar lah buat kita ya. Jadi semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Kalau zaman dulu mungkin sebelum adanya sosmed, kesempatan tuh buat beberapa orang tertentu aja yang emang punya akses dan informasi ke sana. Tapi di zaman sekarang dengan berkembangnya era digital ya, dan informasi terbuka buat semua orang, jadi kita mesti bisa beradaptasi dan bisa bersaing dengan lebih banyak orang lagi. Jadi gak cuman itu-itu aja gitu ya. Dan kita harus tahu potensi anak itu apa. Jadi kita bisa ngarahin dan bisa mengembangkan semaksimal mungkin potensi si anak biar bisa berprestasi di bidangnya masing-masing gitu Abang Po. Tapi kalau Abang Po sendiri nih, misal si anak punya potensi di bidang olahraga, kalau Abang Po tipikal yang benar-benar harus tetap ngikutin studi yang benar-benar harus semuanya rata di atas 90 semua nilainya, harus A semua nilainya, atau memang ya udah mungkin di bidang eksak atau di bidang angka-angkaan atau bidang hitung-hitungan mungkin agak kurang, tapi di bidang kreatifnya lebih tinggi, keseniannya lebih tinggi gitu, nggak masalah. Atau kalau Abang Po mikirnya tetap semuanya harus rata, berprestasi semua, nanti kalau udah mungkin udah SMA, udah kuliah, baru udah tuh difokuskan ke bidang tertentu. Gimana kalau menurut Abang Po?

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.

dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, yang di jalan-jalan ya, terutama di jalan raya gitu. Dan untuk pengguna jalan di zebra cross terutama ya, yang ada lampu merahnya itu kudu hati-hati ya Abang Po. Walaupun udah ada lampu merahnya ya untuk mobil dan juga motor yang melintas, tapi kadang suka ada aja orang-orang yang nakal dan orang rasa paling penting lah ya. Kayak kejadian kemarin nih ya di salah satu penyeberangan yang ada lampu merahnya di kawasan Bundaran HI atau Hotel Indonesia Jakarta Pusat tuh, ada satu mobil yang kelihatan nerobos lampu merah di penyeberangan ataupun zebra cross, yang kemudian ditegur sama salah satu satpam yang ada di situ atau security yang ada bertugas gitu ya. Dan berdasarkan rekaman kamera pengawas yang beredar tuh, mobil tersebut melaju cukup kencang nih melewati zebra cross saat lampu penyeberangan masih menyala merah. Sementara kendaraan lain tuh emang udah kelihatan pada berhenti nih, baik motor maupun mobil tuh semua udah berhenti tertib di belakang garis semua. Dan cuman satu aja mobil yang melaju cukup kencang saat yang lain udah berhenti. Akibatnya dari petugas yang berjaga pun menegur si pengendara mobil tersebut, dan ujung-ujungnya mengakibatkan si pengendara mobil malah gak terima tuh. Nah gimana tuh, udah salah masih gak terima ditegur ya. Dan akhirnya terlibatlah cekcok ya antara petugas dan juga si pengendara mobil. Dan terlihat ya dari kamera pengawas juga, itu mobil sempat berhenti di dekat zebra cross dan kemudian security yang bertugas menghampiri pengemudi. Dan dalam video lain yang direkam oleh seseorang itu terlihat petugas yang atau satpam yang bertugas tuh terlihat digiring ke pos polisi oleh dua orang atau dua pria yang berpakaian batik gitu ya. Waduh, mau diapain tuh. Yang pasti kalau udah kejadian kayak gini yang malu ya jelas si pengendara mobil ya Bang Po ya. Si petugasnya hanya menjalankan tugas dan memastikan keselamatan dari si penyeberang ya. Karena terlihat emang yang nyebrang ramai banget tuh. Mobil-mobil lain, motor-motor lain udah pada berhenti di belakang garis, cuman satu mobil aja yang nyelonong tetap jalan gitu ya. Itu kan bahaya banget ya. Kita udah ibaratnya kita udah yakin mobil-mobil dan juga kendaraan yang lain udah pada berhenti, kita nyebrang, tiba-tiba ada satu mobil yang nyelonong. Dan kalau kita gak awas ya, kita gak perhatiin sekitar, main jalan aja juga, itu juga bisa fatal lah Bang Po. Karena akibat satu orang yang egois ibaratnya, ngerasa paling penting kali ya. Dan dikutip dari Detik News ya Bang Po ya, Kapolsek Metro Menteng AKBP Brail Arnold Rondo Nuwu itu ngejelasin bahwa cekcok terjadi setelah satpam menegur pengemudi dengan cara mengebrak kaca mobil. Tindakan tersebut membuat pengemudi Alphard tidak terima hingga terjadi adu mulut. Dan Abang Po juga perlu diketahui ya, kalau Abang Po mungkin sedang berkendara menggunakan motor ataupun mobil, bahwa pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang harus diprioritaskan. Dan hal itu udah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 2, di mana mewajibkan setiap pengemudi mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Sementara pasal 116 mengatur bahwa pengemudi harus memperlambat laju kendaraan saat terdapat pejalan kaki yang hendak menyeberang atau sedang menyeberang. Nah itu dia, emang pejalan kaki wajib diprioritasinya Bang Po ya, baik itu mau ada lampu merahnya atau enggak. Kalau kelihatan ada orang nyeberang, kita pelanin deh ya kendaraan yang kita kemudiin, biar kagak bikin panik juga yang nyeberang. Cuman emang yang nyeberang kudu lihat-lihat juga, harus nyebrangnya di tempat zebra cross atau mungkin di jembatan penyeberangan. Jangan nyebrang sembarangan gitu ya. Jangan gak ada zebra cross, gak ada penyeberangannya, terus di tengahnya juga ada separatornya. Itu jangan sampai nyebrang di situ ya Bang Po ya, karena bahaya. Soalnya itu kan gak ada akses buat jalannya juga ya. Jadi kita mesti cari tempat yang memang khusus untuk penyeberangan gitu, biar pada sama-sama selamat deh ya. Namanya di jalan kagak ada yang tahu Abang Po, kita udah hati-hati tapi orang lain yang gak hati-hati bisa juga celaka gitu kan ya. Jadi emang kita perlu kesadaran lah, baik pengendara maupun penyeberang jalan, kita juga sama-sama kudu mengerti gitu ya. Jangan sampai saling egois, jangan sampai hal-hal yang gak diinginkan terjadi.
1: Stasiun Balapan.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Luruskan barisan salat kalian, atau Allah benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih.'" Hadis riwayat muttafaq alaih.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Promo FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po cacingnya babeh, kita udah dengerin semua ya tadi kumandang azan maghrib tepatnya di pukul 17.57 ya Bang Po ya. Dan buat Abang Po yang masih di jalan, boleh banget nih buat mampir sebentar buat di musola ataupun masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan Abang Po yang udah melaksanakan ibadah, jangan kemana-mana, tetap aja di sini ya, dengerin Pro 4 terus buat dapetin informasi-informasi yang lain dan juga dengerin lagu-lagu enak tentunya ya buat nemenin malamnya Abang Po. Dan ayo bakal balik lagi nih sebelum kita lanjut lagi, tapi pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, abang po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Cerita dalam lagu.

0: Balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da sayonara
1: Eko Show. Masak masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Ceci Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Ayah ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
3: Cerita dalam lagu.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng ayah Bang Poe, Bang Noel di mari, dan tentu aja masih di Blantek, obrolan tanpa teks. Dan kali ini ayah mau bagi informasi yang mungkin buat Abang Poe sering naik kereta gitu ya, baik kereta KRL atau komuter maupun kereta jarak jauh gitu. Jadi di dalam kereta itu ada beberapa fasilitas untuk darurat ya Bang Po ya. Jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka dari penumpang baik petugas ataupun penumpang ya, itu bisa banget buat gunain fasilitas ini. Biar kagak biar lebih lancar gitu lah ya dalam proses evakuasi baik maupun dalam keadaan darurat. Contohnya nih kayak APAR ya, yang wajib ada dimanapun, nggak cuma di kereta aja ataupun di stasiun gitu ya, tapi di fasilitas umum apapun di APAR ini wajib ada gitu ya, karena yang namanya kebakaran kita nggak tahu bakal terjadi kapan dan penyebabnya apa juga banyak banget. Jadi yang namanya APAR tuh memang wajib ya. Berbentuk tabung dan diletakkan di ujung kabin dekat pintu masuk dalam wadah bening. Fungsinya padamkan percikan api kecil seperti korsleting dicolokkan sebelum api membesar. Jadi emang APAR nih untuk pemicu aja ya. Jadi misal ada kebakaran kecil aja, pemicu kebakaran itu bisa dipadamin pakai yang namanya APAR gitu. Jadi gak perlu bingung-bingung ketika kita ngelihat ada api kecil, langsung aja pakai APAR-nya gitu ya. Dan hubungi petugas yang sedang bertugas. Kalau memang ada di dekatnya ada petugas, ya hubungi petugas. Cuman kalau emang dalam keadaan yang sangat darurat, Abang Po juga bisa gunain APAR tersebut. Kemudian ada juga nih yang kita sering bertanya-tanya gitu ya, kadang di kereta ataupun di

bis dan sebagainya di transportasi umum, itu ada kayak semacam palu gitu ya. Itu fungsinya untuk memecahkan kaca nih ya Bang Pol. Jadi warnanya merah mencolok. Jadi dirancang untuk pecahkan jendela saat pintu darurat nggak bisa dibuka. Jadi bisa lewat dari kaca. Tapi mesti dipecahin dulu ya. Dan posisinya agak tinggi di dinding biar nggak gampang dijangkau anak-anak dan nggak buat mainan gitu ya. Warnanya pun merah mencolok biar kita gampang notice atau gampang nemuin gitu ya. Biar nggak nyari-nyari kesana kemari. Pokoknya yang warnanya merah mencolok itu palu gitu ya. Biar kalau keadaan darurat nggak kelamaan nyari dan langsung eksekusi gitu. Kemudian ada juga nih jalur petunjuk evakuasi. Jadi misalkan di kereta api ada padam listrik gitu ya, ada gangguan kelistrikan lah. Guarding line itu yang warnanya hijau biasanya ya, ada panahnya menuju kemana dan juga ada gambar seperti orang berlari ke pintu keluar. Jadi emang guarding line ini menyala atau glow in the dark. Jadi di lantai dan juga di dinding untuk menuntun penumpang ke pintu keluar. Jadi kalau pas mati lampu, pas gelap gitu ya, di guiding line ini menyala, jadi biar gampang ditemuin dan orang-orang juga gampang buat tahu arah kemana untuk keluarnya. Barangkali memang tidak familiar dengan tempat tersebut. Jadi guiding line itu menyala dalam keadaan gelap dan menunjukkan arah pintu keluar saat listrik padam. Video safety induction di TV juga kadang yang menyala itu ya, kita juga mesti perhatiin. Karena itu memberi kita edukasi cara pakai semua alat darurat yang ada di kereta maupun di stasiun gitu ya, biar kita juga nggak panik ketika hal-hal yang nggak diinginkan atau hal darurat terjadi gitu. Jadi kita punya bekal pengetahuan dasar mengenai gimana sih cara untuk kita menangani hal-hal darurat dan nggak panik ya, terutama itu ya Bang Pok ya, nggak panik. Karena kalau apapun yang terjadi kita panik duluan itu udah runyam duluan. Jadi mesti kita cari tahu dulu mengenai gimana cara atau respons tanggap darurat mengenai hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi. Misalnya kayak keretanya mungkin sedang ada trouble atau mungkin keretanya sedang ada musibah dan sebagainya. Itu bisa banget Abang Pok buat menerapkan hal-hal yang udah disampaikan tadi. Kayak tadi ada apar, palu pemecah kaca, jalur petunjuk evakuasi dan lain sebagainya gitu Abang Pok. Jadi lain kali misal ada keadaan darurat, Abang Pok udah tahu duluan mengenai informasi-informasi tanggap darurat yang udah di-share ini.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, belakangan cuaca emang lagi panas banget ya. Bahkan waktu malam pun kadang juga di rumah tuh rasanya gerah gitu ya. Walaupun gak ada matahari tapi kayak suasananya gerah aja gitu. Panas gitu ya. Kalau gak pakai kipas 2 gak mantep katanya. Tapi Abang Po pernah gak sih ngerasain waktu siang, waktu matahari lagi terik banget ya, pas panas banget gitu. Terus habis makan minumnya tuh es teh gitu ya, yang pakai es tentunya, yang dingin gitulah. Dan kenapa rasanya jadi seger banget ya? Kenapa kok rasanya kayak puas banget gitu setelah panas seharian, terus kita tiba-tiba minum es ya, es apapun lah. Cuman biasanya kan es teh ya kita ya. Itu rasanya seger banget dan langsung kayak badan tuh rasanya enak gitu. Dan itu ternyata memang ada alasan ilmiahnya Bang Po. Dan bukan cuma sugesti aja, bahkan kita kalau minum es gitu ya, es teh terutama, itu biasanya kalau kita udah habis minum ada decakan yang kayak seger banget gitu. Itu ternyata emang ada bukti ilmiahnya bahwa minum es itu di saat cuaca panas dan tubuh panas itu bisa membantu menurunkan suhu tubuh tuh secara cepat lewat tenggorokan tubuh dan langsung merespon dengan rasa lega yang benar-benar direspon sama otak kita. Jadi saat kepanasan, reseptor dingin tuh di mulut dan tenggorokan jauh lebih sensitif dari biasanya. Dan es teh tuh bisa merangsang lebih kuat, makanya sensasi segernya tuh terasa berlipat ganda. Dan minuman dingin saat tubuh panas itu bisa memicu otak melepaskan sinyal kepuasan lebih besar. Jadi kayak rasanya plong gitu. Dan kombinasi rasa es teh yang kemudian ditambah gula mungkin ya, sedikit gula, rasa manisnya itu bisa nambah dingin dan juga rasa manis, bisa nambah kesempurnaan karena tubuh sedang benar-benar membutuhkan yang namanya hidrasi. Dan penelitian juga nunjukin minuman dingin lebih efektif memulihkan hidrasi secara cuaca panas atau saat di cuaca benar-benar terik atau panas dibanding minuman suhu ruang atau minuman biasa gitu ya, yang gak pakai atau gak dingin. Jadi bukan cuman enak es tehnya aja, tapi emang lebih bermanfaat saat gerah. Tapi kalau emang lagi benar-benar kepanasan banget, bahkan sampai kepalanya mungkin pusing ya, minum es tuh kadang justru bikin kayak brain freeze ya. Kadang kita kalau lagi minum yang dingin-dingin gitu, kepalanya kayak beku gitu, tiba-tiba kayak langsung cenut-cenut gitu ya. Dan itu namanya brain freeze. Jadi emang kudu penyesuaian suhu dulu tuh biasanya. Entah itu di duduk di ruang yang teduh dulu, atau mungkin minggir dulu di bawah pohon biar neduh dulu, baru nyeruput es teh juga itu nikmatnya benar-benar ya Bang Po ya. Dan memang itu terbukti sebagai salah satu cara buat menghidrasi tubuh biar gak mengalami yang namanya dehidrasi, lebih efektif dibandingkan dengan minuman yang dengan suhu ruang atau minuman biasa gitu. Tapi kalau Abang Po lebih pilih es teh atau es jeruk nih kalau buat makan siang?

0: gue lihat anak-anak sekarang enak bener dah. Main diawasin, belajar ditemenin, salah dikit malah diajak ngobrol.
1: Ya bagus dong, Min. Nah, anak kan lagi belajar, bukan lagi diadili.
0: Lah kalau zaman gue dulu mah, Pi, salah dikit udah kena ceramah panjang.
1: Makanya sekarang banyak orang tua berusaha lebih ngerti perasaan anak.
0: Perasaan anak? Lah anak kecil emang mikirin apa, Pi?
1: Justru dari kecil mereka belajar percaya diri, Min. Belajar ngomong, belajar nyelesain masalah. Kalau didukung, hasilnya lebih baik.
0: Berarti bukan cuma soal pintar di sekolah ya, Pi?
1: Bukan dong. Anak yang sehat, aman, dan bahagia biasanya lebih siap ngadepin masa depan.
0: Wah, gue baru ngeh. Jadi kalau mau masa depan lebih bagus, anak-anaknya kudu diperhatiin dari sekarang. Gitu kan, Pi?
1: Nah, itu dia. Anak-anak tumbuh bahagia, masa depan bangsa juga makin kuat.
2: Eh, Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

0: mau kemana? Cakep bener dah.
1: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Lah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.

0: Brite jam 19.
1: Abang Po, sebanyak 10 warga Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara mengikuti pelatihan kerja Mobile Training Unit atau MTU, Asisten Teknisi Refrigerasi Residensial yang diselenggarakan PPKD Jakarta Utara. Pelatihan selama 22 hari ini membekali peserta dengan keterampilan memperbaiki berbagai perangkat pendingin, seperti AC dan kulkas. Melalui teori dan praktek langsung, serta di akhir pelatihan, peserta akan mengikuti uji kompetensi berlisensi BNSP. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus membuka peluang usaha mandiri bagi masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, hari ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK optimistis pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM akan terus meningkat hingga akhir 2026. OJK menyebut optimisme tersebut didukung oleh terjaganya indeks keyakinan konsumen serta mulai pulihnya pertumbuhan kredit UMKM yang pada Mei 2026 tercatat tumbuh 0,6% secara tahunan. Untuk memperkuat sektor UMKM, OJK terus mendorong kemudahan akses pembiayaan melalui regulasi baru, digitalisasi, serta pendampingan bagi pelaku usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih di rangkaian Blantek, obrolan tanpa teks sampai jam 8 malam Bang Po. Dan untuk jam 7 sampai jam 8 ini kita bahas makanan aja kali ya, kuliner gitu ya. Biasanya kalau kita bahas rekomendasi makanan, cuman malam ini ayo pengen rekomendasiin ataupun ngasih informasi mengenai makanan-makanan sehat aja deh. Biar kita makin sehat, makin seneng gitu ya, makin bahagia. Biar sampai tua juga masih sehat gitu. Karena kalau rekomendasi makanan terus juga mungkin beberapa makanan udah ayo rekomendasiin semua tuh. Belum kepikiran lagi mau rekomendasiin apaan lagi. Jadi udahlah, yang tentang kesehatan aja biar sama-sama dapat ilmu gitu, dapat informasi yang bermanfaat ya. Dan buat Abang Po nih yang mungkin jam 7 malam ini lagi OTW pulang baru dari kerjaan kantor gitu ya, nunggu jalan sepi dulu. Nunggu jalan sepi mah jam 10 malam tuh sepi. Kalau jam segini masih rame ya Bang Po ya. Ya pokoknya yang lagi OTW pulang atau yang lagi siap-siap buat OTW pulang tetap hati-hati ya Bang Po ya. Ayo doain yang utama tetap kudu sampai rumah dengan selamat dah. Dan tetap kudu hati-hati di jalan, jangan sampai meleng, jangan sampai kebawa emosi, jangan sampai ya, pokoknya tetap kudu hati-hati lah ya. Yang namanya di jalan kita kagak tahu. Dan mungkin buat Abang Po juga nih yang lagi persiapan buat nyiapin makan malam gitu ya. Barangkali mau masak atau mau cari makanan di sekitaran rumah juga boleh banget buat di-share gitu. Barangkali itu bisa jadi informasi yang bermanfaat juga buat Abang Po yang lain. Dan barangkali Abang Po yang lain juga lagi nyari makanan tersebut. Kan bisa jadi saling rekomendasiin gitu biar makin banyak referensinya. Dan buat Abang Po nih ya yang sampai sekarang masih belum download yang namanya RRI Digital di handphonenya, langsung aja download buat Abang Po ya biar lebih jernih lagi suaranya. Kan kadang kalau di FM tuh entah ada gangguan, entah itu lagi trouble dan sebagainya. Kalau di digital atau di streaming kita itu biasanya jarang sih yang namanya gangguan ya. Itu pun kalau ada gangguan pasti jarang banget lah, mungkin bisa setahun sekali. Dan suaranya pastinya juga lebih jernih dan bisa didengerin dimanapun. Gak cuman di Jakarta aja tapi bisa dimanapun Abang Po lagi berada, bisa pakai yang namanya RRI Digital dan tetap terhubung sama Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Jadi buat Abang Po tunggu apa lagi, langsung aja download yang namanya RRI Digital di Play Store dan juga di App Store.

0: Din.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Abang Po. Jali-jali atau wasi jali-jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.
1: Po, mau kemana, Po?
2: Ayo mau ke sono, no, Bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
1: Ih.

tembok pemisah dari Hamdan ATT ya Bang Po ya. Ya yang namanya tembok pemisah tuh gak cuman ada di cerita cinta aja ya, di cinta-cintaan gitu. Tapi ada juga di kuliner ataupun makanan. Jadi yang dinamain tembok pemisah tuh misal kita pengen sehat tapi makanannya cenderung mungkin gak ada rasanya, hambar dan sebagainya. Tapi kalau kita makan enak, pengen makan enak gitu ya, itu biasanya lebih banyak yang gak sehatnya. Jadi itu yang dinamain tembok pemisah ya Bang Po ya. Dan kalau kita mau seimbang, ya memang kudu dikontrol pola makannya ya. Tentu aja dengan cara macam-macam lah ya. Misal kayak ini ada Unilinda nih yang juga sharing mengenai menu makan malamnya. Yaitu tadi ngirim video juga nih, ada makan singkong rebus nih Unilinda. Beuh, itu selain sehat juga tentunya mengenyangkan ya, apalagi kalau dimakannya malam-malam gitu. Dan emang kalau Unilinda ini katanya kalau malam hari takut penyakit gula gitu ya, makanya makannya singkong rebus, gak berani makan nasi gitu katanya. Ya bagus sih Unilinda ya, ke salah satu pola makan yang patut dicontoh gitu. Dan memang buat Abang Po nih informasi juga ya, singkong itu merupakan pengganti nasi yang sangat baik karena kaya akan serat, karbohidrat kompleks dan bebas gluten atau gula gitu ya. Indeks glikemiknya tuh yang sedang-sedang aja gitu, nggak tinggi, nggak rendah juga. Kan kita masih butuh yang namanya gula juga buat beraktivitas ya, tapi nggak terlalu tinggi kayak nasi, apalagi nasi yang masih dalam kondisi panas ya. Itu bisa jadi pilihan lah buat Abang Po, dan tentunya Unilinda juga udah melakukannya gitu, menjadikan pilihan aman untuk menjaga gula darah. Selain direbus juga singkong bisa diolah menjadi nasi singkong ataupun beras singkong. Dan yang bikin kenapa singkong lebih baik itu di seratnya Abang Po, karena di serat singkong rebus itu bisa mencapai 1,8 gram. Sedangkan untuk di nasi putih hanya 0,4 gram aja. Serta untuk gula darahnya itu cenderung lebih stabil dibandingkan nasi yang sekali makan itu bisa cepat naik, cepat juga turun gitu. Jadi emang lebih sehat dan lebih aman ketika malam hari itu makan singkong. Jadi terima kasih Unilinda buat sharingnya malam ini ya, mengenai menu makan malam yang sehat dan tentunya mengenyangkan juga buat Abang Po yang mungkin lagi ada program diet atau mungkin yang sedang mengurangi intake gula ya ke dalam tubuh. Boleh banget nih dicontoh untuk tiap malam gak makan nasi tapi makannya singkong rebus gitu ya. Dan emang

Yang namanya singkong rebus tuh lebih mengenyangkan karena kandungan serat dan pati resisten yang tinggi ngebantu abang pok semua tuh ngerasa kenyang lebih lama. Cocok banget buat program diet atau yang ngurangin gula. Dan juga kaya akan vitamin. Mengandung banyak vitamin C, vitamin B kompleks, serta mineral seperti kalium dan juga magnesium. Tapi perlu diperhatiin juga nih untuk konsumsi singkongnya ya. Pastiin singkongnya tuh mateng. Dan singkong harus dikupas serta dimasak hingga benar-benar matang atau direbus atau dikukus ya, untuk menghilangkan senyawa glikosida, sianogen yang beracun. Jadi emang kudu benar-benar matang, kudu benar-benar diperhatiin cara masaknya. Kemudian untuk kalori juga bisa bertambah nih kalau kita mengolah singkong dengan digoreng ataupun menambahkan santan atau gula berlebih kalau emang lagi diet. Karena dari santan ataupun minyak itu bisa menambah jumlah kalorinya. Serta imbangi lauk karena kandungan protein singkong itu lebih rendah daripada nasi. Jadi pastiin buat konsumsi singkong itu ditemani juga sama lauk pauk yang tinggi protein kayak ikan, telur, atau tahu tempe, serta sayuran gitu Abang Po. Jadi emang untuk makan malam ini nggak melulu soal jajan di luar, makan makanan yang enak. Ya itu tadi ya, tembok penghalang atau tembok pembatas gitu ya, antara sehat, antara makanan sehat dan juga makanan enak. Kita harus pilih salah satu. Ya sesuai preferensi sih, kalau Abang Pok mungkin saat ini ngerasa sehat-sehat aja, terus di tiap hari makan makanan yang enak, cuman tinggi akan apa namanya, tinggi lemaknya, tinggi gulanya dan sebagainya, ya nanti untuk konsekuensinya di hari tua ya Bang Po ya. Bukan aku nakutin, cuman menghimbau aja barangkali ya Bang Po yang belum tahu gitu ya, nanti di hari tuanya mungkin sering apa namanya, gula darahnya naik, sering tensinya naik dan sebagainya. Karena yang namanya gula darah dan juga tensi itu jadi salah satu penyakit yang paling umum dan paling banyak di Indonesia Bang Po. Jadi dari sekarang kalau bisa emang dikurangin intake gula dan juga intake untuk lemaknya.

0: dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Propat FM, suara budaya.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi nih Bang Po ya, bareng Bang Lol di mari, dan tentunya masih ngebahas soal kuliner dan juga kesehatan ya Bang Po. Biar kedepannya kita makin sehat dan juga makin happy gitu ya menjalani hari-hari. Kalau kita lagi banyak rezeki tapi nggak sehat juga sama aja ya Abang Po ya, nggak bahagia gitu. Yang paling enak kan banyak rezeki, sehat, dan tentunya banyak waktu buat keluarga, itu yang utama. Dan ngomongin soal kesehatan juga ya, selain gula dan juga tekanan darah tinggi atau tensi tinggi gitu ya, ada juga nih salah satu penyakit yang umum banget diderita baik itu anak muda maupun orang tua, yaitu asam urat. Jadi yang namanya asam urat tuh gak mandang usia ya Bang Po ya, baik yang muda maupun yang tua itu bisa kena juga. Bahkan kadang juga yang masih muda itu justru kayak apa ya, kayak aneh gitu, karena masih muda kok udah kena asam urat. Biasanya kan asam urat kan buat penyakitnya orang tua ya. Tapi emang banyak ya Bang Po belakangan ya, dan gak cuma asam urat aja, berbagai penyakit pun sekarang udah banyak yang diderita sama anak muda. Nah gimana sih caranya buat menghindari yang namanya asam urat? Tentunya ya itu tadi ya Bang Po ya, pola makan dan juga hidup sehat itu pasti jadi kunci buat kita tetap bisa menghindari yang namanya asam urat. Dan juga menghindari beberapa makanan diantaranya kayak misal daging merah. Jadi kalau Abang Po sering banget nih konsumsi daging merah ya, kayak daging sapi, kambing, kemudian B2 yang mengandung purin yang tinggi, yang kalau dikonsumsi berlebihan tuh bisa ningkatin kadar asam urat di dalam tubuh. Jadi makin gampang buat dapat atau penyakit asam urat itu menyerang tubuh gitu. Dan selain purin, daging merah itu juga mengandung hipoksantin, yaitu senyawa yang berperan dalam meningkatkan resiko serangan asam urat. Gak cuma dagingnya, kaldu dan kuah berbahan daging tinggi purin juga sebaiknya dibatasi, termasuk kaldu yang dibuat dari jeroan atau bagian dalam hewan. Jadi mungkin yang biasanya sering makan daging merah bisa dikurangin kalau udah mulai ngerasa kayak kakinya sering kesemutan, sering ngilu dan sebagainya, boleh banget buat dikurangin. Terus ada juga nih, kurangin juga yang namanya seafood. Ternyata emang seafood nih walaupun enak gitu ya dikonsumsi, bikin nikmat lah pokoknya ya yang namanya seafood, baik itu udang, kerang, kepiting dan lain sebagainya lah. Tapi ternyata seafood tuh emang jadi salah satu penyumbang ataupun penyebab dari asam urat ini. Jadi kayak misalnya jenis seafood yang bikin asam urat tuh ada teri, remis, kemudian sarden, kerang scallop, ikan trout dan juga tuna. Jadi konsumsi yang berlebihan tuh bisa ningkatin kadar asam urat juga nih, walaupun enak gitu ya dan walaupun kita pengin gitu. Kalau bisa dikurangin. Tapi bukan berarti dihindari sepenuhnya ya, enggak boleh sama sekali enggak. Cuman porsinya yang perlu dikontrol. Dengan begitu resiko serangan asam urat pun bisa dikurangin nah Bang Po. Jadi enggak terlalu ngefek gitu. Dan juga minuman manis nih. Ini ternyata walaupun seger juga ya minum yang manis-manis, tapi selain resikonya tinggi gula, terutama yang mengandung fruktosa ya, itu bisa juga ningkatin kadar asam urat. Nah biasanya kalau kita minum minuman manis itu kan paling kebayangnya ya gula ya, penyakit gula gitu, tapi ternyata juga bisa nyebabin asam urat. Dan kondisi ini pun bisa mengakibatin serangan asam urat ikut bertambah. Salah satu yang sebaiknya dibatasi itu adalah minuman bersoda dan juga minuman rasa buah. Jadi produk ini tuh umumnya menggunakan sirup jagung tinggi fruktosa sebagai pemanis. Dan mengurangi konsumsi manis juga bisa ngebantu menjaga kadar asam urat tetap stabil. Pilih air putih atau minuman tanpa tambahan gula sebagai alternatifnya. Walaupun air putih mungkin gak ada rasanya, tapi banyak manfaatnya Bang Po. Jadi kurangin dulu yang namanya manis-manis. Terus yang terutama nih, yang wajib banget buat dihindari yaitu jeroan. Karena jeroan kayak ati, ginjal, kemudian usus itu ngandung purin yang sangat tinggi. Dan makanan ini tuh bisa ningkatin kadar asam urat dalam darah. Dan salah satu kandungan purin yang dominan pada jeroan adalah hipoksantin. Senyawa ini bisa memicu terbentuknya lebih banyak asam urat. Jadi lebih gampang kena yang namanya asam urat, badan pegel-pegel, kemudian linu, atau mungkin sering kram juga. Itu salah satu tanda bahwa asam urat kita lagi tinggi. Karena itu penderita asam urat disaranin membatasi atau menghindari konsumsi jeroan. Jadi biar nggak kambuh-kambuh lagi gitu ya. Dan yang terakhir makanan olahan atau makanan ultra processed food ya, atau UPF.
kayak fast food, kemudian camilan kemasan, itu bisa juga ningkatin peradangan. Kondisi ini juga berisiko memperparah gejala asam urat. Serta daging olahan yang umumnya mengandung puri yang cukup tinggi, itu konsumsi berlebihan bisa memicu asam urat meningkat dan kambuh juga. Jadi biar asam urat juga terkendali, kita juga masih bisa beraktivitas dengan lancar, enak gitu ya. Sebaiknya hindari makanan olahan fast food yang udah saya sebutin tadi. Pilih makanan seger dan minim proses sebagai alternatif yang lebih sehat gitu, Abang Po. Jadi kalau kita bisa menghindari yang namanya asam urat kan, kita juga bisa aktivitas dengan enak gitu ya, dengan lancar. Kalau kita asam uratnya lagi tinggi, rasanya mau beraktivitas, mau kakinya kayak kesemutan, kayak kram gitu kan juga gak enak ya Bang Po ya, buat jalan aja sakit kadang. Jadi lebih baik hindari makanan-makanan yang udah Ayi sebutin tadi, dan lebih banyak makan makanan yang mengandung sayur dan sebagainya lah ya, biar lebih sehat, termasuk singkong tadi yang udah Ayi sebutin. Karena singkong juga walaupun sederhana, murah, tapi banyak manfaatnya gitu Bang Po. Dan gak kerasa nih Abang Po ya, udah menunjukkan waktu pukul 19.51 waktu Indonesia Barat. Udah waktunya Ayah kudu pamit nih Abang Po. Gantian jaga warung, karena abis ini bakal ada Po Tiara yang bakal ngelanjutin di apresiasi budaya Jawa ya, seperti biasa di malam Jumat. Dan kali ini temanya apa ya, gak tahu deh, ntar biar di share sama Po Tiara deh. Ntar deh dibaca nama Po Tiara ya. Pokoknya jangan kemana-mana Abang Po, tetap pantengin terus di apresiasi budaya sampai nanti menjelang jam 12 malam. Dan Ayah kudu pamit undur diri. Terima kasih banyak nih buat Abang Po yang tadi udah bergabung di Dangdutnyo. Dan Ayah mohon maaf banget kalau tadi ada yang kelewat, ada yang belum diputerin lagunya. Ayah mohon maaf. Kalau gitu besok kita ketemu lagi deh di Jumat sore ya, dari jam 3 sampai jam 8 malam. Silakan kalau mau request lagu lagi yang sama, gak masalah. Buat yang belum diputerin ya, gak masalah request lagu lagi, karena besok masih ketemu sama Ye di jam 3 sampai jam 8 malam, tentunya di Dangdutnyo dan juga Blantek gitu ya. Ngoblak lagi. Ngoblak mah besok malam ya. Oke deh Abang Po ya, kalau gitu Ye pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Po, bareng sama Ayah Tiara Dinda bakal temenin Bang Po di rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Hari Kamis 23 Juli 2020 yang bakal menemani hingga nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita mulai, Ayah hadirin dulu drama legenda untuk edisi kali ini, Cinta Jaka dan Hasnah, Empat Lawang, kiriman dari teman-teman RRI Palembang. Selamat mengikuti.
2: Kisah kali ini bercerita tentang kisah Jaka dan Hasna, legenda batu cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
3: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandemu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
4: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
3: Ini bicara harga diri, Dik. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
4: Kalaulah itu keinginanmu, Kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah, Kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
3: Tentu tidak, Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang, kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
2: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
5: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
6: Baik, Tuan Sodagar. Kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
2: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
5: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
6: Iya, tuanku. Bukan hanya kampung ini yang indah. Ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik, tuanku.
5: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah, sudah mau 3.
6: Ah, tuanku. Ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
5: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
2: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
4: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam pekarangan rumahku?
5: Oh, maaf. Hamba seorang pedagang dari kota. Hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam perkarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
4: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
5: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
2: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya istri Hasna.
5: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
4: Sudah dua kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
5: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
4: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan agar warga kampung ini dapat datang kemari.
5: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
4: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas, tolong aku.
2: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke tanah empat lawang untuk mengenapkan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
4: Tolong, lepas, tolong aku.
3: Adinda Hasna, kamu kenapa?
4: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku. Tapi aku tak suka, dia memaksakan.
3: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana? Dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
5: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku. Karena aku sang saudagar kaya.
3: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
5: Wahai para anak buahku, serang dia.
2: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari. Dibantu oleh beberapa anak buahnya, pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
5: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
2: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
3: Ya, terimalah ini pukulan ampuhku.
5: Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah anak muda, aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
3: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
5: Aku menyesal. Kami minta maaf.
3: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
2: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung. Karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklore atau cerita legenda dari empat lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
7: FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, saatnya kita ikuti rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini dengan tema Taruna Ngungkuli Bapa. Takut salah baca. Taruna Ngungkuli Bapa, benar ya. Dengan rekan host kita ada Mbak Sri Ekawati dan juga rekan narasumber kita ada Mas Jangrono Sutrisno SH, Mas Nanang Henry Priyanto SSN dan juga ada Mas Dirman Diryodipura SEMM. Lalu nanti hingga jelang tengah malam nanti akan dihadirkan sajian kerawitan Panglejar Mana bersama Mas Sabtono. Buat Abang Po, langsung saja. Ini dia rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Semonggo.

apresiasi budaya Jawa hadir kembali menjumpai Anda para pecinta dan penggemar seni budaya Jawa.

Siaran 2,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang Sutresno Butoyo, pendengar Pro 4 FM dan pemirsa YouTube RRI Jakarta dimanapun berada, saya Ekawati dan seluruh keluarga besar seni Jawa RRI Jakarta mengucapkan selamat malam. Kini apresiasi budaya Jawa kembali hadir untuk Anda. Ungkapan rasa bahagia dan ngucap puji syukur kehadirat Ilahi Robi, kula lan panjenengan saged pepanggihan malih. Sanadyan pepanggihan wonten ing dirgantara, namung jauh di mata, dekat di hati. Mugi handika tansah manggih rahayu wilujeng nir ing sambi kolo. Apresiasi budaya Jawa ing wanci dalu menika lumados tema Taruno Ngungkuli Bopo. Ini tema yang sangat menarik guna mengingatkan para kawula muda, para anak-anak agar berjuang menggapai apa yang dicita-citakan. Untuk memperbincangkan tema tersebut kami mengundang beberapa narasumber. Satu, Mas Cang Rono Sutrisno SH. Dua, Mas Nanang HPSSN, juga Mas Sudirman SEMM. Kami juga mengundang Kadang Sutresno Budoyo, mohon kiranya kerso paring komen melalui WA tentang tema pada malam hari ini dengan nomor WA 0812-1124-928. Dipun tenggo tuwin matur nuwun. Inggih para Kadang, kagem panjenengan ingkang tasih wonten margi utawi panjenengan ingkang sampun kondur dumugi dalem, monggo sami kita pidhangetaken lumadosing gendhing ingkang angka sepisan pasukatan saking kanca-kanca pradonga seni Jawa RRI Jakarta di bawah pimpinan Ki Sambowo Agus Herianto SSN. Sumangga.

Lesung. Lesung adalah alat tradisional dalam pengolahan padi atau gabah menjadi beras. Fungsi alat ini memisahkan kulit gabah dari beras secara mekanik. Lesung terbuat dari kayu berbentuk seperti perahu berukuran kecil dengan panjang sekitar 2 meter, lebar 0,5 meter dan kedalaman sekitar 40 cm.

0: datang Sutresno Budoyo, pendengar Perempat FM dan pemirsa YouTube RRI Jakarta. Obrolan dengan tema Taruno Ngungkuli Bopo, kita mulai. Telah hadir beberapa narasumber, hadir Mas Jangrono Sutresno SH, Mas Nanang HPSSN, Ugi Mas Sudirman Tirjo Tipuro SEMM. Wilujeng dalu para Kang Mas. Sehat selalu, sukses selalu, tuwin bahagia selalu kagem panjenengan-panjenengan.
1: Amin.
0: Hengge, pada malam hari ini yang akan kita perbincangkan adalah tema yang sangat menarik. Taruno Ngungkuli Bopo. Ini menurut saya sudah sangat familiar di telinga, namun mungkin tidak semua orang mengetahui maknanya. Sebelum saya nyuwun dawuh babakan arti dan makna, yang disebut Taruno ini siapa, lajeng yang disebut Bopo ini apa, Mas Dirman Tirjo Tipuro.
2: Selamat malam, tentunya Ibu Eka, Mbak Eka, Jeng Eka, matur nuwun diparengke sowan malih RRI yang sampai, selalu
3: sampai nanggur ora tertib ngati-ati lho.
2: Ah, tertib.
3: Iki nyen sepuh dhewe.
2: Ha nggih.
3: Tan sing ati-ati ling
2: ngene. Nggih. Mila menika.
0: Oh, menika sampun sepuh ta.
2: Dereng.
3: Mboten kok dipun sesep ngantos sapuh menika mboten. Menika leripun sepuh panjenenganipun menika sampun sepi hawa.
0: Ha nggih.
4: Nggih.
0: Ha nggih.
4: Aturaken Bilo Raos.
0: Oh,
4: Mas, Mas Dirman ingkang sapa taes wekdal sampun kawan desa dinten
2: nggih. Oh nggih,
4: matur nuwun ngantur seragen tinimbalan ngersaning Gusti kang karep
2: jagat. Nggih, kula ben
4: sak menika lak nembe pinanggi Mas Dirman malih.
3: Nggih.
0: Nggih.
4: Nanging Mas Mas Dirman mboten rawuh mriki mboten mergi wonten seragen. Nggih pancen namung dolan ten Jakarta.
2: Nggih. Kalau tinggi, matur nuwun, matur nuwun, pucu tunggu dumateng kiroko.
3: Puji kula Mas.
2: Tinggi, matur nuwun, Jagono, Mas Nanang. Tinggi, sembidah malih, matur nuwun, Mbak Eka. Kepareng suwan malih, ABJ, apresiasi budaya Jawa,
0: apresiasi
2: yang selalu
0: budaya Jawa,
2: selalu muncer.
0: Tinggi, banyak penggemarnya.
2: Tinggi. Bab Taruno.
0: Tinggi. Taruno menika sinten, lajeng yang disebut Bopo menika sinten?
4: Menika wis kandha ingkang apal.
3: Nggih. Akhir sampean kandha Mas Taruno gender ngati-ati.
2: Niki sadringe anu Taruno Kulijo Bopo menika Mas Sambo nggihipun ngraosaken. Jebule angel ngungkuli Bopo. Lah kula kandhani. Nek ajeng ngungkuli Bopo gampang. Kowe ndandan

0: gendeng bapakmu yang ngisor. Kuwi pun ngkuli. Mboten-mboten iki gegejekan. Kok tindakne,
1: Mas? Akale kok yo. Sare kula mlipir liwat ngajeng.
0: Ya kali enek ae. Nggih, dados cita dan cinta terhadap anak.
2: Terus tarunomnya mengkuwerdi anak.
0: Taruna muda nggih saged, anak nggih saged. Lah bapak nika nggih bapak ingkang
2: mungkin bapak iki bapak
0: nggih. Iki bapak guru, guru iki kula anggap bapak. Nggih. Amarga linuwe. Ora enak kok murid nunggu anu. Guru itu nek iso kuwi muridku iki iso ngkuli ya banyak. Guru-guru kita masih di pinggir kali, masih di kampung, muridnya wis iso dadi
3: presiden.
0: Kula mboten ngandhake ngoten.
3: Oh, ngaten. Kula sing matur ngaten.
0: Nggih. Malah
2: tur yo mbok menawa yo sedih banget ya, Mas. Yen ngendika guru mau para bapak ibu guru, bapak ibu guru ki bakal sedih, nangis gulung kuming nek nganti weruh utawa nungkuli njur anak muridnya dadi bandit ya.
0: Nggih, wonten malih sak bandi-bandite niku untuk anak jangan sampai meniru saya, harus melebihi kebaikan saya.
2: Wangsul taruna ngumpul
0: kok.
3: Jadi di sini yang dimaksud taruna itu adalah putra atau murid.
0: Iya, atau murid atau pemuda atau muda
3: nggih. Muda taruna.
0: Nggih, taruna. Bobone wis
2: akeh. Orang tua.
0: Orang tua.
2: Pepunden. Bapak ibu guru nek ning sekolahan gitu.
0: Lah, pengalaman kula supaya bisa cerita ini kan dari diri kita. Kalau saya dulu sebelum punya anak. Saya itu saya harus sekolah yang setinggi-tingginya. Karena aku kalau gampangane nek ras sarjana, aku ngandani aku anakku piye? Engko. Ngaten nggih, tetes kita harus menapak supaya kita mencapai setinggi-tingginya cita itu. Tapi ketika sudah punya anak, weh, nek iso keluwihanku iki iso diluwi karo anake dhewe.
2: Oh, dadi bapakne trimo ning sore anake ben mumbul dhuwur.
1: Bapak bongo, Mas.
2: Ya, bongo.
0: Bangga.
1: Bongo dirampungi wae, Bu. Maksudnya ini lho, mongkok
2: hatinya,
0: marem bukan bongko.
1: Oh bangga,
0: bangga, bangga itu anu apa ini?
2: Bongko nek cara Jawa Timur.
0: Mongkok.
2: Bahaya di.
0: Mongkok, mongkok anu jeruning galing ya. Jadi wah ini anakku bisa ngono.
2: Mongkok tenan.
0: Mongkok tenan. Terus sebagai orang tua, jadi perubahan ini kok.
2: Bekal.
0: Cita-cita tadi.
2: Oh cita-cita.
0: Sebelum saya punya anu. Napa penerus murid itu saya harus pinter-pinternya, harus tinggi-tingginya. Karena kita supaya nasihatin si murid itu bisa. Ning nek aku urung tekan kono kok nasihati ya pripun?
2: Iya, iya.
0: Ketika muridnya sudah mau mencapai seperti kita, kita bangga tadi.
2: Mongkok
0: nggih.
3: Gembira. Bombong rawuh sing mana.
2: Ah, bombong.
0: Terus kita harus mempunyai napa nggih? Tataran supaya satu persatu step by step kita harus mencapai itu. Dan terus ketika kalau murid kita aku mau ngisone mau nabuh napa niku
3: bunang
0: muridku kudu iso ngender lan bunang, jadi wis bunang sih ngender dan sebagainya itu bangga.
1: Muridku kudu iso adol bunang.
0: Aku nyekel, saya itu cuma megang komputer, megang dah.
1: Oh, datasan ini mau
2: menarik.
1: Taruna itu anak,
2: bapak.
0: Ya, bisa anak, bisa muda,
1: bisa muda lagi. Iya, kan kalau anu, sunakan besok taruna ngkuli bapak, pecah enam kudu ngkuli wong tuwa. Maksudnya ora kok kula.
2: Iya.
0: Lah ini ke zaman sekarang ya sekalian anu gitu. Bocah pinter, tapi hanya lahirnya. Ning jerone tetep orang tua. Toto kromonya kurang pinter nek soal ngitung dan lain sebagainya. Tapi ketika berhadapan dengan sosial, itu masih harus meguru ke orang tua.
2: Tetes mbok menawi ingkang pun kersakaken ngaten baika. Tetes dipun telusur saking bangun tuwuh. Mila lajeng tembung taruna ngungkuli bapa. Nalikanipun dados anak. Yaitu anak menika. Anak menika melibatkan dua orang tua, bapak simbok.
3: Betul.
2: Njer mengko putu. Ah berarti wis wong loro meneh. Wis dadi wis pira kuwi Pakde cabange?
0: 3.
2: Mbah Kakung, Mbah Putri, papat ya, wis 6. Lah engko nek buyut dan seterusnya ternyata peristiwanya panjang sekali,
0: panjang
2: ya
0: sekali.
2: Upama tiba turun pitu itu sudah berapa puluh generasi di atasnya ya dari percabangan tadi.
1: Pitu itu tekan Bali Asem betul Mas?
2: Ah, dereng.
1: Kok tetembungan itu paling kerap sing muncul di permukaan adalah nganti turun pitu.
2: Turun pitu walu nganyar kelaku.
0: Terus ketika kita
2: jadi ada sisi spiritualnya juga yang betul disampaikan oleh Pak Dirjo. Ternyata menarik.
3: Menarik. Yang disebut yo Taruno adalah anak-anak kita, yang disebut Bopo adalah bapak, para orang tua, para guru.
2: Ini bisa saya umpamakan beliaunya ini jan sepuh tenan Mbak. Enten tetembungan batok bolu isi undi-undi.
3: Menapa menika?
2: Lah rak tegesipunnya nyolong petek.
3: Walah. Oh,
2: mboten jebul ya pinter tenan.
0: Mboten nyolong petek.
2: Lah undi-undi wau kula runut saking anggenipun menapa ndelehaken wijen menika rak ya sepengi mupet ya Mbak Ibu.
3: Lah leres menika.
2: Undi-undi siji ki jur wijene karo
3: lumrah sakniki. Kula mikir niku ge endah kesele.
0: Memang secara lahir anak biasanya wah pinter ngungguli bapak. Tapi itu tadi jangan lupa
2: iya.
0: bahwa orang tua itu memiliki kewibawaan.
2: Nah, itu tadi lo yang di dalam tuh
0: yang dalamnya itu. Karena itu nun sewu napa peristiwa biologis dan kronologisnya itu beda.
2: Iya.
0: Gitu. Jadi ketika kita menjadi orang tua itu melewati anak muda. Jadi pengalaman dan sebagainya sudah teruji.
2: Iya,
0: tapi ketika anak pinter kaya ngopo, tetap kudu harus mituhu marang wong tuwa.
1: Nggih. Iki kembung diwalek to.
2: Meniko rak nggih, leres
1: pinjen iki. Ngopo?
2: Udangan kala wong
1: tembunge mung diwalek tegesipun ya kowe tau nom aku tau nom ning kula rung tau tuwa.
3: Nggih.
1: Terus mungkin nek sing sedikit mulai urung karen lho kowe sak umurku.
0: Aku nyelos wonten malih.
2: Heh mangan uyah ya oke aku le.
0: Wonten malih ada istilah itu kebo nusu gudel.
1: Aduh.
0: Nah, itu kan juga itu ada beberapa hal contoh-contoh yang
2: kemarin sudah disampaikan Mas Nanang itu ya. Bagaimana tentang
0: ya seperti itu. Jadi
2: tetapi itu kan merupakan kudangan ya.
0: Terus
2: menawa menika tembung dadi tentang taruna ngungkuli bapa utawi slogan semboyan pengarep-arep menawa kudangan
0: ya.
2: Harapan daripada orang tua itu sendiri.
3: Iya ta? Nggih, ini Mas Jangrono Sutrisno. Arti dari ungkapan taruna ngungkuli bapa ini sendiri.
2: Nggih.
3: Adakah sejarahnya, adakah kisah yang bisa kita teladani.
2: Iya.
3: Umpamanya begini, apakah ini ada kisah yang dulu seorang tokoh bisa digambarkan?
2: Iya.
3: Ngaten,
2: Mbak Yu. Jadi memang wonten panggenan Ringgit Purwo menika sampun pepak sangat. Menika dados menapa ya? Dados pindenganing gesang sanes agami mila. Namung menika dados pindenganing gesang ingkang mangke dangu-dangu sasampunipun menapa menika katam anggenipun jinglengi menika bab suraos tulodo lalu kemudian nawisan lantas dados kajiwan terus pindenganing gesang. Nah ngaten dados tuladhanipun ngaten. Mila kok menika kula matur kudangan kados ingkang menika ngendikaken harapan orang tua kepada anak. Menika para leluhur menika upaminipun tarak broto gitu, tegesipun menika tirakat menika rak anggenipun nyuwun dateng pangeran rak ya Allah semoga panjenengan memberikan kanugrahan kepada saya kalau tidak saya ya Allah semoga anak saya semoga cucu saya ngantos turun maturun-turun Mbak Yuda terus menika satunggaling menapa menika lekas ingkang menapa menika dari sisi subratanipun mila pancen sampun dipun tirakataken ngantos menika kala wau menika ya ungkapan rasa ketawang suku asih menika kala wau kados pundi nalikanipun seorang ibu atau orang tua itu bagaimana dari mulai dalam kandungan saja sudah ditirakati kok. Iya toh, sebelum itu kemudian ketika upacara pernikahan yo geden-geden iya toh, penuh dengan simbol yang kemudian itu merupakan satu harapan utawi doa. Lantas menapa menika nglairaken dipun kudang-kudang dipun isepi disepi iki tegese disusani lho Pak Dirjojo ngantek klira-kliru ya.
0: Nang ngerokok.
2: Isem rokok. Nah, mboten ya. Disepi iki tegese disusani. Nggih ta.
0: Dimimiki.
2: Ah, ngantos dipun kudang-kudang inggo diwasanipun ya kala wau. Kados pundi panalang saning ibu menawi ngantos anakipun menika kapiran. Jalaran lepating anak menika mangke sedaya pinten-pinten kalepatan menika ingkang dodo ingkang sepuh ingkang rumaosi lepatipun. Dados menawi menapa menika carita-carita kathah sanget Mbayu ingkang menapa menika ugi wonten taruna ngungkuli bapa. Sak mboten-botenipun menika sampun ngantos menapa menika tebih tabetipun dateng tiang sepuhipun. Ngaten to. Dados mila menawi cara jaman kina menika rak nggih wonten-wonten wulang dalem menika nyebataken. Lah iya yen pancen menapa menika leluhure dek biyen mula ki pangreh praja ayo kono. Iya ta, upamane biyen ki leluhure ki pancen nyantri yai, ayo sepatut upamane njur kemudian yo mulang santri, iya ta Mbak Yu. Ning yen ora dudu tedak turune brahmana, dudu tedak turune suci ya wis aja ngukara perkara menapa menika bapak nembah ingkang sipatipun teblik utawi menapa menika sesorah ingkang menapa menika kathah tiyangipun. Dados kathah sanget
1: turune piyai remengaji.
2: Ayo turu
1: ta. Wayah putu nggih.
2: Saged dados naib, saged dados mudin nggih tadi.
1: Mbah kula niku nyeneni kula ngoten, Mbah.
2: Mbah
1: kula. Putri niku pasah poso du putu mudin.
2: Nah, menika
1: iki kepiye to
2: ya? Nggih. Nggih.
1: Lah kok ora leh poso rasane du putu mudin.
2: Ha iya, arum biyen rak sak penginggilipun Mbah Putri niku rak sampun
1: mudine Mbah.
2: Nggih,
1: wonten. Alasane ora leh poso kok du putu mudin rak poso iki, Mbah.
0: Nggih. Kangelan ngungkuli pae kene kula.
3: Lah kula
2: tapi yo kengramane
3: ning
2: dalan.
0: Tapi
2: pegawe republik ya pegawe republik kan ana iki
0: tegesipun anak kula benten. Eh Nduk, kowe wis sekolah apa to? Apoteker. Berarti beda karo bapak.
2: Kowe
0: bisa lho. Ngungkuli tanpa ngalahke aku.
2: Kacekipun dalangipun Sukatani, dalangipun Setu menyuwun Kitha Negari Jakarta saindenging republik sampun kontak pasmanipun ugi sampun ke sampun kekablak dumugi monco negari jagat kilen Eropa sampun dungeng ngiringi dateng para bangsa-bangsa sanes. Lah menika Mbak Yu dados itu bagian panjang daripada tahapan bangun tuwo untuk mempersiapkan generasi-generasi lanjutan. Itu tentu selalu dipersiapkan seperti itu dari mulai kelahiran sampai kemudian di bangku pamulangan. Itu ndak putraning ratu, ndak putraning pak tani mbok tani, menya tentu kudanganipun sami dan semoga dalam tahapan proses yang juga kemudian benar.
3: Ainge, arti ungkapan taruna ngungkuli bapa adalah sebuah harapan, sebuah kudangan agar anak-anak ini menjadi pandai, menjadi sukses.
2: Ya, generasi yang akan kemudian kita ini kan nanti ada cita-cita republik ini kemudian Indonesia Emas 2045. Lah ini kan juga kemudian kudangan, semoga anak-anak zaman itu bisa menuju kepada itu. Sebab wonten ugi di luar kudangan ya mangke ugi wonten jongkok, wonten menapa menika balenggu-balenggu yang inilah tugasnya kemudian setiap generasi mesti harus meretas belenggu tadi.
3: Enjih. Zaman dahulu para pepunden, para sesepuh selain memiliki harapan agar taruna ini bisa ngungkuli bapa. Seperti apa beliau-beliau zaman dulu itu untuk mendidik putra-putrinya?
2: Ya, tentu tidak lepas daripada menika kala wau yen jinglengi kejawi menapa menika menika satunggaling upaminipun muslim ya muslim ingkang soleh, ingkang akhlak mulia, lajeng kemudian menapa menika ugi tentu menarik para generasi-generasi dulu Jawi khususnya menika tentu mboten ucul saking bab lakon carito-carito lakon ringgit kelawayu Mbak Ayu. Menika yang menghilkami sehingga kemudian banyak sekali generasi sepuh itu yang kemudian juga sudah katam-katam serat di luar juga katam-katam tentang apa namanya wulang-wulang dogmatis, wulang-wulang keagamaan sehingga kemudian menjadi gebakimbang bagaimana beliau menyatu dengan alam sekitar tetapi ketika membaca tanda-tanda lantas kemudian menghantar generasinya itu beliau juga tidak mindon gaweni sehingga kemudian si sepuh itu tentu juga sudah paham bahwa di dalam serat-serat tradisi kita Jawa itu juga menapa menika ora kaya para sepuh tan arsa mindo gaweni yen nitik jalma tegesipun itu paham betul Mbak Yu mila cobi Bung Karno iya ta Kang Rama Kang ibunipun iya ta menawi amdira iya kalebet taruna ngungkuli bapa lajeng kemudian tokoh-tokoh sanesipun wis paminipun menapa menika
1: Pak SBY
2: samenipun dan banyak sekali yang kemudian bisa mengharumkan tadi karena tidak lepas daripada wong Jawa iki mesti ora pisah saka kembang ingkang mengku suraos semoga selalu bisa mengharumkan para bopo itu tadi Mbak Yu.
1: Jadi Pak Jokowi nggih.
2: Bapak Jokowi.
1: Namane mboten presiden.
2: Menika. Dados Mas Gibran menika dereng taruna ngungkuli bopo.
3: Dereng. Samangke mbok menawi.
1: Sak ndure presiden napa nggih?
2: Ha iya anu negarawan kok kalau mau
1: rakyat. Rakyat di. Wah niki napa nika rantai makanan.
2: Leres piye Mbakipun? Lha nggih. Ha menawa rakyatnya pemilik saestu kok sejatinya. Presiden ki ya.
1: Niki ndengane dalu niki lak.
2: Oh iya taruh lagi.
1: Ini pancen selak pengen ngendi kok ya.
2: Jangil iki.
1: Langsung dianu. Di interview Pak.
2: Kersani pun dipenerasaken dalange setu
0: Pak. Tak kira arep takon aku sak dure Mas Dirjo sapa? Ya bojoku. Aku nek mulai presiden ku bojoku.
1: Dedekipun inggil ing garwa Mas ya.
0: Sami.
1: Wah, tenan.
0: Lho Sami.
1: Tak isin.
0: Sami tileme lho. Winter
3: nggih. Dados kawatan nggih. Mas Nanang.
1: Nggih, baik.
3: Di era sekarang ini untuk mengarahkan putra-putri kita, memberikan contoh atau mendidik tidaklah mudah agar anak-anak kita tumbuh kembang dengan baik, memiliki karakter yang baik. Si Bopo ini kedah kados pundi untuk di zaman sekarang ini. Kalau di zaman dulu tadi yang diutarakan Mas
2: Jangrono.
3: Dan beda bila putra-putri zaman dulu itu sepertinya tidak usah diarahkan. Bapak bertindak ini putra-putra sudah mengikuti. Kalau untuk di era sekarang ini tentunya
1: diarahkan Mbak. Mbak Irimin ini kok orang dikandani dipasani tadi bocah nurut.
2: Ya ya.
1: Rasa
2: ya.
1: Ini kulon jenengan apa poso?
2: Mulu
1: anak kulalih anak jenengan mboten nurut mereka orang dipasani.
2: Ya.
0: Mesti nek dadi moten wae kan. Ya kan pengerti kok.
1: Niku wis ana. Wong anu sekedar wae.
2: Ha iki rombong aku kok Pakde.
4: Ya ada apa era yang berubah nggih Mbak Eka. Yang paling saya rasakan karena saya mengalami sejak era komputerisasi. Yang itu kalau masuk di Indonesia sekitar tahun 90-an secara merata komputernya melebet. Handphone 90-an pertengahan, 90-an akhir sudah sampai ke kota-kota kecil yang tercatat loh ya. Datanya seperti itu. Nah, sejak itu anak-anak yang lahir setelah itu kemudian memiliki pola yang berbeda dengan orang tuanya. Sama ini pun ngaten. Saya itu masih merasakan ngetik pakai mesin ketik yang pakai pita. Tinta. Terus menawi sekali salah ya sudah salah. Kedah ngetik satu lembar itu mengulang lagi. Nah, sementara anak-anak ini sudah berkenalan dengan komputer yang tinggal di delete atau di backspace atau sehingga cara orang segenerasi saya memandang kesalahan dengan cara anak-anak muda melihat sebuah kesalahan itu berbeda.
3: Berbeda.
4: Walaupun jenengan sekali salah nggih salah selawase.
3: Kudu
4: dimban-ban anyar. Kita mesti mengulang dari nol. Sedang anak-anak ini yang karena memang dalam pertumbuhan dipengaruhi oleh kemudahan-kemudahan sistem komputerisasi ini salah itu ya dengan mudah kemudian dihapus lalu segera dibenahi. Nah, di tingkat itu ternyata secara emosional juga itu berpengaruh kepada perbedaan cara pandang orang tua dan anak. Sama ini pun memang bengkerengan. Sing sepuh nyon sewu kula panjenengan ling gagas siji nganti sesuk isih nganti rong dino
3: meneh. Leres.
4: Sementara si anak 2 jam kemudian sudah lupa. Sudah bisa berdamai dengan pertengkaran, dengan apa perbedaan pendapat. Nah, wonten mriku satu hal itu ternyata orang tua juga mesti belum berhenti kewajiban untuk belajar karena memang ruangnya cukup berbeda. Kula kalian yang sepuh taksih sami. Masih masa mesin tik, masih masa kalkulator manual, bahkan sempoa, masih masa sepeda ontel, sepeda motor yang dimiliki paling banyak orang. Nah, kemudian di generasi anak-anak saya begitu saja itu sudah berbeda sekali. Tahun 90-an pertengahan itu yang kita bisa sebut misalnya akhir-akhir para milenial yang kita sebutnya sekarang Gen Z. Gen Z itu betul-betul dan itu memang sudah diteliti dan datanya ada memiliki cara pandang yang berbeda. Paminipun mulai nitik saking serat-serat lami kalau wau. Tiang sepuh menika akan lebih menang di pengalaman pernah mengalami tapi itu masa itu. Nah, yang masa sekarang ini kan bareng saja mengalaminya dengan anak-anak kita ini. Nah, kita dengan anak-anak kita membaca situasi sekarang itu kalah cepat. Contoh, makanya nyandak HP mesti canggih putrane itu. Megang komputer lebih canggih anak-anak ini. Nah, bukan kita lalu harus godak, tapi orang tua ternyata tidak boleh menutup mata terhadap potensi dan resiko kemampuan teknologi. Itu yang cukup membedakan sebenarnya itu. Karena semua sikap yang dianggap oleh orang tua itu masalah, itu banyak yang sebenarnya bersumber dari kebiasaan-kebiasaan, dari alat-alat yang terbiasa digunakan oleh anak-anak ini. Dados nggih, misalnya nyun sewu, panjenengan ngendikan, sekecap benti sekecap sahur mano memang karena nek cet-cetan kalian kancane seperti itu kecepatannya sehingga dengan orang tua juga seperti itu asing sepuh sok kaget-kaget lah kamu no karo wong tua adat lupiane kok banjur tilar toto paminipun nah ada bagian-bagian yang kemudian leres kula setuju Mas Rono Mas Sambowo orang tua tetap mesti mengisi bagian-bagian memberikan pengertian kepada anak-anak ini tentang bukan saja potensi dari kemajuan teknologi, tapi juga resiko-resiko. Nah, Wangsul datang taruna ngungkuli bopo, berarti di bagian penguasaan teknologi, umumnya taruna sudah ngungkuli bopo. Hari ini kan seperti itu ya.
2: Ya, umumnya
4: nah, di bagian taruna ngungkuli bopo, tapi mendudukkan kita sebagai tarunane eyange si anak kita. Justru itu tantangannya orang tua. Misalnya saya nih keluarnya yang sepakat. Sepuh Pak Minipun gitu. Neng keluar anggih tarunane baik bocah-bocah.
3: Leres.
4: Lah, nyun sewu, kita merasa dididik dengan baik dan dilindungi dan juga diberikan pemahaman-pemahaman oleh orang tua kita. Nah, apakah kita juga sudah begitu kepada anak-anak kita yang ternyata tantangan yang mereka hadapi itu berbeda dengan yang kita hadapi pada saat kita masih kanak-kanak. Ketika kita masih anak-anak, orang-orang tua kita mampu. Artinya, setidaknya kita nggih digadang oleh kakeknya anak-anak kita ini untuk juga ngungkuli mereka. Sesungguhnya kan itu. Ini kan kalau mau Mas Jarono ngendika berlanjut sampai bahkan 7 turunan itu kan rangkaiannya seperti itu sebenarnya. Oh iya ngaten, kula panjenengan nggih dikudang kalian yang kakung yang putri sebagai anak-anak mereka yang juga diharapkan untuk taruna ngungkuli bobo. Nah, setidaknya kita mengulang keberhasilan kakek dan neneknya anak-anak kita ini bersikap yang sama atau melakukan hal-hal yang sama terhadap anak-anak kita seperti itulah tantangan pun untuk saat ini memang ya kita mengejar kemampuan konkret tentang teknologi itu nggih kepiang-piang kesulitan
2: setuju.
4: Kepada anak-anak ini tapi berarti PR-nya kemudian supaya bagaimana caranya bahwa komunikasi antara orang tua dan anak ini harus tetap berjalan dengan baik. Itu saja. Setidaknya dimulai dari situ, saya kira. Hal-hal lain saya kira sama. Sekolah yang baik, dikawal kegiatan-kegiatan yang positif. Lalu Taruna Ngukuli Bopo itu pada akhirnya nanti kan merujuk kepada asas fungsi sosial. Sehingga anak ini juga didorong untuk kemudian memiliki manfaat untuk lingkungan sirkelnya. Pertama mungkin di lingkungan teman-teman, syukur bagi masyarakat, syukur bagi mangke indah engkawruh lan menopo kewajiban karena berkedudukan dan sebagainya. Dalam asas nilai-nilai yang dibekalkan kepada anak ini, seandainya nanti nggih dados Pak Amrowo pangarso menopo menjadi guru, menjadi pemimpin, tetap melakukan kewajiban-kewajiban itu dengan tetap membawa nilai-nilai yang baik.
1: Ya, komunikasi kan seperti itu. Komunikasi ketinggalan saya saat menikah. Yang sebuah kalian anak.
4: Dadi kancane.
1: Dadi kancane. Lha iki niku Bapak kula ban blas ra tau ngendika kur meneng e karepe.
4: Ane ra poso dengan ngendika wau.
1: Lha nggih. Apik yo ra.
4: Komunikasine telepati.
1: Arep arep pamer yo ora dilirik. Jane iki wong-wong kepiye te aku?
4: Lha nek menika kula nggih kula pendidikan pola lama itu seperti itu. Nah, hari ini apakah
1: dengan
4: anak-anak gensi itu dengan pola seperti itu masih jalan menopo mboten? Seperti itu ada yang jalan. Neng nggih wonten dinengi genten ngenengi ya sing rekoso atine sing tuwek.
1: Koso wong sulik pun nek diwalik grembyang aja kaya ben apa ya apik. Pertanyaan itu.
4: Kalau saya komunikasi itu hal yang substantif.
2: Iya sepakat.
4: Bahwa bentuknya pada waktu itu meneng-menengan ngangge mbalang liring tegesipun komunikasi ketika itu sebenarnya komunikasi itu jalan namung nggih namung mbalang liring sanggit semu namung segu semu mawon anake wis mudeng lah dinten menika karena anak-anak itu pegang yang semuanya itu sudah jelas harus tertangkap mata terdengar telinga
1: dirubah
4: lah komunikasi ini kedah verbal
1: menika sok kebangetan itu dadi koncone
4: itu banget itu yang yang kewajiban mungkin ya kewajiban kita orang tua untuk mengatur kita batasnya sepiro segu semu menika juga tetap ada tapi bahwa anak ini nek di ngono kok ora mudeng menika nggih bisa menemukan jalur lain untuk tetap komunikasi ini berjalan
1: belum seperti belum diarani dadi wong tuwek diarani investor apa napa niku lho
4: sponsor donatur
1: donatur wong tuane yang anak kula dianggap donatur ora.
4: Padahal menika positif. Nek sak nyun sewu kang ramane mon pun sebat donatur. Anak pun nyun sewu, nyen ngono bisa golek dhewe ora ketang pira. Mergo jenenge donatur namung nambahi.
1: Terima kasih donatur Pak Kloro-loro Mbak. Bapak iki lho iki.
0: Kulo ki perdiaya li kali anak kulo. Di anak cilik, Le, kowe cilikanmu kuwi dibedhong mulane
1: benar.
0: Perlu
1: dibahas juga.
0: Di Google gak ada Pak. aku rada kurang
3: Apakah ini apakah ini artinya para orang tua di zaman dahulu kala dengan para orang tua sekarang ini lebih sulit para orang tua sekarang karena memiliki PR yang sangat
2: tantangannya
4: berbeda. Secara masa memang segenerasi kita ini menghadapi perubahan yang cukup signifikan terutama di teknologi ke tentang komputerisasi tadi pada saat semua anak kecil itu megang gadget nek rumiyen ya melihat TV tapi TV yang sama tegesipun TV menurut periksani bapak ibu kita ya melihat televisi yang sama nah sak mangke
2: sudah ada penyaring
4: nyekel HP dewe-dewe kalau kita tidak ngalai ngelongok-ngelongok sing ditonton anakku ki apa ketinggalan saestu tegesipun mboten mboten saged ngawal
1: mboten banding kampung ten kemutan TV wonten ing Cina
4: lah
1: 24 saluran untuk berapa
2: iya
1: podo kabeh
2: lha menika kewajibanipun negari
1: saya mboten banding kene
2: Pak ya menika saya
4: negara memperhitungkan itu memperhitungkan itu Marga dalam hal mencetak karakter oleh secara
2: negari menya betah corong
1: pipin ku padha kabeh
4: dan itu pasti ada maksudnya kenapa begitu
3: oke para Kang Mas nanti obrolan kita lanjutkan.
2: Baik, Mbak Yu. Kok mboten panjenengan ndek kula saged bertike kali Mas Dirjem ya, Mbak.
0: Matur siap-siap.
4: Kula ya wis mungkal.
3: Berikut akan hadir gending-gending pasukatan saking Konco Pradongo Seni Jawa RRI Jakarta. Semonggo.

Sinden. Sinden adalah sebutan untuk penyanyi wanita dalam seni pertunjukan tradisional Jawa, khususnya yang mengiringi musik gamelan seperti dalam pertunjukan wayang kulit dan kleningan. Sinden juga dikenal dengan sebutan waranggono. Woro berarti seorang berjenis kelamin wanita dan anggono berarti sendiri. Sinden tidak hanya berperan sebagai penyanyi tetapi juga sebagai penafsir cerita dan penjaga tradisi.

0: Kadang Sutresna Budaya, sekali lagi kami mohon berkenan memberikan komen tentang tema pada malam hari ini. Kami undang melalui WA dengan nomor 0812-1124-928. Sebelumnya diucapkan terima kasih. Mas Nanang HP mengingatkan para orang tua jangan berhenti belajar. Orang tua tetap mengisi. Apa yang seyogianya kita telusuri, kita lakukan dan kita evaluasi agar kudangan atau harapan Taruno Ngungkuli Bopo ini bisa tercapai sasaran dan tidak disalahartikan. Diawali dari Mas Jangrono Sutrisno nanti untuk semua narasumber dari versinya masing-masing.
1: Iya. Baik Mbak Yu, jadi begini pendapat saya bahwa Taruno Ngungkuli Bopo itu adalah kudangan. Lantas kemudian itu dua hal yang kemudian si Bopo itu kan gula wentah didik, ya masani tadi kisah Bopo menyampaikan, ya nirakati, sak memberikan petunjuk-petunjuk gitu ya. Jak sedikit tentu tidak lupa akan mewariskan naluri-naluri yang kemudian itu menjadi pindengan baku. Lantas kemudian lakune si Taruno ini kan juga kemudian boleh dimaknai sebagai pamecut. Gitu ya. Bukan kemudian ketika si Taruno ini tidak bisa ngungkuli Bopo itu lantas kemudian juga menjadi keliru, tidak.
0: Tidak.
1: Gitu ya. Tetapi setidaknya ini adalah buah laku si orang tua, si Bopo, si Biung kepada si anak. Lah setidaknya sudah diwarisi atau sudah dilunturi bagian daripada laku panggula wendrah, juga ditirakati tadi ya Mbak Yu ya. Nah itu kemudian tentu toh kalau kemudian apa namanya mosok ya pirang-pirang tirakat, pirang-pirang laku, pirang-pirang pulang, pirang-pirang panggula wentrah, siye lantas kemudian juga awisane, ini kan juga tentu ada yang rumesep atau kemudian rumasuk di dalam sanubari si anak. Nah, lantas kemudian si anak tentu itu juga akan terngiang. Tetapi juga tidak boleh si anak itu kemudian menjadi beban karena sebagai kodratnya, takaran itu saya mengira bahwa itu temu tidak mungkin kemudian menjadi akan meluap. Ibarat cara dini banyu, gelas diseni banyu itu tidak mungkin blabar. Takaran sebagai seorang tua dan takaran kepada si anak itu sudah terpenuhi. Lebih-lebih kalau kemudian juga njenglengi tadi diutarakan oleh Mas Nanang, jadi singgung oleh Mas Dirjo, bahwa kemudian itu bisa saja buah laku dari generasi di atasnya. Kelima atau ketujuh atau kemudian keempat di atasnya yang kemudian itu juga sudah buah daripada laku. Sehingga kemudian ketika tadi sempat disebutkan ada beberapa tokoh yang kemudian kok itu bapaknya ya biasa. Artinya jak memilih kedudukan jabatan di pemerintahan, lu kok putrane Roro iso babat republik, iso ngedeke negara. Nah ini kan juga ada rangkaian peristiwa panjang. Jadi menurut saya takarannya tembung Taruno Ngungkuli Bopo itu mesti juga kita maknai yang terukur.
0: Enggih.
1: Gitu ya, jangan sampai kemudian juga berlebihan sehingga kemudian nanti si Bopo ketika ngudang si anak supaya harapannya Taruno Ngungkuli Bopo so anakku ngungkulono aku gitu. Itu kemudian juga tidak miduwung di kemudian hari kalau kemudian tidak tercapai. Sehingga ini kan kalau dari sisi apa ya, sisi batiniah atau kemudian jak bagian daripada keilahian, ini kan sesuatu yang kemudian mesti harus cocok anjing-anjingane. Sehingga terukurnya menurut saya di situ. Lah, yang penting nilai-nilai ini tidak dilupakan, masih menjadi bagian. Persoalan seberapa persen kemudian itu dapat ditularkan itu juga boleh. Contoh sederhana misalkan Mbak Yu ini juga barangkali belum bagian menjadi contoh. Kulan rakmu putelu.
0: Nggih.
1: Ingkang bajeng menika menawi kula komentar menika mong Mas, Yu anak laki-laki tertua, sehingga kamu berjalan ke depan itu kamu selalu dilihat oleh adik-adikmu yang dua ini. Bukan kamu dihakimi, tetapi itu kamu akan dikiblat oleh adik-adikmu. Sehingga kemudian kepada anak laki-laki yang kedua saya juga bilang, "Bang, You anak kedua. Kalau kamu bisa nahan emosi, kamu bisa pandai-pandai membawa diri, nomor dua itu bisa menjadi nomor satu yang sesungguhnya. Demikian juga yang nomor tiga. Ini setidaknya karena tadi saya juga selalu ingat yang disampaikan oleh Mas Nanang, jangan sampai kemudian si orang tua itu mendidik secara ortodok betul menggunakan pola-pola lama blegen yang kemudian tidak dianyarke. Lah ini kadang-kadang geblejok, yang saya maksud proporsi di situ, Mbak Yu. Jadi ini baik dan ini Indonesia sekali, ini Nusantara sekali, karena cara mendidiknya berbeda, bukan saja persoalan kecerdasan pikir sehingga kemudian nanti paham atau khatam apal pasal-pasal kalau itu hukum misalkan, atau kemudian juga paham tentang teori-teori, tetapi setidaknya walaupun kemudian tidak ngepenke tentang laku, tetapi kemudian si rohani, si batin itu juga mendapatkan sesuatu pulang yang kemudian tidak kentara atau tidak verbal yang dapat dari orang tua, bahkan kemudian mungkin dari Pak De budenya atau dari yang-yangnya atau dari om-omnya dan lain sebagainya, sehingga ini masih relevan. Yang penting tadi sekali lagi, jangan sampai si anak itu merasa terbebani.
0: Betul.
1: Gitu ya. Juga jangan sampai orang tua ini ngudang anak sampai terlampau-lampau. Lah kalau saya ngudang anak, Mas, tak gadang besok dadi wedono. Lah wis sak niki residen sreneng ya wedone sreneng to, Mbak Yani, ra mangke kecelik tembe wingkingipun. Menika.
0: Ngudang anak sesuai dengan kemampuannya si anak itu sendiri.
1: Yes. Jadi,
0: Mas Nanang.
2: Nggih. Maka sebenarnya komunikasi yang saya maksudkan di depan itu seperti itu, mengetahui dengan benar takaran, lalu bakat, minat itu anak itu kan seperti itu ya.
0: Betul.
2: Bakatnya apa, minatnya apa. Saya setuju untuk anak itu tidak dibebani sesuatu yang misalnya ini kan kadang-kadang terjadi.
1: Yeah.
2: Ada orang tua memiliki cita-cita dan tidak tercapai.
1: Yeah. Yeah.
2: Lalu anaknya digadang
1: koyo aku
2: supaya menjadi penebus dari kegagalan cita-cita orang tuanya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, tentu bukan yang seperti itu yang kita maksudkan. Sehingga kudangan atau itu bersifat umum, dan saya setuju itu adalah terukur. Yang diperlukan itu karena memang cara berkomunikasi anak-anak sekarang, terutama Gen Z dan Alpha ya, itu dengan generasi kita sebagai orang tua yang berjarak sekitar 20 sekian tahun dengan anak-anak kita, itu memang cukup berbeda. Nah, di situ itu kalau secara psikologi anak, yang diperlukan anak itu sebenarnya kan seperti ini, bahwa perlindungan bapak itu pasti sepanjang hayat, bahwa kasih ibu itu pasti sepanjang jalan.
0: Betul.
2: itu sudah pasti, tapi yang perlu kemudian kita pastikan itu sampai enggak ke anak. Kondisi ini, bahwa anak-anak sekarang Gen Z atau Alpha ini sudah tahu atau apa belum. Kalau sudah tahu bahwa bapaknya itu melindungi dengan segenap hidupnya, bahwa ibunya itu mengasihi, menyayangi ya sepanjang jalan tadi, kudangan-kudangan itu secara alamiah saja itu akan lakoni dilakoni oleh si anak ini, karena kemudian orang tua ini juga mengambil porsi yang sangat besar di dalam kehidupan si anak itu sendiri.
1: Ya.
2: Terus bocah ini kan buat nyitak sejarah dewe yang terlepas dari mata rantai nilai-nilai yang dirawat dari ayah, dari kakek, dari ini, meskipun secara laku, secara praktek, secara bidang keilmuan yang dipelajari, karena tuntutan ruang dan waktu, zaman, kemajuan, dan kebutuhan-kebutuhan secara sosial, ini kok benten, mbok menawi beda.
1: Gitu.
2: Sekarang dibutuhkan misalnya sedang bahasa, karena sekarang apa dengan China, dengan Amerika, dengan Perancis, di mana-mana misalnya. Dan ini isu tentang pendidikan bahasa sejak 3-4 tahun yang lalu, kok lajeng jurusan bahasa ini menjadi sesuatu yang di menopo ya, yang kemudian ngetren gitu. Pada masa itu eksak, nah sampun fisika, kimia nomor satu, itu matematika lajeng.
1: Encer.
2: Nah itu pada masa generasi kami itu nek sampun teknik sipil atau teknik elektro
1: fisika,
2: atau wah itu waktu itu loh, waktu itu primadonanya itu. Tapi kemudian beberapa tahun yang lalu kan lalu ke IT, ke programmer, ke programming, ke komputer, ke apa, seperti itu. Ini kan kondisi-kondisi. Nah, saya kira kita sebagai orang tua itu tidak untuk lalu ya bisa menguasai itu, tapi setidaknya tidak ketinggalan. Sehingga ketika berdiskusi dengan anak, kita juga punya pemahaman ruang yang cukup, sehingga juga tidak ngendak gunaning bocah, karena mempunyai keinginan ini juga berbasis pengetahuannya dia. Tapi kalau ada sesuatu yang kita anggap itu tidak pas, itu juga kita tidak membawa bleken tadi yang diingat kakek Mas Yang Rono. Kita tidak membawa ukuran-ukuran saklek dari masa lalu yang mungkin secara prakteknya tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang sama, meskipun substansinya sama. Substansinya memang nggih kasih sayang, nggih pengawalan, nggih pengisian terhadap menopo karakter yang kita anggap baik, karakter-karakter yang kita anggap baik yang tidak terbatas waktu.
1: Tegesipun dipunanyaraken ya, Mas.
2: Nggih dipunanyaraken, namun baik kalian menikah kan pun tegesi piguna menika kala wau sepanjang zaman.
3: Berguna.
2: Menika sepanjang zaman. Terus mangke terus pun nggih. Kudangan menawa sampun pol terus pun nggih.
1: Iya, iya.
2: Nyun sewu, kula wau bisik-bisik kalian Mas Hambowo. Lah nek wis sak janaka, terus anake kudu kepiye? Ini kan ternyata menjadi anak seorang yang sampun mentok kebesarannya itu juga tantangan tersendiri. Nah, ini pada dikudang sing kepiye meneh. Milo terukur itu ada di situ. Karena nanti putaran pinten ngaten mesti ini lho. Ini kok ora nggih sampun ngempol apa moten negara nggih sampun dados pimpinan sing dhuwur dhewe. Umpaminipun. Menika ora nggih putra-putranipun mesti pun ngenyar ke laku nenek menurut apa kata-katanya Mas Jarono ya. Mending kamu babat-babat malih sebab si anak ini juga biasanya memiliki kebutuhan untuk lepas dari bayang-bayang kebesaran orang tua itu juga lumrah. Terus sinten mawon lah, saya tidak menyebut nama, tapi kalau itu sudah penyair paling ternama, sudah penyanyi paling ternama, suampun pejabat paling tinggi misalnya, mending kamu Mas Deni pun putra-putrani pun memiliki tantangan yang mungkin lebih berat.
0: Betul.
2: Daripada kula sing bapak kula guru SD. Ya bukan ringan tapi ini berbeda. Ini berbeda. Seperti itu. Mas Ambo berat karena Kang Romo ini mendapat kalpataru. Mas Ambo dapat apa? Ini berat dong. Misalnya seperti itu.
1: Ya, artinya diterima resmi oleh Presiden
2: Republik Indonesia. Misalnya seperti itu.
1: Tapi di istana,
2: apakah itu bisa kemudian dimaknai gagal karena Taruno tidak mampu ngungkuli bobong, ya dereng kantenan.
1: Iya, iya.
2: Karena nanti bidangnya mesti bidang lain.
1: Iya.
2: Betul. Sampe ini pun ngeramani pun Mas Hambowo, salaman kali Pak Presiden ning dereng nate diladeni nyun sewu, Pladen Cinten wonten. Ya, negari jiran umpamane. Iya. Dalam konteks tegesipun lelabuhan atau laku untuk memayu apa kesadaran sebagai bagian yang bermanfaat dalam konteks sosial itu menurut saya boleh bidangnya berbeda tapi sepanjang nek kula ngaten ukurannya mengatakan kemauan. Kok wong tua wis mboten kainan nyawang anake sampun bombong. Sampun juga sampun sampun sampun ngetrepi ngetrepi tarunang kuli bobo iki mergi sampun saged nyembuh kabagi dateng tiang sepuh. Ukuranipun menika kemauan jatosipun ngaten.
0: Mas Dirman, versi penjenengan kados pundi?
3: Semakin rumit loh nih.
4: Ah iya. Oke, dados ingkang pun ngeten Mas Nang, jos cocok loh. Cocok. Ning beberapa hal yang perlu kita
2: praktekin.
4: Dados di
1: napa iki? Lah iki ora PKL njur
4: mbokan di kehidupan keluarga ngaten iku ya bener wong tua iki kalah nggih. Kalah dalam arti secara teknologi, secara matematika
1: dan
4: sebagai kalah
2: ilmu.
4: Ning
3: ada matematika hal, pinter wong tua.
1: Pinter
3: tiyang sepuh. Sasak ini bisa mencunga.
1: Sangat ping sangat, belum plus siji. Bisa saya kira karuan.
4: Nomor teleponnya dewe lali kok.
1: Nanti.
4: Kau pun niku jejet
2: niku.
1: Dimudahkan. Iya.
4: Terus tetap harus menteladani juga. Tidak lepas begitu saja dengan teknologi, tetap harus ada hal-hal yang sebagai orang tua itu memberikan contoh. Contoh kehidupan loh artinya. Bukan berarti nek iso kowe pinter matematika, nek kudu ya iso yang kok ngene. Jadi tetap kita berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita. Tadi disebutkan gimana cara ngontrol anak, wong anak juga nyekel HP dhewe. Ya saya enggak kurang akal.
1: Aku nggon praktekin nate kewirangane nyang anakku wedok sing cilik iki. Lah ra istriku kita ajari apa kuwi mane iki njur apa jenengane ate adek-adek njur aku ki jengkeng. Lah aku kira istriku ki ya bapangan ngono to. Heeh, kambeng ngono kuwi. Anjir jare lho papa kaya kethek jare ngene ngene. Lha ora ya kewirangan to kuwi aku.
4: Ya jeneng jawab mawon. Ora ketek. Nyok.
1: Gak aku ya. Ya nduk ketek ning aku Sugriwa aku ya. Terus. Panggaran Ratu.
4: Jadi sebagai orang tua ya guru kita. Contoh gini, kalau kita enggak bisa memberikan pembelajaran nek wong tuwa rasa ora diguguh anae. Biasane ngoten. Karena kedekatan tiap hari ketemu. Ya aku jaluk tolong Mas Nanang. Weh, Mas kayak raisong gitar, nih gitar kan di HP nggak bisa.
1: Oh, digurokke.
4: Digurokke, karena nggak iso ngandani. Mas Nanang takjak ke rumah, Mas ngopi-ngopi yang rumah Mas. Geng Mas ge.
3: Nanti sing nyorojo Mas Nanang ira bloko, ira to cak ngopi.
0: Nih balik guru les gitu.
4: Contoh-contoh, itu kan nggak bisa di HP, nggak bisa. Itu kan praktek dicari aja. Tapi kalau praktek yang untuk pengajaran, pengajar itu memberikan sesuatu yang harus sampai bisa. Bahkan iso dipraktekkan itu pengajaran. Pendidik nggak. Tidak. Yeah. Terus, oh Mas, ngopi yang omae. Nggih, Mas. Kayak anakku jane wis nyekel-nyekel gitar, pintene kok ora anu nek sing andane aku, oh bapak kuwi mesti gak bisa. Mas nang ngajari. Oh, minggu depan nanti ya yang rumus ini C atau D, Mas Nana kesini lagi. Kita pergi.
3: Kira tuh maksa berarti kali
4: mana nek maksa. Tapi itu artinya
1: sesideman.
4: Jadi kita tidak bisa memberikan pembelajaran ke anak kita melalui guru lain, maksud saya gitu. Tahu gak bisa masak, Mbak Eka ke rumah, gitu? Saya izin Pak Cipta dulu dong.
1: Syukur neng ngerti tata krama.
0: Cari masalah. Terus tidak diizinkan.
4: Rewangnya Bu Eka gue mulai pekso.
1: Mas Sepi pecurit. Jur sampean ketemu neng ngarepan li urmat kayak Dipati Karno ya elek banget toh.
4: Ada tak kata orang iso masak anakku itu pengen masak isi nemu jahat orang iso rumus resep di praktekin di masak kecuali harus dipraktekkan.
1: Oh iya.
4: Dan yang ngulek sambel punya teori delok Google wi cara nguleknya.
1: Oh iya.
4: Terus ada hal yang harus dipraktekkan. Kan. Baika ke rumah, oh, aku.
3: Setelah jenis, akhirnya diizinkan.
4: Diizinkan. Seandainya kan diizinkan, yo ini rewangnya betul apa?
1: Iki anu. Beriwan. Api-api anaten. Jane iki nek upama ora diulek di blender ngono piye?
3: Nah, nggih. Enten teknologi lho, Mas.
4: Teknologi, tapi raose beda, Pak.
1: Oh.
4: Lha kok nek jenenge

0: Bangsa ku enak-enak sego ku nyanyi sik nglambu katul.
1: Lah nggih magic jar sana.
2: Jangan biyen iku.
3: Seperti itu kita kalah dalam teknologi.
1: Kita
3: kuwi sebagai lansia gitu. Wis lalen, wis ndudul iki kleru iki, ndumuk iki kleru ndumuk iki gitu. Sirareng kirim masam kleru masam Mbak Sami. Lah gitu. Oh salah mas, sebelum kleru harus ke Mas Ambo, kleru Mbak Samina.
0: Jadi wong si Bobo ki ngudang anak ya kudu kebak pengati-hati. Kebak ya.
3: Pengati-hati, anu artinya ngatain. Terus kalau nggak iso ngajari ya jaluk tulung.
2: Jaluk tulung.
3: Guru liane. Terus dalam pakarti, dalam hari-harian.
1: Budi pekerti.
3: Budi pekerti juga demikian. Tidak harus ngomong tok. Karena ini anak itu udah canggih. Nek ngomong tok. Wih, serah tekan.
2: Harus dicontohkan.
1: Kali maksudnya kali dikampleng duk
3: ngeten niku. Nah, contohnya anak kula jenenge Ekawati. Anak kula nggih Ekawati.
2: Bandele ram.
3: Wah, bandele.
1: Ora umum.
3: Ora umum.
1: Leling niku.
3: Itu ngoten.
0: Marake ya turun bayat dadi ya ora apa-apa.
3: Niku. Pati, Pati. Mboten nikah kula nyeluk. Pati, kula ati-ati niku. Pati, sini. Anu mandi sana udah. Bapak aja belum kok. Kita harus andu dulu walaupun sudah jejetnya pinter apa. Ngoten. Jadi terus nek wis jejet kuwi lalen kabeh. Pak lewat iki ra digugu. Tar. Jawane ngentar.
1: Niku ketoke nerangke bab keluargane nyindir awake dhewe.
2: Betul.
1: Tau nyontoni adus ra tau nyontoni.
0: Iya. Iya.
1: Niku mecah awake dhewe.
0: Dene ora tau kok juga ning jeron kula ra renak. Jadi aku wis ngina, Mas.
2: Seperti
4: orane wong mengeng.
3: Karena sekarang juga seperti gampang dijawab, main gampang ya karena sibuk sendiri toh. Wis boke sibuk, pake sibuk ya. Anak juga sibuk dengan niku sing dicekel niku.
0: Nggih
3: niku.
0: Nggih.
3: Lah sampai ditegur esok ora, ora nanggapi.
1: Sama enternya itu Mas Firman, versi seriusnya lo ya.
0: Iya.
1: Gensi sama Alfa itu kan multitasking.
0: Iya.
1: Terus kalian chatting, Mami Ali Kancani. Itu bisa mendengar kita mendengar. Dan merespon.
0: Lah itu. Itu.
2: Ya,
1: nah,
2: itu.
1: Kita
2: enggak bisa.
0: Bangsa
1: diajeni lah.
0: Kita mriku rak selipe ten mriku. Ini rak sia-sia. Energi yang
3: iya toh. Sebagai orang tua harus mengerti tadi. Oh, anakmu saiki model ngene ora kaya dhisik aku tekan ndek
1: depan. Iya, nambahi melih. Nambahi melih, Mas. Niku ketika ada pemberitaan di grup.
3: Nggih.
1: Misale iki sing terdekat grup keluarga. Niku ora kok kudu jawab.
0: Heeh.
1: Kowe iki di WhatsApp ya nek pengumuman kok meneng ae to. Kan udah baca, ngapain harus jawab? Pripun iki etika ini? Etika ini
3: ya, tapi kita harus mengerti
1: ya multitasking lah
3: iya
1: multitasking
3: bisa memecah
1: ukurannya kalau sudah baca itu sudah dengar
4: sudah dengar sudah
1: riakan lah itu kan
0: mulo sing ngati-ati pikiran kuwi mulo nek cara mbambae dhewe rak sing dituju kuwi rak lantip panggraitane sehingga pikiran itu tidak menyebabkan kekhawatiran rak engko njur ngira-ira oh cah kae nengke aku oh cah kae njur orang wong kira apa kono kalane awake dhewe iki rasa ngono kuwi tadi.
1: Mongko niku luwih lantip masalahe dua multitasking itu tadi iso nulis ning iso karo ngrungokke.
0: Lah itu, itu lantip panggraitan.
3: Tapi ada pengecualian. Pengecualian. Anak yang melihat
0: kaya ngono kok jarine teteh cara mlayu.
3: Melihat HP, melihat napa? Google napa-napa ngejejet. Itu weh iki enek wayang. Ene tampilan wayang, pergelaran wayang. Belajar le. Nggih saged putune tokoh niki ta?
1: Sinten?
3: Si
0: Pak Mangun.
3: Bukan.
0: Sinten?
3: Kakak yang selalu kita panggil.
0: Oh, nggih, nggih.
3: Kasih to.
1: Oh, kasih to. Cucu ya, cucu.
2: Iya. Belajar melalui itu. YouTube.
3: Lihat YouTube.
0: Lah kaya dulure Pratsongko karo Utara. Lah wong kae sik traratu kok ya wis mulo.
2: Berbicara.
3: Monggo mboten belajar.
0: Wah, dendeman kae karo Bisma.
3: Kita praktek kan. Lah kok waktu kita wawancara disuruh suluk. Lah kok ya rada pleng. Lah terus ibunya cari guru. Tak tunjukkan seperti itu, Pak. Jadi ada nilai plusnya juga. Ya,
2: betul.
1: Bisa untuk pintu awal.
2: Iya, NJ. Berbicara tentang mengajari anak yang tidak bisa masak memanggil guru masak, yang tidak bisa main gitar memanggil guru gitar. Saya itu sebagai ibu yang tidak bisa
3: mau mengajarkan pacaran.
2: Tidak boleh. Tidak. Sebagai ibu yang tidak bisa apa-apa, masak tidak bisa, nyait tidak bisa, saya minder dengan anak saya, tapi anak saya itu bilang gini, aku mau seperti mama

0: sampai tua masih kerja. Loh itu senengku ki luar biasa. Nah, wong aku ora iso ngopo-ngopo lho nek anak
1: satu. Lah artinya panjenengan Mendel itu kan tentu yo karo ndonga to Mbak Yu mbuh eling mbuh ora lah itu.
2: Ning anu
1: mendalem.
2: Ning rampung sing ndika ngono. Aku mau kerja sampai tua ah, biar anak saya dimong sama mbahnya ngono.
1: Ayo rampung kawus kuwi.
3: Sing niku
1: kok. Mangka cepakane jajan ora memadai ya yes. Aku simbah ki yo sing dienggo tambah ora apa-apa ya to.
3: Sing niku julikan niku Arjuna napa Janaka niku pripun kok dereng.
4: Oh dereng. Dereng diwedhar kok.
0: Mangke setelah selingan
3: gending. Wis aku dandal Bagong.
0: Dereng-dereng nggih. Setelah selingan gending berikut monggo Pak Ripto.
2: Nggih.

siter. Siter adalah alat musik petik berdawai yang merupakan bagian dari gamelan Jawa. Bentuknya mirip kecapi Sunda dan biasanya memiliki 11-12 senar yang direntangkan di atas kotak resonator. Siter dimainkan dengan cara dipetik menggunakan ibu jari, sementara jari lainnya digunakan untuk menahan getaran senar. Namun umumnya, siter bisa digunakan bolak-balik karena memiliki dua sisi nada yang berbeda, yaitu pelog dan slendro.

0: Mas Jangrono Sutrisno, Mas Nanang HP, ugi Mas Tiga. Sudirman Tirjo. Kita lanjutkan obrolan. Ini sepertinya ada di sesi terakhir karena sudah mendekati pukul 22. Nanti kalau melanggar dari pukul 22 dimarahi oleh Pak Sabtono dan Pak Dono. Seperti yang sudah diutarakan para narasumber tadi, tentunya pendidikan formal saja tidaklah cukup. Kita harus memberikan contoh yang sekiranya bisa menjadikan suri tauladan bagi putra putri kita. Pesan penting menopo untuk para orang tua dan para putra putri kita, diawali dari Mas Jangrono Sutrisno.
1: Oh iya Mbak Yu, dalam konteks tembung kudangan atau harapan taruno taruno ngungkuli bopo, sehingga bahwa para bopo tidak perlu kemudian juga khawatir yang mendalam, toh kemudian itu telah diwujudi dengan baik sebagai orang tua yang kemudian nindakkan wajib sebagai orang tua untuk kemudian kulawentan didik dan kemudian juga memberikan arahan-arahan yang terukur dan kemudian juga tepat guna. Sebab orang tua tentu juga paham bagaimana ketika berbicara penting terhadap anak maupun ketika mbanyol terhadap anak untuk kemudian bisa menjadi seger. Sehingga orang tua tentu juga cermat bagaimana ketika si anak itu latih peteng, rata-rata sampai hari ini masih dilakukan, tentu orang tua juga ngunduri gitu. Ya Mbak, yang kemudian barangkali ketika anak mau diajak bicara yang serius tentang hal-hal yang penting itu, saya kira juga masih berjalan kok lazimnya. Jadi setelah anak itu misalkan selesai makan gitu. Ya Mbak Yu, bocah urung mangan wetenge luwe wis disrengeni. Nah, ini kadang-kadang sok kemudian duno tunggap sehingga menjadi proporsi tadi. Lantas kemudian si anak tentu tidak ada niatan ketika si anak itu dalam kesadaran penuh pikir dan batin, sejak si anak itu tentu tidak mungkin memiliki keinginan untuk kemudian juga membuat malu atau menjadi membuat rusak martabat atau nama baik orang tua itu sendiri. Sehingga ya dua hal itu saya kira asal kemudian juga terukur, lantas kemudian yang pen bagaimana lazimnya yang oleh orang tua itu dilakukan, apakah kemudian juga perlu satu waktu atau kemudian rutin, kemudian nahajuti ya, anak itu sendiri ya Mbak Yu, dalam proses tadi masani nirakati gitu ya. Lantas kemudian kalau zaman dulu masih setiap hari wetonya anak itu kemudian dibuatkan intro-intro itu kan bagian daripada kesatuan, supaya si wadah dan isi itu kemudian anjing-anjingannya menjadi terap si anak tadi gitu ya. Nah lantas saya kira bagaimana tentang perkembangan-perkembangan yang kemudian juga sampai hari ini tadi sudah diutarakan Mas Nanang. Saya sangat sepakat bahwa kemudian ketika generasi-generasi masa kini, anak-anak muda itu juga sudah bisa menjangkau sesuatu yang kemudian satu lompatan peristiwa, dan bagaimana ketika memiliki kesabaran-kesabaran yang tidak perlu verbal memaafkan, tetapi tingkah lakunya itu sudah bagian daripada memberikan maaf itu sendiri, sehingga dia untuk menatap atau menyongsong masa depannya itu juga kemudian menjadi ceria terang benderang. Di luar itu dengan bekal mereka dalam kegiatan pendidikan terukur berjenjang, lantas kemudian juga diuji oleh kondisi yang itu bagian daripada universitas terbuka yang tanpa atap tanpa tembok ya Mbak Yu, yang yo kudu wani kudanan kepanasan kanginan. Nah ini kan juga bagian daripada laku menyatu dengan alam sekitar lah. Saya kira kok itu, sehingga tepat bahwa kita masih relevan juga, masih pantas untuk kemudian mewarisi dan mewariskan wulang-wulang kautaman dari para leluhur kita, yang menurut saya itu relevan sepanjang zaman. Karena ini tepat, bukan sejanggit seje kulit, tetapi ini masih tunggal anggit tunggal kulit. Nah, persoalan kemudian tengennya seberapa, yang penting Mas Nanang tadi sudah menyampaikan, si isi itu senantiasa mancing kepada wadah yang terukur. Gitu aja Mbak.
0: Ainci, monggo Mas Nanang.
2: Nggih. Kula njangkepi kemawon bahwa karena hari ini memang ruang secara sosial tantangannya gambarannya seperti ini. Misalnya masa kecil saya, waktu untuk berinteraksi dengan orang tua itu cukup banyak.
0: Betul.
2: Cukup tersedia. Ya, baik itu di meja makan, di ruang keluarga, bahkan menjelang tidur pun itu masih ada waktu untuk berinteraksi.
0: Betul.
2: Nah, hari ini terutama di kota-kota besar, ketersediaan waktu ini tidak semua keluarga memiliki keleluasaan itu. Sehingga yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan adalah memang sebagai orang tua menyisihkan waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak ini. Karena seluruh yang dingendikake Mas Jangrono tadi itu membutuhkan ruang dan membutuhkan waktu untuk itu terjadi. Terus keharmonisan hubungan, komunikasi baik secara verbal maupun emosional, ingkang kocap kalian ingkang boten kocap, yang verbal secara kalimat maupun yang berupa segu semu, tindakan-tindakan kecil yang menika konkret, itu bagaimanapun itu membutuhkan waktu, sehingga pada saat keluarga, umumnya keluarga menengah ke bawah hari ini, kula mewakili niku nggih. Wekdalipun menika telas kangge ngupa bugo wastra untuk bekerja, untuk nanti pulang ke rumah orang tua ini dalam kondisi capek. Sak ngateno. Nah, menika ingkang ingkang boten pareng wae ora wekdal ingkang kedah dipun sediaaken dipun cawe sakit ngai kebetan bimbing ngawal mendukung tentu secara konkret kepada anak-anak ini. Rak kadah samenipun wiwit alit upaminipun wae kami ingkang konkret nggih. Lari ini kok rewel, menenge yang dicekel di handphone, upaminipun. Ini kok rak golek gampang, namun belum tentu itu sebenarnya sesuatu yang pas. Mangke sak sampunipun lari menika kecanduan menawi mboten nyekel handphone menika lajeng kaya dene wong kanduan lajeng rewel budi ngayang-ayang menipun. Lah menika ora anu itu terjadi karena memang pola tidak sehat yang berulang. Wami menika dipun atos-atos sejak awal. Mbok menawi mboten ngaten. Terus tetap sesungguhnya dalam bentuk yang paling sederhana pun komunikasi menika seyogianya tetap dijaga, tetap terjadi, lalu keterbukaan. Terus nek kula ngaten menawi anak niku sampun curhat niku dateng tiyang sepuh.
1: Nah, itu menawi
2: kok sampun keren. Sampun sehat. Terus mboten betahaken tiyang sanes kangge tujuan curahan hati. Menika badhe di masa lalu, di masa sekarang maupun di masa depan, terutama anak perempuan ya. Itu kalau sudah bisa curhat kepada mamanya, nopo kepada papanya, lah menika sehat. Pramila menika menjadi semacam indikator
1: penanda
2: apakah,
1: ya.
2: Penanda apakah komunikasi itu berjalan atau tidak. Meskipun tentu di antara komunikasi tadi wonten kalanipun wonten menapa petenging menapa guyo menika lajeng dipununduri menika sekali tempo mungkin terjadi seperti itu. Tapi makanya menawi sampun ada waktu dan mau untuk membuka legetane ngati si anak ini asalkan itu terbuka itu ya masih kepada keluarga ya itu menurut saya itu komunikasi yang baik itu penandanya seperti itu. Itu pertama. Hal lainnya menandaskan lagi soal yang berkaitan dengan Tarunungkuli Bopo, sekali lagi ini mengulang sebenarnya namun ini menjadi penting supaya kemudian dalam orang tua ini mendukung dan kemudian juga mengawal kepada cita-cita atau impian anak ini selalu mempertimbangkan kepada ukuran, kepada bakat, kepada minat.
3: Yes.
2: Dan di samping itu, kata sentikane Mas Dirman Golowau,
3: skill
2: di luar skill-skill apa yang sifatnya teoritis.
3: Oh iya iya.
2: Menika aktivitas-aktivitas fisik ketubuhan konkret menika menjadi penting.
3: Ya,
2: ya. Terus namung boten namung teori, namung ya wau ngulek sambel,
3: ya,
2: nyetrika ya. Misalnya ya, atau ya, ya. Ngelempiti klambine dhewe, merapikan ya, ya. Kamarnya sendiri, noto bukune dhewe dan seterusnya ya, ya. Itu hal-hal kecil yang sebenarnya itu akan membangun watak karena kebiasaan itu kemudian makanya menawi terus kebiasaan dados watak. Watak itu kalau terjaga menjadi karakter.
0: Nah,
2: kalau sudah menjadi karakter, ya itulah wajah kita yang dikenal
0: Betul.
2: Oleh orang-orang kan, seperti itu. Kinten-kinten niku.
0: Mas Sudirman.
4: Wah, ini pun jangkep sih. Kebak apa ya, kulit selanang.
3: Yang kan ketahanan pribadi, rak urung.
4: Sing konkret ngeten. Kita senang, kita gembira, bahagia ketika anak kita bisa bermain gampangannya HP lah. Secara teori dan lain sudah dipraktekkan lah itu bahwa canggih kita kalah. Tapi kita juga harus memberikan batasan.
0: Thank you.
4: Le, yo sekali-kali diseleke. Kae si anake Mas Jengronoke lagi rong tahun wis kudu periksa moto. Itu risiko, gitu Mas. Risiko. Selain tadi hal-hal yang cuek tadi, itu risiko terhadap dirinya.
3: Lah kira apa namu si Pandu kae? Lah kacamata iki ya rek-rek papat iki. Jam 7 tekan jam 9 ijo. Niku anggar jam 9 tekan jam 11 abang. Suwe-suwe mropok tak tukoke sing kiwa ki abang sing tengen ijo dadi selewah kaya Joro Sandro kae.
4: Mulane nek RR pengen mangan karpet. Karpet aku. Dadi ngaten. Jadi ada risiko yang harus kita sampaikan. Dan lagi contoh. Ketika anak kita tahu-tahu sudah silinder atau plus atau minus sekian itu salah satu yang harus kita sampaikan. Terus kami juga bangga, kami pernah melihat sekolah sepak bola. Itu waktu saya ucapkan terima kasih kepada instruktur, pelatih dan pengurusnya. Saya terima kasih ketika anak-anak itu anak-anak sekolah sepak bola itu bisa berhenti main HP selama 3 atau 4 jam.
3: Oh iya iya.
4: Karena kita main-main main bola.
0: Main bola.
4: Itu kita ambil positifnya. Jadi hal-hal yang kalau dilarang ojo mesti ra iso, tapi ada solusi lain. Ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan oleh anak-anak itu. Nah, dan satu. Kedua, ketika memberikan tadi wejangan atau arahan, kita ojo terus buru-buru ngasih nopo?
3: Pidato.
4: Pidato, jangan. Kita sesuaikan.
3: Orator.
4: Jangan. Pasangan kita seperti apa? Kompak dulu, dirembuk sih. Engko nek
2: nganti ra. Engko
4: nek ra kompak, sijine melo, sijine mboten kompak nek tekse. Kita harus sama, searah, seiring. Terus ketiganya, jangan lupa anak kita yang sudah pinter itu, silaturahmi tetap. Lho kan iso telekonferensi, Pak. Iso tele apa? Telepon sarafi. Lho, Le. Bisa, bisa. Ning nek rarono apa ya kowe roh mbahmu iki nek gerae ngene. Kan baik nek takoni pakai telepon sehat le, aman le, tapi ternyata kita tidak bisa melihat langsung le. Seperti itu. Ya, kita harus kita arahkan ini bab-bab yang selalu kita jalankan.
3: Dadi dipetik daya gunane ya sak murwate.
4: Sak murwate. Terus kita harus memanfaatkan jet-jet tadi. Itu harus
3: ya genset.
4: Harus semestinya yang sebaik-baiknya dan cari manfaat yang sebanyak-banyaknya. Tetap orang tua harus selalu mengawasi.
3: Ning bab taruna ngungkuli bapa masih mantep untuk diwariskan.
4: Bentuk. Diwariskan itu harus. Jadi jangan kita terus jadi wong tua ora iso aja kalah karo anak goreng to. Wong tua mesti kalah. Wis suwidak ngene iki
3: mlaku. Ah ya oke sing menang barang
4: ya kuwi mesti loro. Kuwi mergo wis moncer. Wis kadung moncer
2: niku angel. Siji loro niku kalah. Menang loro siji.
4: Ngaten Mbak Gambar. Ngapunten iki rada
3: tapi detail Mbak Yu ya yang dijelaskan oleh Mas Dirjo.
0: Leres-leres saestu sangat.
4: Nggih jemen kulo nggih jenengan kulo dolan jenengan jenengan ajeng marahi napa kulo
2: ajeng. Masak meleh.
4: Catur.
3: Nggih. Niku ora pesannya jangan sampai kemudian juga
1: berprasangka yang terlalu mendalam. Ya. Itu tidak numusi wong tua ki sok mbebayani.
4: Harus, harus. Jangan sampai kayak ini, jangan.
1: Kekhawatiran yang mendalam ki rak sok nemai to Mbak Yu.
0: Nggih, diucapkan terima kasih Mas Sangrono, Mas Nanang, mugi Mas Sudirman. Tema ini sangat menarik dan sangat berguna bagi kita para orang tua dan para putra-putri kita. Ungkapan kata Taruno Ngungkuli Bapa adalah kudangan atau harapan semua orang tua agar putra-putrinya pandai dan berhasil, sukses dan memiliki tata susila adat yang baik. Kadang Sutresno Budaya yang baru saja kita perbincangkan adalah tema yang sangat menarik, Taruno Ngungkuli Bapa dengan narasumber Mas Sangrono Sutresno SH, Mas Nanang HP SSN dan Mas Sudirman SEMM. Semoga materi yang kami sajikan bisa menjadikan peringatan, bisa menjadikan ilmu, bisa menjadikan bimbingan kepada Anda, kepada anak-anak kita. Dengan selesainya obrolan, saya Ekawati dan para narasumber nyuwun pamit. Kupat bumbu santen menawi lepat, kula nyuwun pangapunten. Salajengipun tasih badhe lumados kendhing panglejar manah dipun dherekaken kalian Bapak Saptono tuwin Bapak Dono. Sugeng dalu tuwin sugeng midhangetaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tayub. Tari Tayub atau acara Tayuban merupakan salah satu kesenian Jawa Tengah yang mengandung unsur keindahan dan keserasian gerak. Tarian ini mirip dengan tari Jaipong dari Jawa Barat. Unsur keindahan diikuti dengan kemampuan penari dalam melakonkan tari yang dibawakan. Tari Tayub mirip dengan tari Gamyong yang lebih populer dari Jawa Tengah.

Kendi. Kendi adalah tempat untuk menyimpan air berbentuk seperti teko yang terbuat dari tanah liat. Kata kendi berasal dari bahasa Sanskerta yakni kundika yang artinya wadah air minum. Dalam ikonografi Hindu, kundika merupakan atribut dari Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Sedangkan pada agama Buddha, kundika merupakan atribut Avalokiteshvara dan peziarah Buddha juga membawa kundika yang dianggap sebagai salah satu dari 18 wadah suci yang dibawa seorang rahib dalam perjalanan mencari kitab

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Ingkang sampun suwun kuning bedayan kon glondong pring jangkep larasipun pelo padhep. Ing pangajap. Mugi-mugi gending kula wasa gedang lan jambi sisa sawetawis. Kados batas sabar pemirsa, kula dipun rencang wonten Mas Dono, Sugeng Dalu Mas Dono.
1: Sugeng Dalu Pak Tono.
0: Wonten Mas Ripto, Mas Ibrahim, Mas Eko, lan ugi Mang Sadi.
1: Nggih, para kadang narasumber tasih.
0: Nggih, ugi para kadang narasumber tasih lenggah wonten ngajeng. Wah. Rame. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Pirembagan wo bab putra nggih.
1: Nggih.
0: Dados cocok kali dinten napa iki tanggal kali
1: menika tanggal 23 menika pas hari anak
0: nasional
1: kalian hari kebaya sebetulnya sampun ngaten yang dipun pendet menika hari anak nasional nggih yang dipun rembak kala wau taruna ngungkuli bapa menika anu Mas taruna ngungkuli bapa menika suatu cita-cita orang tua mengharapkan anaknya itu bisa lebih apa saja itu lebih bisa harus lebih dari orang tua atau sepamane nyambut gawe ini ya kudu ngungguli wong tua nek iso penghasilan iki pokoknya semua harapan orang tua itu anak itu harus bisa melebihi bapaknya atau keluarga orang tuanya neng anu Mas mboten saged niku namung harapan orang tua nggih meskipun niku duane wong tua kangge putra kan kanoten niku. Dados itu pun anu menawi dipun lampahi dipun rembak kalian para narasumber wau. Dados nggih sektorsipun tetep unggul wong tuane kalih putrane ngoten.
0: Awit
1: napa nggih wong anak niku rak sing ngopeni wong tua Mas. Nah niku. Ngira mung napa niku? Istilahipun harapan orang tua itu anak harus lebih baik kehidupannya apa saja itu bisa melebihi orang tua niku namungan intine pun niku
0: nggih
1: yen niku sawun niku pun wau wonten sak ektosipun niku pas siaran langsung wau saking pol kadang narasumber wau wonten saking Bupani Jem niku Sugeng Dalu Bekawati ugi narasumber ingkang wonten studio nderek mireng ngaken nggih Bu mugi rahayu sedayanipun matur nuwun kula Bupani Jem wonten srengseng Ira sinau filosofi pangandikan panjenengan sedaya lah nggih matur nuwun mawet atensinipun bumbune jem nggih menika tasih anu sami niku sampun lho Mas ingkang sampun bener-bener sampun kathah nggih menika saking Ibu Linda wonten Kedoya nggih sembah nuwun Ibu terus wonten malih menika Bapak Nurdi saking Bogor nggih. Pak Wahyu saking Cibubur nggih, sembah nuwun Pak Wahyu. Terus malih menika Pak Santoso Kemayoran nggih.
0: Nggih.
1: Pak Santoso nggih. Niku tasih malih saking Wonosobo Buwigati nggih, Buwigati. Wonten Surakarta menika Ibu Hayati nggih di Surakarta sembah nuwun Ibu. Terus wonten Cawang, Ibu Asih, nggih wah menika anu Mas, enggal sedaya Mas. Bapak Iskandar wonten Sibino nggih sembah nuwun. Wonten malih kang wonten Agus Salim, menika Ibu Sumarni. Wonten saking Tratah Jawi Timur menika Mas Bimo Anggoro nggih sembah nuwun Mas Bimo. Menika saking Tratah Nganjuk Mas, terus wonten malih menika Pak Budi Kopral wonten ing Ciputat, Rempoa. Wonten malih Ibu Iyah Bapak Pak Sunar wonten Rempoa ugi terus wonten malih menika saking tlatah Kalimantan Pak Daliman nggih sembah nuwun. Monggo Mas menika wedalipun sampun ngangsung sampun jam 11 kirang mengkih ndak kelingipun mboten anu
0: nggih
1: cangkep nggih monggo
0: dipun teko nggih. Pramirsa emangke badhe katur pasukaten ingkang salajengipun. Badikatur ungling rondon cilik, gending kedok alikar pingga sekawan, kalajengaken ladrang sekar tanjung, larasipun sedih dulu pada songo, Sugeng midatatakan.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Dengan terdengar lagu ini, berada frekuensi FM 92,8 MHz, maka saya sudah dari Republik Indonesia, Jakarta, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Kamis 23 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Jumat 24 Juli 2026 barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini, Abang Po, dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Turkhain Mughlar LCMA. Kita akan mengangkat tema Husnuzon kepada Allah, kunci ketenangan jiwa. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Bang Rian Maneka, ya, founder dari Culture Hub. Kita mau bahas tentang bersama eksplorasi dan apresiasi budaya Indonesia. Abang Po juga bisa ikuti obrolan selengkapnya nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, ya, di Kabar Jakarta. Dirangkai juga tentunya dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Fadli Padi featuring Natasha Pramudita dengan Peristiwa Subuh, dirangkai dengan lantunan Ayat Suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 14 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya. Dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.

bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas amalmu.

0: Probat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan." Lalu badui itu berkata lagi, "Demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu." Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, "Siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi." Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: fil ab wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir.
1: Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 284.
0: Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qawla dzur والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Abu Hurairah berkata, bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak suka meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan yang palsu, maka Allah tidak membutuhkan daripadanya puasa meninggalkan makan dan minum.

0: 94 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Turkhain Mutlur LCME. Kita akan mengangkat tema Husnuzon kepada Allah, kunci ketenangan jiwa. Abang Po yang mau bertanya silakan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustaz Turkhain.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat insyaallah.
1: Alhamdulillah. Hari ini tema kita adalah husnuzon kepada Allah, kunci ketenangan jiwa ya Pak Ustaz.
2: Ya.
1: Nah, husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah ini kan sesuatu yang menjadi pondasi penting dalam keimanan seseorang, terutama seorang yang mengaku muslim begitu Pak Ustaz. Nah, kenapa husnuzon disebut sebagai kunci ketenangan jiwa? Nah, bagaimana hati seseorang bisa langsung merasa tenang ketika berhusnuzon kepada Allah, Ustaz Turkhain?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Suara Budaya Bambok yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bambok yang dimuliakan Allah, di antara sebab terbesar seorang memperoleh ketenangan hati adalah husnuzon kepada Allah. Husnuzon itu meyakini bahwa seluruh ketetapan Allah pasti mengandung hikmah, mengandung kasih sayang dan kebaikan, meskipun terkadang belum mampu dipahami oleh akal manusia. Ketika musibah datang, rezeki terasa sempit, doa belum dikabulkan atau harapan belum terwujud, saat itulah kualitas iman seseorang diuji. Apakah ia tetap percaya kepada Allah atau justru berburuk sangka kepadanya. Abang Boy dimulakan Allah, husnuzon itu artinya berpersangka baik. Husnuzon kepada Allah adalah keyakinan bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Adil, serta seluruh keputusannya pasti membawa maslahat bagi hambanya yang beriman. Husnuzon merupakan ibadah hati yang harus diiringi dengan ketaatan, bukan sekedar angan-angan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, anna 'inda dhanni 'abdi bi wa anna ma'ahu idza dzakaran. Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepadaku, dan aku

durhaka kepada Allah, mereka akan mendapat giliran kebinasaan. Allah mencela Sodom buruk sangka kepadanya, karena hal itu menunjukkan lemahnya iman terhadap rahmat, hikmah dan keadilan Allah. Allah juga berfirman, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan baik menurut Allah. Allah juga berfirman terkait dengan rahmat yang sangat luas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ini adalah petunjuk atau dalil terbesar agar seorang mukmin selalu optimis terhadap ampunan Allah. Abang-abang yang dimulakan Allah, husnudzon tidak berarti pasrah tanpa amal. Banyak orang berkata, Allah maha pengampun, namun tetap meninggalkan sholat, bermaksiat dan tidak mau bertaubat. Ini bukan husnudzon. Ibnul Qayyim menjelaskan, فَحُسْنُدْضَنِ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَى الْعَمَلِ وَأَمَّا الَّذِي يَدْعُ إِلَى الْبَطَالَةِ وَالْمَعَاسِ وَهُوَ خُرُورٌ. Husnudzon yang benar adalah yang mendorong seorang beramal, ataupun yang membuat seseorang bermalas-malasan dan tetap bermaksiat, maka itu hanyalah tertipu dan oleh angan-angan. Kapan husnudzon diuji? Saat kehilangan pekerjaan. Misalnya, yakinlah Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih baik. Pada saat sakit, Rasulullah bersabda, mayusibul muslimu, mayusibul muslima min nasabin wala wasab, illa kafarallahu biha min khotayahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, tertimpa penyakit, kesedihan, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Saat doa belum dikabulkan, Allah mengetahui waktu terbaik. Boleh jadi dikabulkan sekarang, boleh jadi doa itu ditunda, boleh jadi itu diganti yang lebih baik atau disimpan menjadi pahala di akhirat. Atau pada saat mendapat musibah, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah." Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepadanya. Apa yang dimulakan Allah? Tanda-tanda orang husnudzon kepada Allah, yang pertama tidak mudah putus asa. Tetap rajin beribadah, optimis terhadap masa depan, tidak iri terhadap rezeki orang lain, sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat, berdoa dengan penuh keyakinan. Artinya, husnudzon punya manfaat. Hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian yang kedua, terhindar dari stres dan putus asa. Orang yakin kepada Allah akan lebih mudah menerima takdir dengan lapang dada. Menumbuhkan kesabaran karena ia percaya semua ujian pasti mengandung hikmah. Menambah semangat beribadah, harapan terhadap rahmat Allah menjadi pendorong untuk berbanyak amal soleh. Meningkatkan tawakal, setelah berikhtiar maksimal, ia menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Abang-abang dimulakan Allah. Oleh karenanya, cara menumbuhkan husnudzon kepada Allah, yang pertama mengenal asmaul husna. Allah, semakin mengenal Allah sebagai ar-Rahman, sebagai ar-Rahim, sebagai al-Hakim, sebagai al-Latif, semakin kuat keyakinan bahwa setiap ketapannya mengandung kesayang dan hikmah. Dan kemudian tidak lupa memperbanyak membaca Al-Quran, mengingat nikmat Allah yang telah lalu. Tentu memperbanyak zikir, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Inilah yang kemudian menjadi penting bagi ketika kita husnul kepada Allah, hati menjadi tenang. Oleh karenanya kita ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam kehilangan Nabi Yakub alaihissalam kehilangan Nabi Yusuf selama puluhan tahun. Dia berkata, "Fasubrun jamil," maka sabaran yang indah itulah yang terbaik. Dan beliau juga berkata, "Innama ashku ini wa khurbi ilallah." Beliau tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Pada akhirnya Allah mempertemukan kembali beliau dengan Nabi Yusuf. Kisah ini menjadi teladan bahwa husnudzon kepada Allah harus tetap terjaga meskipun jalan menuju pertolongan terasa.

0: Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkhain untuk penjelasannya. Abang Po yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Ya Pak Ustaz, kita yang namanya hidup kan kadang gak lempeng-lempeng aja ya Pak Ustaz. Gak jarang kita tuh menghadapi musibah, kegagalan, atau mungkin doa-doa yang belum dikabulkan. Nah, bagaimana caranya supaya menjaga hati kita nih Pak Ustadz tetap husnuzan kepada Allah di saat kenyataannya hidup kita mungkin gak sesuai dengan harapan kita atau gak sesuai dengan apa yang kita doakan gitu Pak Ustadz. Seakan-akan kayak Allah gak dengar apa ya omongan gue gitu ya, apa Allah gak dengar doa gue kali gitu ya. Kadang di hati kan ada berpikir semacam itu tuh Pak Ustadz ya. Pada akhir kita pengen husnuzan tapi kok kayaknya doa kita tuh gak pernah ada tanda-tanda terjawab gitu. Diterima apa enggak sih ini doanya gitu itu Pak Ustadz. Nah gimana caranya supaya kita menjaga hati kita nih Pak Ustadz tetap husnuzon kepada Allah di tengah kondisi yang dalam tanda kutip kita menunggu jawaban dari Allah nih Pak Ustadz. Bagaimana Ustadz?
0: Ya Abang Pak, ini mulakan Allah. Ya tadi kita sampaikan bahwa segala sesuatunya tentu sudah Allah atur. Segala hal yang tercipta oleh Allah, baik terhadap kehidupan manusia, baik rezeki, kesehatan, dan apapun yang akan dialami oleh manusia itu, pasti mengandung hikmah. Karena mengandung hikmah, pasti ada tujuan dan manfaatnya. Oleh karenanya, apapun kondisi seorang yang sedang dialami, maka kalau kita percaya sama Allah dan baik sangka sama Allah, maka tidak akan terjadi yang namanya kekecewaan, tidak akan terjadi yang namanya gelisah dan lain sebagainya. Kalau hanya bicara soal rezeki, Allah sudah memberikan rezeki kapan dan pada saat manusia justru tidak meminta. Artinya salah satu ujian terberat dalam kehidupan bukanlah ketika kita gagal, tapi ketika harapan yang sudah lama diperjuangkan belum juga menjadi kenyataan, kita telah berdoa, berikhtiar, bersedekah, bertahajud dan sebagainya. Nah, di saat inilah iman diuji, apakah kita tetap husnudzon kepada Allah atau mulai mempertanyakan kebijaksanaannya. Allah tidak pernah minta kita memahami seluruh takdirnya, tapi Allah memerintahkan kita untuk tetap percaya kepadanya. Yang paling penting. Artinya, yakin bahwa Allah mengetahui yang tidak kita ketahui. Ya, ya tadi, kata Allah, wasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wasa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Artinya hal-hal yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami itu mungkin jadikanlah pelajaran atau itu ujian, berarti kita harus lolos dari ujian itu. Nah artinya bukan berarti malapetaka kalau kita anggap sebagai ujian. Karena di balik ujian pasti ada hikmah dan pasti ada balasan. Sering kita hanya melihat hari ini, sedangkan Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita hingga akhir. Kita mungkin bisa berkata, mengapa saya belum mendapatkan pekerjaan? Mengapa saya belum menikah misalnya? Mengapa usaha saya belum berhasil? Mengapa doa saya belum dikabulkan? Sedangkan Allah mengetahui bahwa jika semua itu diberikan sekarang, mungkin justru akan menjadi sebab keburukan bagi kita. Artinya yang kita bikin hari ini itu sudah diberikan Allah jauh-jauh hari, jauh-jauh sepanjang waktu. Nah, oleh karenanya kita harus bedakan antara penundaan dan penolakan. Tidak semua doa yang belum terwujud berarti ditolak. Rasulullah bersabda, ma min muslimin yad'u bidda'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allah biha idza salasin imma ayu'ajjila lahu da'watahu wa imma ayudahhiraha lahu fil akhirah wa imma yasrifu anhu min as-su'i mislah. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak menutus satu rahmi kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. Yang pertama, segera mengabulkannya, menyimpannya sebagai pahala di akhirat, atau menghindarkan darinya keburukan yang sebanding. Jadi sebetulnya Allah tidak akan membuat buruk manusia, tapi Allah sudah mengatur segalanya, maka doa orang beriman tidak pernah akan sia-sia. Begitu.
1: Baik. Ya, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Eko Firmansyah di Depok nih, Pak Ustadz. Bertanya, ketika saya kena PHK dan saya selalu berusaha meyakinkan diri saya kalau ada skenario dari Allah yang lebih baik, Pak Ustadz. Yang jadi masalah saya adalah bagaimana cara meyakinkan istri dan anak-anak saya supaya juga bisa selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mungkin kalau meyakinkan diri saya lebih mudah gitu, karena diri saya sendiri yang bisa mengontrol gitu ya. Tapi meyakinkan orang lain, meyakinkan istri dan anak bahwa kita juga tetap harus husnuzon kepada Allah di tengah situasi ekonomi keluarga yang lagi enggak baik-baik aja, Pak Ustadz. Gimana, Ustadz?
0: Ya, Abang Mbak dimulakan Allah. Ini tentu sangat kompleks ya, karena kita juga bagian dari keluarga kita ya. Misalnya tadi ketika seorang suami mengalami PHK, sungguhnya yang terguncang bukan hanya kondisi ekonomi, tetapi juga kondisi psikologis seluruh keluarga. Seorang suami mungkin merasa kehilangan harga diri, sementara istri mulai khawatir tentang kebutuhan rumah tangga, atau pendidikan, atau macam-macam lah kebutuhan rumah tangganya. Di saat seperti inilah, tentu keluarga memerlukan iman yang lebih kuat daripada rasa takut. Ya. Artinya husnudzon kepada Allah bukan berarti menafikan kesedihan, tapi tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Artinya rezeki tidak pernah di-PHK oleh Allah. Intinya seperti itu. Nah, ya tentu kita aku kesedihan, jangan menyangkal perasaan. Jangan berkata kepada istri misalnya, sudahlah, jangan sedih. Sebaliknya katakan dengan empati. Aku tahu ini berat, aku juga sedih, tapi aku yakin Allah tidak mungkin menutup satu pintu tanpa menyiapkan pintu yang lain. Nah, itu artinya penguatan dari sisi keimanan. Tapi kalau terus larut, ikut larut, itu artinya tidak mencerminkan seorang itu tawakal, seorang itu tidak iman, kan gitu. Rasulullah sendiri bersedih ketika kehilangan orang yang dicintai, tapi beliau tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah. Itu yang paling penting. Jadi yakin bahwa rezeki berasal dari Allah, bukan dari perusahaan, kan begitu intinya. Seringkali kita merasa perusahaan adalah sumber rezeki, padahal perusahaan hanyalah perantara. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Artinya boleh kita bisa bilang, ya yang hilang adalah pekerjaan, bukan Allah. Yang berakhir adalah kontrak kerja, bukan jaminan rezeki dari Allah. Nah itu kira-kira gambaran sebagai, ya tapi intinya soal iman yang lebih kuat ya, baik untuk diri kita maupun dengan keluarga kita, begitu.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, ini sebagai penutup di kajian Hikmah Pagi kita di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah ini Pak Ustadz, apa pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada Abang Po supaya kita bisa membawa jiwa kita ini lebih tenang dari hari ke hari gitu, supaya tetap husnuzon di situasi apapun yang sedang kita jalani sekarang ini Pak Ustadz? Silahkan Ustadz terkait.
0: Ya, Abang Po yang dimuliakan Allah, pada akhirnya kita memang harus menyadari bahwa ketenangan hidup bukan lahir karena semua keinginan kita terpenuhi, tapi karena hati kita percaya kepada Allah. Orang yang memiliki rumah besar masih bisa gelisah. Orang yang memiliki jabatan tinggi masih bisa cemas. Dan orang yang berkelimang harta pun masih bisa merasa hampa. Sebaliknya ada orang yang hidup sederhana, bahkan sedang menghadapi ujian berat, namun wajahnya tetap tenang karena hatinya dipenuhi keyakinan kepada Allah. Kita sehari ini sudah banyak melihat fenomena yang kadang-kadang di luar pikiran kita, melampaui batas terkait dengan keadilan, melampaui batas terkait dengan keimanan seseorang. Husnudzon kepada Allah bukan berarti kita tidak boleh menangis, bukan berarti kita harus sedih atau merasa berat. Bahkan para nabi pun pernah menangis dan bersedih. Yang membedakan seorang mukmin adalah ia tidak membiarkan kesedihan itu berubah menjadi putus asa dan tidak membiarkan kegagalan berubah menjadi buruk sangka kepada Allah. Itu yang paling penting. Karena hari ini dengan kondisi yang serba tidak menentu ini, maka ujian iman itu akan dipertaruhkan. Sekarang kita lihat Bagaimana orang-orang yang kita mungkin tadinya melihat di atas, tiba-tiba dia jatuh begitu saja karena Allah sudah memperlihatkannya. Mungkin hari ini doa kita belum dikabulkan. Mungkin usaha kita belum dimulakan hasil. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun tentu kita harus ingat, Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya memilih waktu yang paling tepat menurut hikmahnya. Artinya kita jangan berkata, mengapa Allah melakukan itu kepadaku? Tapi belajarlah kita berkata, ya Allah, aku belum memahami rencanamu hari ini. Tapi aku percaya bahwa engkau tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk bagi hambamu yang beriman. Itulah kira-kira kesimpulan kajian pada pagi hari ini. Artinya, sekali lagi, jangan takut kehilangan dunia, karena Allah tidak pernah kehilangan cara untuk memberi rezeki kepada hambanya. Gitu.
1: Terima kasih Ustaz Dorkain untuk waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Surah Al-Baqarah ayat 132.

Abang Pos Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur menggelar webinar bertema Sekolah Hijau dan Produktif melalui Urban Farming pada Kamis kemarin untuk mendorong pemanfaatan lahan sekolah sebagai area pertanian perkotaan. Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan, kegiatan ini bertujuan mendukung ketahanan pangan sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang lebih hijau dan produktif. Webinar ini menghadirkan narasumber dari kalangan pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga praktisi pendidikan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Program ini diharapkan bisa mendorong terwujudnya sekolah hijau dan produktif melalui kolaborasi seluruh pihak.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang mengusulkan pembentukan zona bebas perdagangan atau free trade zone di Kecamatan Krayan dan Sebatik. Hal itu disampaikan Zainal saat bertemu Menteri Perdagangan Budi Santoso pada Selasa lalu. Menurut Zainal, kawasan tersebut berpotensi menjadi pusat perdagangan lintas batas karena perbatasan langsung dengan Malaysia. Selain itu, Pemprov Kalimantan Utara juga mendorong penguatan UMKM, digitalisasi usaha serta perluasan akses pasar dan ekspor bagi produk lokal. Program ini diharapkan bisa meningkatkan investasi, memperkuat perdagangan, perbatasan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Utara. Sampai di sini beritanya, kita ketemu di Kabar Jakarta, di Kabar Berita pukul 7.

92,8 Probat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Abang Po, ketemu lagi barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta langsung dari Gedung RRI Jakarta Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta Pusat ya. Abang Po yang hari Jumat ini lagi menikmati waktu buat olahraga ya. Selamat berolahraga yang lagi beraktivitas di depan rumah sambil gerak-gerakin badan, beberes tanaman yang ada di halaman. Atau yang lagi nyiapin dagangan ya, yang pagi hari ini berharap ada rezeki yang Allah kasih, insya Allah deh ya. Selama diikhtiarin rezekinya mah gak bakalan hilang, dah pasti ada, bener, gak usah khawatir. Yang namanya rezeki Allah udah pasti jamin, yang penting kita usahain, itu dia ya. Ngomongin soal rezeki, bisa dapat sarapan yang enak, menyenangkan, mengenyangkan gitu dengan harga yang murah meriah, itu juga jadi salah satu kebahagiaan tersendiri ya Bang Po. Ada orang yang rela datang jauh-jauh gitu ke satu tempat buat nyari sarapan karena emang katanya di situ mungkin lagi viral ya. Ada yang karena rasanya enak, porsinya banyak, harganya murah, atau pilihannya juga macam-macam. Ya, referensi orang buat nyari sarapan juga macam-macam sih. Ada yang pengen makan nasi uduk, harus spesifik misalnya. Saya pengen makan nasi uduk, tapi nasi uduknya harus nasi uduk Betawi. Yang jualan juga harus Betawi. Yang jualan harus emak-emak nih. Karena biasanya kalau nasi uduk Betawi yang jualan emak-emak enak tuh rasanya. Gitu. Ada yang kayak gitu spesifik banget, tapi ada juga yang sarapan mah apa aja lah seketemunya, yang paling dekat sama rumah. Atau kadang ya belinya tergantung apa yang lewat duluan gitu. Males keluar rumah deh. Pokoknya apapun tukang makanan yang lewat duluan nih dibeli deh buat sarapan gitu, enggak mau repot, ya kan? Macem-macem tuh Abang Po. Ada juga yang pengen makan nasi kuning. Saya pengen makan nasi kuning tapi nasi kuning Manado. Pokoknya maunya harus yang nasi kuning Manado gitu, enggak mau nasi kuning Cirebon misalnya. Pengennya yang Manado. Ada yang kayak gitu tuh modelannya tuh. Karena nasi kuning Manado ada sambal roanya gitu misalnya. Itu ya kan. Adahlah pokoknya. Ada juga anak-anak muda yang kayaknya belakangan ini lagi mulain di media sosial sih ya, itu berburu sarapan subuh. Ya sarapan di pasar subuh, di pasar kue subuh tuh di daerah Senen itu juga ya. Dari zaman dulu kan udah puluhan tahun ya. Sekarang sih emang lebih rapi, cuman kadang yang jadi masalah karena udah dirapiin tempatnya juga jadi ini ngebingungin nih, di mana sih sebenarnya sekarang nih. yang dulu jadi langganan, karena ai termasuk yang kehilangan. Kalau ke pasar kue subuh tuh dulu punya langganan, tas pas di rapiin sekarang pasar kue subuhnya ya, semenjak pasar proyek Senen itu di revitalisasi ya, dibangun ulang, itu jadi kehilangan ai. Aduh, mana ya toko tukang makanan, tukang kue yang dulu ai suka beli gitu. Udah lupa tuh tempatnya. Karena dulu kita ngapalin tempatnya ya, ngapalin posisinya ya, gak ngapalin si abangnya yang mana gitu. Karena kan banyak banget dan dagangannya mirip-mirip gitu, jadi kita ngapalin posisinya. Berubah dia. Ya udah dah. Ada juga yang makan bubur ayam nih. Bubur ayam paling mahal yang pernah ayam makan itu bubur ayam Pasundan yang ada di Jalan Anggrek, samping kampus Binus tuh, Kemanggisan. Ya, Jalan Anggrek samping kampus Binus Kemanggisan itu terakhir ayah beli berapa hari yang lalu sama bini ayah sama anak-anak gitu ya, makan sarapan di situ. Seporsinya 24.000 sekarang. Seporsi 24.000. Itu baru bubur doang ya. Bubur sama topping doang ya. Bubur toppingannya ya kayak kacang, ayam gitu. Itu 24.000, tapi emang enak banget. Enggak usah dikuahin aja, itu udah enak banget, gurih. Sambelnya sih yang paling mantep. Paling favorit itu kalau makan di situ bubur ayamnya, sambel sama sate kulit. Sate kulitnya garing lagi, kriuk-kriuk ya, mantep dah. Itu tuh sarapan bubur ayam paling mahal yang pernah saya cobain. Kalau yang harganya mahal ada lagi sarapan bubur ayam hotel. Karena harus ini booking kamar. Berarti itu bubur ayamnya harganya mungkin 600 ribuan ya, karena harga kamarnya 600 ribuan paling murah. Tapi kalau mau sarapan doang sih bisa, nggak harus nginep di hotel ya. Ya gitu deh Bang Po dah. Nah, ngomongin soal makanan ya Bang Po, kalau misalnya Abang Po nih soal menu sarapan ya, Abang Po termasuk yang mana nih? Lebih milih makanan tukang makanan yang emang langganan, yang biasa lewat teman rumah, atau yang memang jualannya dekat rumah gitu ya, mangkal, atau rela jalan agak jauhan dikit ya,
buat nyari makanan yang Abang Po pengen banget. Ya gak apa-apa deh agak jauhan deh, tapi saya lagi pengen banget makan ini nih. Ya yeah. Yang mana nih Abang Po? Abang Po tipikal yang kalau nyari sarapan cari yang paling deket-deket aja, deket rumah, atau yang udah langganan jadi belinya itu-itu lagi, atau yang agak jauhan dikit gak apa-apa dikejar, yang penting rasa penasarannya, rasa kepengennya diturutin gitu ya. Kasih tahu ya Bang Po ya di WhatsApp 0812-112-4928 sambil kita nostalgia nih. Menu sarapan Abang Po pagi hari ini apa nih? Atau ada juga jajanan pasar yang sampai sekarang bikin kangen gitu ya. Boleh dong diceritain juga nih. Pagi-pagi begini apalagi hari Jumat ya. Orang-orang pada WFH, kantin sepi, bingung gitu mau makan apa gitu ya kan. Kantor-kantoran di sekitaran sini soalnya banyak yang kantinnya tutup karena nggak ada pegawainya hari Jumat pada WFH gitu. Tapi kalau di hari-hari sih tetap ada ya, kantin sih tetap ada gitu. Cuman paling banter pagi-pagi mah gorengan, kayak ada yang lain pilihannya. Ntar siangan dikit mungkin baru ada gitu nasi lauk. Nah kalau Abang Po kira-kira gimana nih ngomongin soal sarapan, yang rela pergi agak jauh buat nyari makanan yang emang Abang Po penasaran itu pengen nyobain, atau yang ya udah yang ada aja lah paling deket gitu nggak usah repot. Ya tim yang mana Abang Po? Boleh kasih tahu ya di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510. Dan juga makanan sarapan apa yang Abang Po kalau makan mau berkali-kali makan juga gak akan pernah bosen. Kira-kira apa tuh ya? Kasih tahu ya Abang Po ya di WhatsApp 0812-112-4928. Kita di kabar Jakarta, ayo nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta, ayo buka line teleponnya 021-350-4510, 0812-1124-928. Ngomongin soal sarapan ya Bang Po ya, yang kadang sering bikin kita bingung ya, mau apa, lagi mau makan apa, sarapan apa gitu ya. Bingung bukan karena banyak pilihan, kadang mau apa orang nggak ada yang jualan. Atau sebaliknya, saking banyak pilihannya, bingung mau makan apa ya, banyak banget nih. Kalau pengen, kalau bisa sih pengen dibeli semuanya gitu ya kan. Ya gimana dah. Kalau Abang Po sendiri lebih pilih beli sarapan sama pedagang yang jualannya dekat rumah ya, yang lewat depan rumah tiap hari, atau rela jalan agak jauh buat beli sarapan yang kata orang rasanya enak ya. Apa makanan sarapan yang gak pernah bikin Abang Po bosan, biarpun tiap hari nih, hampir tiap hari nih Abang Po bisa makan itu, tapi ya dibeli-beli aja terus gitu. Apa kira-kira tuh ya. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Kabarnya gini nih.
0: Iya, kabarnya gimana Bang Hasan?
1: Begini nih kabarnya nih. Anak-anak lagi nyarap.

0: Oh,
1: Yeah.
0: ini nih.
1: Yang sasetan,
0: Gitu.
1: yeah.
0: Ya bikin dua piring ukuran dua piringan gitu.
1: Oh, lumayan dah ya buat sarapan ya.
0: Iya. Itu tema apa tadi itu yang tadi ya, Bang Arif?
1: Iya, sarapan. Kalau abang sendiri gimana nih? Sarapan beli sama pedagang yang jualan dekat rumah nih. Atau yang lewat depan rumah siapa aja deh, pokoknya yang lewat saya beli duluan dah. Atau yang agak jauhan dikit gitu beli sarapannya. Soalnya kata orang enak di situ tuh. Ah, penasaran juga deh, cobain deh. Biar kata jauh juga.
0: Iya, kalau saya jadi kalau di sini nih ya, di kampung sini di Jasingan nih saya jalan aja karena nyari lengkapnya, banyak pilihan. Banyak pilihan, ada brownies, ada putri ayu,
1: iya.
0: Ada apalah cucur, apa bae lengkap gitu. Terus tempenya, gitu tempenya rada lebar-lebar enak, gitu.
1: Oke. Terus?
0: Jadi rada jauh sedikit, nggak jauh sih, nggak terlalu jauh banget, cuma RT2 sama RT8 doang.
1: Ya tapi kan perlu jalan. Ya iyalah.
0: Olahraga lah.
1: Iya, nggak apa-apa. Tapi apa yang paling, maksudnya yang paling diincar kalau beli sarapan di situ apa? Tempe gorengnya.
0: Tempe goreng sama itu apa? Kalau saya sih brownies.
1: Brownies. Apa sih?
0: Tahu, bocor ngerecokin aja.
1: Makan brownies emang kagak mules, Bang.
0: Ada sih Bang, enak banget sama sama teh pahit itu enak banget, Bang.
1: Bener, mantep ya. Emang betul begitu. Kalau enggak teh pahit sama
2: kopi. Bang Arif udah makan.
1: Saya belum, bagi dong nasi gorengnya.
0: Orang lagi siar, makan gimana sih
1: teteh? Makanya enggak boleh
2: kalau lagi. Ini Bang Arifnya ke rumah aku.
1: Jauh banget sih rumahnya lagian. Pindah ke sini Tanah Abang yang deketan.
0: Lanjut naik kereta, naik lagi ya.
1: Naik kereta, ntar nyambung lagi ojek. Jauh banget kagak nyampe-nyampe. Kita berangkat.
2: Dari orang mana?
1: Saya aslinya dari Eropa.
0: Eropa.
2: Jauh banget
1: naik pesawat saya ke sononya. Pulang kampungnya jauh. Asal tahu aja.
2: Kesini.
1: Buset. Saya mendingan
0: pakai baju deh sekolah.
1: Masuk jam berapa jam segini? Jam segini belum berangkat. Cokin banget.
0: Cuma masuk jam 8 sih di sini.
1: Sekolah apaan masuk jam 8
0: Tahu di sini mah aneh di kampung sini mah.
1: Pada males kali.
0: Jam 8 baru pada ini. Ini udah karena gurunya juga belum pada datang. Anak-anak udah pada depan bahas setengah 8 di sekolah.
1: Gimana mau jadi mencetak generasi emas tahun 2045 nih kalau masuk sekolah
0: jam 8? Di sini gimana ya dilema banget ini saya di sini.
1: Jam segini masih santai-santai aja, ya Allah.
0: Lah waktu honor mah rajin banget udah diangkat, Pak. Enak-enaknya aja masuk waktu.
1: Makanya itu dia. Emang
0: aduh, jam... kapan Indonesia mau maju begini ya?
1: Anak saya ya dari zaman TK nih. TK masuk jam 6:30, pulang jam 11. Pas SD malah kadang masuk jam 6:30, pulang jam 1:30. Itu baru kelas 1 SD.
0: Iya.
1: Giliran
0: terus waktunya anak hari anak nasional kemarin libur.
1: Dia
0: mau rapat di mana tahu aneh. Aduh.
1: Ada-ada aja emang.
0: Hari anak nasional sih libur.
1: Hari anak nasional itu. Kan kudunya anak-anak bikin kegiatan di sekolah biar pada ada aktivitas apa kayak gitu merayakan hari anak nasional. Ini suruh libur biar pada main game online di rumahnya anak-anak nih.
0: Ini nggak bisa pesen lagu deh sekarang mah.
1: Agak bisa antar sore.
0: Dijanjut nyontar pesennya.
1: Antar sore pesen lagu. Mau dengerin lagu apa sih?
0: Iya antar sore lagu PAP.
1: Hah?
0: Sama buat tiaran ntar.
1: Emang dengerin
0: lagu.
1: Emang? Hah? Apaan?
0: Aduh bu. Minta lagu sih anak-anak minta gadis Kalimantan itu maksudnya Pak Arif. Gadis
1: Kalimantan ngerti-ngerti.
0: Gadis manis Kalimantan itu PAP apa gitu.
1: Oh, emang ada lagunya di mari.
0: Ya ada sih dangdutnya ntar sore. Nah,
1: makanya ntar sore adanya. Oh gadis manis Kalimantan itu yang Sahri Adi.
0: Iya itu.
1: Iya ntar sore ya. Ntar sore sama Pak Tiara. Pak Tiara sama siapa ntar sore? Sama Bang Noel apa?
0: Tiara.
1: Noel ntar sore.
0: Tiara Pak Cuma.
1: Iya dah. Udah itu aja berarti kalau abang.
0: Itu benar saya. Jadi kalau nari makanan itu yang cari yang lengkap. Nasi uduknya kan di sini mah kurang patit pas kalau saya. Makanan saya itu dulu di Cirenda itu Empoera itu di Gunung Raya itu. Paling enak nasi uduknya.
1: Nasi gunung apa? Nasi gunung, nasi udung Empoera.
0: Empoera itu di Gunung Raya enak bener itu.

0: Mantap.
1: Ulen nasi uduknya wis bener-bener lah.
0: Wah, mantap.
1: Terus lauknya lengkap, ada jengkolnya, ada telur, ada pengen ceplok ya?
0: Pakai
1: telur ceplok, dibikin ceplok.
0: Oh, gitu. Dibikin baru, mendadak bikinnya ya.
1: Oh, ya tinggal permintaannya ada.
0: Iya, untung enggak kaget pas dibikin mendadak ya. Wah, enak kalau gitu.
1: Jadi saya kangen juga mempoernya nih.
0: Iya.
1: Kangen juga seduk jika udah di Jasinga.
0: Iya.
1: Jadi dari sudut yang kurang-kurang pas di sini, Bang.
0: Wah, enak lah kalau gitu bener. Cari dah. Ayo kita kemana, Kak?
1: Kita cari kita ke Gunung Berayar, jauh banget.
0: Jauh banget, iya.
1: Ada gini gemblong juga, mantep banget gemblong di Gunung Berayar tuh. Aduh.
0: Ih, jauh banget sih lagian.
1: Di sini maksud saja ada gemblongnya enak.
0: Iya, banyak lagian juga kayak ini daerah-daerah Cisarua sono banyak katanya gemblong bujuju. Cuman kita enggak tahu bener apa kagak, soalnya banyak yang palsunya. Ngebedain
1: itu ngomong-ngomong kue subuh itu Bang Arif,
0: iya.
1: Mungkin yang Bang Arif cari itu dipindah di Blok M, langganan Bang Arif. Mungkin.
0: Bisa jadi.
1: Masalahnya sekarang nomornya di Blok M.
0: Iya,
1: di
0: Blok M Square itu ya. Ada juga di ini kalau zaman dulu tuh di Detos depannya Depok Town Square tuh. Enggak tahu sekarang masih ada apa kagak ya depan Depok Town Square.
1: Iya.
0: Ada tuh.
1: Sekarang kan di Senen kan udah tempatnya kan begitu udah dirapiin.
0: Iya.
1: Ya, jadi kapasitasnya kurang ini.
0: Iya, jadi susah buat jualan subuh-subuh.
1: Iya, di Blok M sekarang nongkrongnya Bang.
0: Oh iya juga.
1: Sama Pondok Labu.
0: Pondok Labu di sebelah mana?
1: Di Pondok Labu itu dekat di bawah. Bukan di atas ya.
0: Apa di bawah apaan? Bawah tanah?
1: Iya, yang di atas bukan di bawah tanah. Jadi dekat teman-teman angkot itu rada ke dalam dikit.
0: UPN apa mana?
1: Di situ tuh.
0: Oh.
1: Kue subuh di situ tuh di Pondok Labu.
0: Pondok Labu.
1: Oh, sama di Blok M. Ya, tapi yang paling lengkap di Blok M.
0: Oh iya.
1: Kalau buat hajatan itu misalkan buat sarapan pagi tuh untuk acara hajatan apa gimana? Itu bro pada jam 3 pada ke Blok M. Itu lengkap.
0: Itu kalau yang di situ yang beli martabak telur gratis cabenya yang mana?
1: Martabak telur cabe
0: gratis
1: cabe. Gratis cabe.
0: Iya, ada enggak? Cabe.
1: Enggak tahu tuh kalau itu mah.
0: Ah, mana sih saya nyari yang begitu.
1: Beli martabak telur cabe gratis cabe, emang di Malmo juga gratis, Bang. Ah. Cabe mah.
0: Oh, soalnya ada teman saya katanya dia bilang gini, tiap dia beli gorengan nih ya, beli martabak telur, beli bakwan gratis cabe. Giliran dia ke tukang cabe, "Bang, saya beli cabe, kok enggak dapat martabak?" kata dia gitu. Lah, gimana ceritanya sih? Lah dia bilang dia cerita, "Saya beli martabak gratis cabe, kenapa saya beli cabe enggak dapat martabak?" kata dia gitu.
1: Ada.
0: Emang.
1: Ya belinya martabak apa cabe?
0: Makanya sih juga bingung. Lagian lo lagi ada aja. Ya habis gimana gua beli martabak di sono gratis cabe, giliran di sini gua beli cabe masa enggak dapat martabak? Ada-ada aja kata saya, lu aja lu
1: enggak. Emang bener. Ya itulah. Itulah bercandanya orang para pedagang, para si konsumen emang ada aja gitu.
0: Emang ada aja.
1: Lah kita juga gitu. Wow. Sebenarnya banyak kak. Cabai mahal. Saya bukan butuh ngomong cabai, sambel.
0: Sambelnya emang iya saya nggak peduli cabai mahal sih. Tapi
1: kalau saya bukan nasi cabai mahal, sambel.
0: Iya.
1: Bercanda gitu.
0: Iya. Kalau mau kasih aja Remason biar pedes no, gitu.
1: Ada begitu.
0: Iya, biar anget.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Ada aja.
0: Lagi kalau mau lagi panasan dikit ini sambelnya tambahin aja pakai hot cream, ya.
1: Itu bukan. Ya sama pasti bisa balikin lagi. Itu mah hot cream bukan sambel, Bang. Kok.
0: Lah yang penting pedesnya sama.
1: Serbos jadi salah kabeh udah.
0: Lah iya, kalau mau lagi yang gampang yang padesnya awet yang ada lamaan tempelin koyo di leher. Padesnya lama dah. Kalau ditempelin koyo di leher.
2: Udah dong.
0: Apa sih udah sarapannya udah.
1: Habis suruh bikin suruh nyariin tempe goreng.
0: Waduh gitu. Iya.
2: Bang Arif udah mandi.
0: Buset.
1: Ya sama siaran ya udah mandi, Teteh kamu ngawur.
0: Asal tahu aja. Saya
2: belum mandi.
0: Saya mandinya kemarin. Abis bosen mandi gitu-gitu aja. Gerakannya nggak ada variasi. Saya bosen.
1: Gini, kemarin mah mandinya subuh tadi mau berangkat.
0: Iya. Siaran pagi kita berangkat mandi.
1: Siaran pagi mandi di rumah.
0: Jam 4 pagi kita udah mandi kan mau sholat subuh dulu. Sholat subuh baru siaran gitu.
2: Iya.
1: Ah udah repot ya mau buat.
0: Iya dah kalau gitu dah. Bang Hasan, makasih ya Bang Hasan.
1: Oke, Bang Arif ya, matugas banget ya.
0: Iya. Ya, rame banget dah.
1: Besok libur, Bang Arif, besok libur.
0: Besok libur, enak aja. Iya, besok ya, libur.
1: Besok libur,
0: besok ketemunya sama Bang Dermawan pagi-pagi.
1: Iya, Bang Arif mah libur.
0: Iya.
1: Bang Dermawan, ada...
0: Bang Noel. Siapa?
1: Senin.
0: Iya, ntar Senin gitu. Ketemu lagi.
1: Ketemu. Oke, Bang Arif ya.
0: Ya, rame banget. Rame banget dah. Dari Bang Hasan di Jasinga ya, yang lagi ribut banget sama sarapan sama bocah-bocahnya. Kita ke Kalianyar deh ya. Selamat pagi, kabar Jakarta.
3: Selamat pagi Bang Arif.
0: Bang Hasan. Bang Hasan. Di Kalianyar kalau Bang Hasan, Bang Aris, kenapa jadi Bang Hasan lagi tuh, Bang Aris. Bang Aris, kalau di Kalianyar sarapan apa yang kudu banget diparanin dicari Bang Aris?
3: Ya biasa itu Bang, ayah kan penggemar nasi merah tuh Bang.
0: Nasi merah, semuanya merah. Iya Bang Aris, emang kayaknya ini Bang aja, makan nasi merah mau tiap hari juga ayo aja.
3: Iya karena kan bagus tuh kesehatan Bang.
0: Oh iya. Yeah.
3: Nasi merah itu.
0: Yeah. Tapi kalau lauknya jangan ikan asin, kalau lauknya ikan asin sama aja. Sayur tuh labu siem.
3: Nggak ada.
0: Adanya
3: itu ya kayak rebon gitu.
0: Iya. Kacang.
3: Teri. Terus tutut.
0: Oh, itu tututnya diseruput, enak banget. Itu dia kuahnya ini kan.
3: Iya, udah ini Bang, udah diplastikin gitu.
0: Oh, dicongkelin.
3: Cuman bumbunya ya masih renyah gitu bumbunya, bumbu kuning gitu.
0: Iya, bumbu kuning. Iya. Yeah. Itu tututnya udah dicongkelin apa masih ada cangkangnya?
3: Dicongkelin.
0: Oh iya enak dong tinggal makan.
3: Iya seplastik gitu ya 3.000.
0: Oh iya rajin banget ya itu ya nyongkelinnya ya.
3: Sama tumis kencur.
0: Hah? Tumis daun kencur?
3: Daun kencur ya itu.
0: Lah iya kalau kencurnya ditumis mah gimana rasanya ya? Kayak orang makan jamu jadinya ya?
3: Iya.
0: Berarti kalau daun kencur ditumis rasanya ada rasa-rasa kencurnya gak Bang?
3: Iya ada rasa kencur Bang.
0: Gitu ya.
3: Iya.
0: Enak
3: banget itu.
0: Nah nggak apa-apa kalau itu sehat, daun kencur bagus. Jangan ikan asin mulu.
3: Islingan doang Bang, ikan asin mulu Bang.
0: Iya sih nggak apa-apa. Akhir-akhir, iya. Tapi tuh daun kencur kalau ditumis pakai tauco kayaknya enak ya.
3: Ya belum pernah ya Bang.
0: Iya belum pernah saya nyobain nih. Saya ngebayanginnya. Dia bentuknya mirip-mirip sama ini, mirip-mirip genjer tau gak sih? Iya, kayak mirip genjer gak sih Bang? Bener ya Bang?
3: Iya bener.
0: Iya kan daun genjer kan gitu tuh bentukannya. Kalau ayah lihat nih, kalau dari tumisannya itu kayaknya enak kalau pakai tauco atau enggak ditumis sama tempe. Tempenya dipotong kalo itu Pak.
3: Enaknya ditumis juga Bang.
0: Hah? Genjer. Oh iya. Genjer tumis gitu. Iya, kuahnya tipis-tipis dah. Tapi kayaknya enak ya. Iya saya ngebayanginnya dia rasanya kayak ini, kayak apa namanya, kayak genjer, agak-agak berlendir dikit lah gitu.
3: Iya benar.
0: Wah enak ya. Ada lagi yang bikin tumis daun kencur pakai tongkol suwir. Wah ini masih tongkolnya yang enak. Iya ada tumis daun kencur pakai apa namanya tuh tempe. Iya tempe dipotong panjang-panjang tuh kayak buat tempe orek gitu.
3: Kadang ada yang pakai ikan teri yang kecil-kecil tuh.
0: Iya pakai ikan teri juga ada nih. Wah enak. Ternyata dia bisa divariasiin apa aja ya.
3: Iya.
0: Mantep ya. Manfaat daun kencur kita cari tahu nih. Apa sih manfaat daun kencur? Oh ternyata ada minyak atsirinya. Dia bisa antioksidan. Berarti untuk mencegah ini, membuang racun-racun di dalam tubuh. Dan bisa buat anti radang. Oh ternyata buat orang yang lagi radang tenggorokan, panas dalam, makan ini nih daun kencur bagus nih. Antibakteri juga. Buat masalah pernapasan ya, kayak misalnya yang lagi batuk pilek tuh, daun kencur juga bisa melancarkan pencernaan buat yang sembelit, ngurangin nyeri, ngeredain stres, nambah nafsu makan. Oh pantesan Bang Aris nafsu makannya tambah banyak. Iya ternyata gara-gara makan tumis daun kencur. Oh gitu ternyata.
3: Yang gak juga kali Bang.
0: Hah? Itu tulisannya ya, begitu ya. Kata internet bisa menambah nafsu makan katanya gitu. Apa ngeredain stres. Oh iya, pantesan bahagia mulu ya, biar kata kagak gablek duit juga. Senang aja kita mah. Iya. Oh gitu. Jadi obatnya adalah, jadi kalau Abang Pol lagi stres, obatnya adalah makan daun kencur. Itu. Iya.
3: Ah, kalau ngatan tuh daun kencurnya, Bang.
0: Ih, kalau dia mah bau kencur dia, Bang. Oh dia. Masih kayak bocah emang. Heeh. Kayak bocah bau kencur.
3: Iya.
0: Gitu, Bang. Tapi Bang, nih kalau yang apa namanya? Nasi merah kan berarti tiap hari selalu ada ya di tempat Abang ya. Maksudnya dia mangkal kan ya, enggak kelilingan ya.
3: Cuman kalau hari Jumat gini enggak ada, Bang.
0: Kena kemana dia libur?
3: Ya enggak tahu deh.
0: Tanya kek. Hari Jumat doang enggak ada, hari-hari lain tetap ada.
3: Iya.
0: Oh gitu, bisa gitu ya. Enak sih emang namanya orang jualan, suka-suka dia mau kapan mau libur, kapan mau masuk ya.
3: Dia ada opnya, Bang.
0: Iya bener, iya namanya bos dia mah. Iya, tapi Bang, kalau misalnya gini, ada gak Abang pernah sengaja gitu sama Positi ke mana kek, jalan rada jauhan begitu pengen penasaran sama sarapan di mana gitu. Misalnya ayah, ayo kita sarapan di Pik yo ya gitu. Bisa jauh banget.
3: Jauh amat.
0: Ya namanya orang iseng. Iya kan?
3: Oh gitu.
0: Atau ayah kita sarapan yuk kemana, ke Kosambi gitu. Bisa jawaban Petanggerang.
3: Kalau dulu sih ayah kalau di Bogor ya, mm-mm, pernah sih sarapan dari tempat rumahnya kan agak jauh juga tuh di Luliang.
0: Iya.
3: Ya kira makan Luliang gitu.
0: Oh, ke Luliang nyari sarapan apa di sana, Bang?
3: Ya macem-macem, Bang, ada soto Lamongan kayak gitu-gitu aja, Bang.
0: Gitu ya.
3: Apa sih, kayak pecel-pecel lele gitu.
0: Wah, enak dong.
3: Modern Luliang gitu.
0: Oh, enak ya. Emang itu emang seenak itu sampai diparanin jauh, Bang?
3: Ya emang istri aja waktu itu emang hobi mas soto Lamongan yang paling enak di situ, Bang, daerah Luliang itu.
0: Oh, soto Lamongan pakai koya berarti. Iya.
3: Yang bubuk kuning gitu.
0: Iya betul. Wah, tuh enak banget itu.
3: Iya.
0: Oke lah kalau begitu, Bang Aris. Baiklah, terima kasih, Bang Aris. Berarti, Bang, sekali lagi, Bang, kalau saya main ke daerah Kali Anyar, tempat sarapan apa yang kudu saya datengin, Bang? Jangan bilang nasi merah lagi, yang lain. Tapi nggak apa-apa sih nasi merah.
3: Ya, di sini juga tempat sarapannya ya macam-macam, Bang. Ada tempat sarapan tuh di Bang Amin tuh.
0: Bang Amin tuh jualan apa?
3: Ya kayak model bihun, kopi.
0: Oh gitu.
3: Lontong.
0: Oh, lontong gorengan gitu ya. Bang Amin.
3: Gorengan.
0: Di sebelah mana? Dekat kelurahan?
3: Ya enggak, agak jauhan dikit dari tempat kontrakan aja, agak jauhan gitu.
0: Oh bang. Gitu, Bang Amin. Berarti orang-orang situ kalau misalnya ke daerah Kali Anyar dekat-dekat kelurahan situ tahu, maksudnya sebelah mana warungnya Bang Amin gitu.
3: Pokoknya dekat bekas pangkalan minyak tanah aja gitu.
0: Oh, dekat bekas pangkalan minyak tanah, berarti itu tempe bawa minyak dong, berarti dong, Bang. warung apa ya, Bang Amin?
3: Iya, dekat depannya Salon Pera itu.
0: Salon Pera Kali Anyar. Oh iya dah. Ntar kita cari ntar ya. Deketnya Salon Pera ada namanya nasi dia apa jualannya, gorengan nasi uduk jualan juga.
3: Enggak. Kayak bangsa bihun gitu.
0: Oh, bihun. Oh, enak.
3: Bihun enak, Bang, bihunnya, Bang. Bihunnya.
0: Salon
3: gorengannya murah-murah, seribuan.
0: Berarti enggak, berarti ini doang deketannya ya, Stasiun Duri, seberang Stasiun Duri kan berarti itu ya?
3: Ya enggak nyebrang Stasiun Duri, emang daerah Kali Anyar gitu,
0: iya,
3: Bang.
0: Iya, Kali Anyar 4, jalan Kali Anyar 4 tuh. Iya, ada warung makan Jaya Lestari Pekalongan. Weh. Iya, deket-deket situ dah.
3: Halo. Warung Bang Amin, Bang, enggak ada tulisan warung Bang Amin.
0: Enggak ada. Di depan rumah jualannya, tapi di depan salon persis, Bang.
3: Iya, emang depan Salon Pera itu.
0: Ah, gitu. Depan Salon Pera adanya warung makan. Dia ya ini ya, apa di dia jualannya enggak, goreng-gorengnya juga depan rumah ya berarti ya. Dia.
3: Iya. Emang di rumah dia gitu.
0: Oh iya deh, kayaknya ini dah. Eh tahu nih.
3: Kali. Emang dia udah kan orang lama di situ, Bang, soalnya, Bang.
0: Oh gitu. Dia lama jadi orang. Gimana?
3: Maksudnya warga paling lama gitu.
0: Oh iya. Oh ini nih, pokoknya abang Po nanda ini gampang nih. Warung Bang Amin dia mejanya, dagangannya pakai karpet warna merah. Nah itu tandanya. Kalau belum ganti tapi itu juga ya. Depan rumahnya. Pokoknya depan salon Perak. Seberangnya ini warung makan apa itu, warung makan Jaya Lestari Pekalongan. Nah seberangnya ada persis itu. Tuh, tahu kan jalan Kali Anyar 4 gitu. Kalau misalnya main ke situ tanya-tanya, tahu dari mana? Dari dengerin dari Bang Arif, ngobrol nih sama Bang Aris di Pro 4 Jakarta gitu. Oh, bisa aja terkenal
3: ngopi,
0: juga.
3: Ngopi gitu
0: ya.
3: Enak ngopi tuh.
0: Oh, ngopi bener nih, Bang. Kayak gini-gini, Bang, biasanya enak buat diajak ngobrol nih, Bang. Kalau lagi iseng
3: emang tadinya pada ngobrol di situ, Bang.
0: Iya, Bang Po kalau lagi iseng itu enggak ada kerjaan, bantuin aja nyuci piring kayak apa kayak situ ya. Itu di jalan depan rumah. Oh, ada ini lagi, ada apa? Ada balai-balaian situ sebelahnya buat nongkrong situ dah. Biasanya Bang Ojek nih yang nongkrong di sini nih biasanya nih.
3: Iya benar dia.
0: Iya kan? Benar, mantap dah. Ntar dah kapan-kapan saya ke situ dah. Jalan Kali Anyar 4 diingetin tuh ya, depan Salon Perak atau enggak depan warung Nasi Pekalongan tadi. Iya, sip. Oke dah. Terima kasih Bang Aris. Iya. Kita tandain ya, bahwa warungnya. Dia kalau ntar jam 10-an kira-kira masih ada enggak, Di? Ada ya. Antar siapa tahu aja saya iseng. Tahu-tahu nyampe aja situ. Iya dah. Oke deh Bang Aris. Makasih Bang Aris.
3: Sama-sama Bang Aris. Sehat selalu Bang ya.
0: Iya. Yeah. Siap.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, buat Abang Po yang lagi iseng siapa tahu ada yang emang cobaan parenin tempatnya yang tadi Bang Aris bilang, warungnya Bang Amin. Tuh kelihatan Bang Amin sama bininya lagi pada masak. Bang Amin lagi ngiris-ngiris apa tahu. Iya, bininya tuh lagi jualan. Jalan Kali Anyar 4 itu, depan Salon Perak atau kalau di Google sih ada Salon Perak namanya. Seberangnya persis. Cuman ini salonnya lagi tutup. Ya, gitu dah pokoknya Bang Po ya. Ya, kalau Bang Po yang mungkin juga punya tempat sarapan yang kudu bisa kita datangin nih. Nggak harus enak, nggak harus apa, pokoknya yang datangnya aja di situ. Nggak harus viral dah, nggak harus terkenal gitu. Siapa tahu emang enak ya. Ada kan orang pilihan beli sarapan gara-gara murah, beli sarapan gara-gara porsinya banyak, beli sarapan karena emang enak gitu, beli sarapan karena emang dekat rumah, ya bikin orang juga jadi penasaran. Boleh kasih tahu nih, kayak tadi Bang Aris nih ngasih tahu warung nasi Bang Amin. Bukan nasi deh, gorengan. Kali dia punya nasi, minta aja sama bininya. Po punya nasi gak? Boleh lah tanyain dah Bang Po ya. Ditunggu ceritanya Bang Po di WhatsApp 0812 1124928.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, ketua komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.
2: Abang Po, weekend masa cuma rebahan doang sih?